0: mata, koma tahu ke tidak?
1: Pada hari ini, 6 hari bulan Julai dalam tahun 1955, Yang Teramat Mulia Raja Idris Shah ibni almarhum Sultan Iskandar Shah, Raja Muda Negeri Perak, telah merasmikan peletakan batu asas Muzium Penyelidikan Geologi di Jalan Sri Venor, Ipoh. Pembukaan muzium ini telah dirasmikan pula oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu. Muzium ini mempamerkan contoh-contoh geologi yang didapati daripada kesan-kesan purba di seluruh Persekutuan Tanah Melayu dan membuat penyelidikan ke atas bahan geologi yang diperolehi. Bijih timah, batu-batu permata dan batu-batu asas tiruan juga dipamerkan mengikut rupa asal dan mengikut jangka usia. Terdapat juga makmal untuk membuat kajian dan menganalisa contoh-contoh geologi dan makmal memproses gambar-gambar. Kerja-kerja membersih, memotong dan sebagainya ke atas bahan-bahan geologi yang diterima dilakukan di sebuah bengkel selain sebuah perpustakaan untuk kemudahan rujukan. Muzium ini juga mengadakan rancangan pertukaran contoh-contoh geologi dengan muzium-muzium geologi luar negeri, terutamanya dari negara-negara Asia Tenggara. Dengan adanya Muzium Penyelidikan Geologi ini, penyelidikan terhadap sesuatu tamadun atau kebudayaan purba itu dapat dibuat berdasarkan kepada jenis-jenis bahan geologi itu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
5: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk kau.

0: Untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8:15 minit pagi. Kalau tadi bertemankan saya Ros dan juga
2: Mira.
1: Dan sekarang kita ada
3: Apik Wan Lebo lah.
1: Saya ada sikit kena cakap Apik Wan Lebo di talian. Tak tahu pernah cakap macam tu.
3: Saya memang bukan Italian, saya ada live sekarang. Ya,
2: baru sampai.
3: Baru je sampai.
1: Habis okey PR ni?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Katanya tadi tertinggal jaket.
3: Tinggal jaket, patah balik.
1: Ya, dah sampai mana?
3: Tak ada, depan rumahnya.

0: Jangan gerak
1: patah balik.
2: Baru nak cakap giginya patah balik sebab jaket.
1: Biasalah tu. Wayang je lebih.
2: Orang kata betul. Kena jaga penampilan.
1: Bukan sebab sejuk.
2: Sejuk.
1: Penampilan tu nombor dua. Tapi sejuk sangat.
2: Sejuk sangat.
1: Sejuk sangat dalam ni. Kita sejuk. Dah lah pagi-pagi macam ni. Duduk-duduk dalam aircon kan.
2: Semalam hujan ni.
1: Rasa macam daging frozen je dia.
2: Okay, jadi pagi ni macam biasa kita ada topik yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi kalau sebelum tu koma yang bosan-bosan tu, boleh pergi ke TikTok Perak FM. Kat sana ada Apik dan juga Mira yang akan temani koma. Dan juga kalau ada sebarang soalan, boleh lah tanyakan dekat sana. Nanti Apik dengan Apik akan jawab dan
1: baca.
2: Jadi untuk hari ni, topik kita yang kita nak bincangkan bersama dengan pendengar kita, apakah itu Apik dan juga Mira?
1: Ciri-ciri yang koma pilih
2: kalau cari
1: nak mencari seorang pasangan lah.
2: Ya, kita cakap, kalau selalu orang cakap banyak kan, kita buat macam agak susah sikit. Satu je
0: cirinya
2: utama.
1: Tak nak cakap sebab dia itulah, sebab dia inilah. Tak kira lah lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki apa dia suka pada ciri perempuan tu, kalau perempuan apa dia suka ciri pada lelaki tu.
2: Okay,
1: of course lah, macam api oleh boker kan. Kita tak tahulah kan.
2: Okay, tapi kita tolak lah macam ni. Satu pasal agama, bukan pasal apa. Sebab kita tahu semua orang akan cari yang solat.
0: Kita
2: nak umum macam orang kata yang ada. Nanti orang kata kita nak cari yang ada pegangan agama. Betul, itu biasa.
1: Itu biasa semua.
2: Cantik pun biasa. Cantik pun biasa. Rajin pun biasa.
0: Pandai masak tu boleh
1: belajar. Senang cerita di luar kotak.
2: Di luar kotak. Satu ciri di luar kotak yang koma tengok untuk cari pasangan.
1: Apa ya?
2: Ya, kalau macam api, abang api apa?
1: Kalau saya nak cari pasangan, biar dia ada anak ramai lah.
2: Itu sebelum cari pasangan.
1: Sebenarnya kakak, kalau saya ni, saya suka
2: Satu je. Tolak cantik, tolak rajin.
0: Yang luar biasa.
1: Yang luar biasa lah.
2: Mungkin ada ciri-ciri lain yang Apik suka. Kalau macam aku suka orang macam ni. Kalau
0: cuba ingat balik. Cuma
2: ingat
0: momen perkenalan.
2: Suka makan durian ke?
1: Kalau momen perkenalan tu, saya terpikat dengan isteri saya sebab dia punya suara je sampai sekarang.
0: Suara dia je.
1: Tapi ada orang cakap habis tu satu hari esok kalau dia bisu macam mana, tak apa. Permulaan tu dah cukup cantik, akhiran dia pun aku tetap cantik juga dengan dia.
0: Percaya mana dengar tu.
2: Jadi Apik suka sebab suara.
1: Suara dia je. Sebab perkenalan dengan orang rumah tu salah nombor telefon.
2: Salah nombor telefon.
0: Jadi
1: nombor
0: tak kenal
1: telefon. Tak kenal. Memang salah. Ingat nak wish nak wish selamat pengantin baru pada sepupu. Salah nombor belakang.
0: Jomelnya.
1: Bila dia angkat kan, cakap sorry lah, nama sepupu tu Ju. Ju, sorry tak dapat nak pergi kamu punya kenduri sebab aku bekerja. Itu dia angkat, dia cakap, awak salah orang ni kot. Jangan main-main aku dengan sibuk ni. Tak payah salah orang lah. Nanti aku kirim hadiah je pada mak, nanti bagi pada kamu kan. Saya tak kahwin lagi, dia kata kan. Saya belum merancang lagi nak kahwin. Ni siapa? Ini saya punya tuan telefon lah. Jangan main-main. Macam sedapnya suara dia ni kan. Terus je lah telefon-telefon cakap, saya suka dengan suara awak. Yalah, suara. Tapi nanti kalau awak jumpa saya, mesti awak terkejut. Dia kata, tak apa, saya tak nak tu semua. Awak tak cantik pun tak apa. Saya nak hidup dan mati dengan suara awak saya.
2: Klise dengan
0: ini. Ini bukan pandang pertama. Ini suara pertama.
1: Suara pertama. Itulah.
2: Okay. Kalau Mira sendiri macam mana?
1: Wow.
0: Kalau Mira, ayat Gen Z lah. Emotional intelligent.
1: Apa tu?
2: Tanyalah dia. Sebab dia lebih tahu apa tu.
0: Dia pandai kontrol emosi dia.
1: Orang
0: kata itu ayat panjang lah. Ayat pendek, emotional intelligent.
2: Sebab api perempuan ni, dia selalu emosi.
0: Dia ada banyak emosi kan.
2: Kita cepat marah. Cepat marah, cepat gembira, cepat macam-macam lah, cepat-cepat-cepatnya. Dia betul. twist je.
0: Yeah.
2: Jadi kita orang ni lebih suka, kita orang pula. Kami ni lebih suka lelaki yang faham. Okey, kalau dia bad mood, dia bad mood. So apa dia kena buat? Kalau dia happy, dia happy. Apa dia kena buat?
1: Kalau macam tu tak nak cinta dengan perempuan. Cinta dengan lelaki.
0: Betul. Jadi kita kena cari lelaki yang emotional intelligence supaya dia tak terikut dengan kita. Supaya dia jadi leader lah. Dia tak ada terikut ikut kita. Macam tu. Kita jadi jerus.
1: Kau cara-cara sini. Emotion intelligence juga macam mana?
2: Saya pun tak tahu.
0: Saya
2: suka orang yang macam, untuk saya lah, saya suka orang yang kelakar.
1: Ya, ada lah tu, sikit-sikit ada lah.
0: Depannya ada dah.
2: Saya rasa benda tu penting lah. Sebab, yelah, mungkin setengah orang rasa benda tu simple kan. Yeah. Tapi, kita kena ada orang yang macam tu lah. Macam saya seorang yang serius sebenarnya. Jadi, saya perlukan orang yang kelakar untuk saya boleh join di sekitar punya kelakar tu.
1: Tapi ayat tu saya... Boleh dikatakan dulu saya ni banyak kaum kawan perempuan.
2: Okay. Perempuan suka lelaki yang kelakar, betul
1: dia,
2: tak?
1: Dia bila saya cakap, kenapa awak suka kat saya? Awal ni kelakar lah. Saya tak pernah bosan.
0: Tapi kan, kalau dia penat jadi kelakar? Dia penat jadi kelakar.
1: Tapi kalau untuk orang yang saya, mungkin dia tak akan pernah rasa penat.
2: Alah, habis
0: dia macam open
1: mungkin dia tak pernah rasa penat untuk menghiburkan hati pasangan dia. Dia sentiasa ada lihat sisi
2: dia. Sebenarnya kelakar ni dia sifat semula jadi. Dia seorangnya sebenarnya happy go lucky. Seorang yang kita panggil ceria, jadi dia ceria. Akan ada sifat kelakar tu. Tapi bukanlah kelakar yang kata lawyer buruk. Yang melibatkan benda-benda sensitif, fizikal semua tak nak lah. Dia macam kelakar yang kita boleh buat orang ceria.
1: Normal kan? Lah. Cerita happy go lucky lah dia kan. Macam api oleh body
0: message. Macam api
1: ya, betul-betul. Tengok dah biasa dah kan. Dan jangan salahkan aku. Dan jangan tanya kenapa ramai wanita yang ingin mendampingi diriku. Wow.
2: Okay, jadi topik kita hari ni pagi ni, jom kamu kongsikan bersama kami. Boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Boleh telefon. Kalau nak kongsi dekat TikTok pun boleh. Topiknya, kalau kamu pilih pasangan, apa ciri utama yang pertama yang korang tengok? Tolak lah tadi kita kata pasal bijak.
0: Kita tak nak yang biasa.
2: Tak nak yang biasa.
1: Apa orang panggil orang putih apa? Klise.
2: Klise. Kita nak klise. Kita nak lain daripada lain sikit.
1: Dan satu lagi perempuan lah. Zaman sekarang ni kalau apa Gen Z ni kan. Dia lebih suka kalau apa yang orang panggil tu. Soft spoken.
2: Lemah lembut lah tu. Macam tadi lebih kurang macam Amira punya style tadi.
1: Soft spoken. Tapi kalau saya tak suka soft spoken.
2: Kenapa?
1: Sebab saya rasa macam
0: lembik ah.
1: Macam mana aku nak bergurau dengan dia ni kan. Dia terlalu lembut. Dia awak terlalu baik untuk saya. Jadi saya tak boleh teruskan perhubungan.
2: Tapi mungkin dia soft spoken je api, tapi dia boleh masuk air. Boleh masuk air. Maksudnya walaupun dia lemah lembut, cara dia cakap tu sopan ataupun kata berbudi bahasa, tapi bila kita bergurau dia boleh adapt. Maksudnya dia boleh masuk dengan situasi
1: boleh
2: tu.
1: Boleh masuk, tapi kita tak open jelas kan.
2: Jadi api tak suka.
1: Dia soft sangat.
0: Soft spoken tu pun biasa je. Biasa kita selalu dengar. Kita nak yang jarang dengar. Ni jarang.
1: Dulu saya tak tahu kenapa suka soft spoken. Saya cari kenapa. Dia cakap lembut, tutup. Kalau pada saya, siapa yang ingin berdamping dengan saya, mungkin saya tak, saya kurang sikit kot. Saya suka yang jenis ceria, yang gagah berani. Gagah berani.
0: Itu
1: laki kan.
0: Jadi sendiri tu.
1: Dia yang jenis lasak lah. Macam tu sebab bini saya itu sebab dia jadi bini. Kalau dia hari tu dia soft spoken, mungkin dia tak jadi bini saya lah.
0: Kiranya suka yang independent.
1: Independent. Dia boleh nak kata berdikari tu, bini aku tak boleh dikari sangat. Tapi dia,
0: sebab dia lasak, so dia independent.
1: Dia okey kalau kita cakap jom kita pergi naik Bukit Liman Kati hari ni. Jom kita pergi camping jom. Okey jom. Kalau nanti kita buat channel.
0: Dia suka aktiviti macam tu.
1: Best.
2: Tapi macam Apik cakap dulu, ada seorang kawan saya, dia suka kepada wife dia sebab wife dia boleh memandu. Sebab bagi dia, perempuan yang boleh memandu, dia sangat berdikari. Sebab ada perempuan tak boleh memandu, dia takut. Kebanyakan perempuan dia takut, betul tak? Jadi ada kawan saya, dia suka dekat isteri dia dulu sebab isteri dia boleh memandu. Dia rasa macam perempuan ni kalau boleh memandu, dia seorang yang berani lah. Dan lagi satu, dia macam dia tidak bergantung harap kepada lelaki tu.
0: Dia ada basic skill lah.
1: Senang sikit dia tinggalkan. Kau tinggal.
0: Janganlah
1: macam dulu masa saya zaman bawa crane. Saya teringin aku nak cari perempuan yang boleh memandu crane. Tapi sampai sekarang saya tak jumpa.
2: Tak jumpa.
1: Kalau jumpa mungkin
2: Dah terlambat lah.
1: Aku dah ada yang lain. Sorry. Awak lambat.
2: Okay, jadi itu topik kita untuk hari ni. Kalau ada boleh telefon dan juga boleh hantarkan di WhatsApp dan juga boleh kongsi di TikTok Perak FM. Jadi kita nak berehat seketika. Kepada anda semua, terus kekal di Perak FM
1: untuk koma aja.

0: Dabbing. Apa kemaknanya tu ya? Kalau kamu nak tahu, dabbing tu ialah beg duit atau bahasa orang putihnya wallet. Apa ke cerita pasal dabbing ni ya?
1: Yo boy, beras, gula, barang dapur dah habis ni. Kata faham-faham le.
2: Hai mak yo boy, semua barang dapur dah habis. Kabur juga ni ha. Duit dalam dabbing ni pun dah habis.

0: Untuk
1: Ya, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jadi jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai untuk nikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Jadi datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Minta maaf, ada iklan kejap.
2: Oh, itu jual buku.
1: Ada buku. Ya. Buku.
3: Di Ion Big Falim.
1: Ya, Big Bad Wolf. Jadi kalau ada yang nak beli buku tu, macam Api kan, anak suka baca buku kan, boleh bawa ke sana sebab harga buku serendah RM3. Oh.
3: Betul. Diorang selalu buat promosi.
2: Mengenai buku pun kan. Kadang-kadang tu ada juga pasangan yang suka kerana pasangan dia suka membaca.
1: Betul.
2: Tapi saya runsing.
1: Kenapa?
2: Sebab hari tu rumah saya memang suka baca novel. Dia baca novel-novel cinta.
3: Kan? Oh, emosi lah.
2: Emosi.
3: Dah tahu dah.
2: Lepas tu dia membabitkan saya.
1: Kan?
2: Awak ni lebih kurang sama je macam cerita novel. Apa salah aku? Kali-kali kamu jangan baca lah. Jadi dia jadi satu bebanan. Dia membawa dalam kehidupan kan.
1: Tapi selalu orang yang baca buku ni, dia tenang sikit tapi. Dia punya personality tenang kan.
3: Dia pendiam.
2: Memang dia tenang. Aku yang tak tenang. Dia tenang tapi aku yang jadi tak tenang.
1: Okay, kita nak bacakan antara yang kita dah terima di WhatsApp Para FM tentang topik kita hari ini. Apa ciri-ciri pasangan yang koma? Tengok pada pasangan yang koma. Yang pertama sekali, Mira, bacakan.
3: Daripada Yu Osman Burahan, katanya cuaca cerah ceria hari ini. Bagi saya, selain pegangan agamanya, saya tertarik pada sikap keibuan yang ada pada mereka. Alhamdulillah, kedua-dua isteri saya mempunyai sikap tersebut. Jangan judge
1: orang.
3: Okey, betul lah tu. Selalunya lelaki memang nak cari yang ada sifat keibuan, yang pandai menjaga dirinya. Sebab lelaki ni dia nak seorang yang boleh menjaga.
2: Tapi kadang-kadang itu kita tak boleh. Masa kalau waktu muda, bujang, kita tak boleh nampak pun ciri-ciri keibuan.
1: Boleh. Kalau saya nak tahu lelaki tu ada sifat-sifat kebapaan gitu. Dia suka kucing. Dia suka kucing. Selalu orang kata dia suka, orang lelaki yang suka kucing ni dia penyayang. Kita boleh baca daripada benda tu.
2: Macam mana boleh ada benda-benda tu kat aku?
1: Kita takkan sayang kucing tu kalau kita tak ada sifat penyayang macam tu.
2: Saya orang yang memang suka kucing.
1: Sebelum ni Apik beli apa sebelum kucing? Apik pernah cakap kan?
2: Beli macam-macam.
1: Apa dia?
2: Kera, lipan.
1: Tengoklah macam mana bila kera.
3: Lipan.
2: Tapi kalau jengkin, ular pun ada bila, ada bila musang. Itu menunjukkan ciri-ciri kasih sayang. Kita cintakan dengan alam sekitar kan. Jadi tak mustahil kalau kita pun dengan haiwan pun kita boleh bagi kasih sayang. Apatah lagi kalau
1: sesama manusia. Tapi tengok lah apa yang Pik bela tadi, apa? Kalau jengking mana lipan. Kucing tu boleh lah dibelai-belai.
3: Macam mana nak belai kalau jengking
2: tapi,
3: tu?
2: Tapi itu macam, walaupun seganai macam mana pun kita sanggup berdepan. Apatah lagi kalau awak yang berada di
1: dalam. Yelah, sudah. Okay. Ini pula daripada siapa?
3: Daripada Alangmi. Dia kata Assalamualaikum DJ Ros, DJ Mira dan Yop Apik. Mi daripada Taman Samudera Seri Manjung, dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang berpanjangan.
2: Amin.
3: Katanya untuk topik hari ini memang menarik. Wife teman sebab dah janji, dah kabur, sanggup tak kena tinggal lama-lama. Wife cakap memang sanggup. Biasalah kan TLDM. Patutlah. Memang dah kahwin, memang kena tinggal seumur. Paling lama berlayar 3 bulan ni lah kena tinggal. Setialah ni. Ini pasal setia. Semua benda wife buat sendiri. Selalu kat wife, syukur Alhamdulillah. 26 tahun melayari bahtera bersama-sama dengan 3 orang cahaya mata.
2: Alhamdulillah. Ini lebih kurang daripada dia suka perempuan yang pandai berdikari lah.
1: Betul. Ya, dan juga kalau ikutkan setia, dan juga dia boleh menunggulah. Maksudnya dia boleh bertolak ansur dari segi masa.
2: Setia lah. Tapi kebanyakannya zaman-zaman sekarang ni, kalau kita nak cari yang setia tu, sukar.
3: Susah sikit lah.
1: Susah.
2: Dia berbeza dengan orang dulu-dulu. Kan.
1: Macam mana nak ukur kesetiaan?
2: Itu sebab kadang-kadang tu kita kesetiaan tu kalau kesetiaan tu memang susah lah nak diukur. Kan. Tapi kita boleh tengok cara dia sendiri. Betul. Lah kan. Kadang-kadang tu kalau setia ni macam susah lah kita nak cakap. Malas.
1: Itulah tadi kata susah nak cari ni, susah nak cakap pula.
2: Kalau macam saya, kalau saya tahu bini saya selalu cakap kan, Kadang-kadang tu saya dengar kawan-kawan dia cakap, kau tak risau ke suami kamu semua orang kenal? Tak takut ke kalau dia keluar nanti ada? Bini saya akan jawab, dia kalau dia tak ada kerja, kalau kawan dia ajak lepak pun dia tak akan keluar. Masa dia akan dihabiskan kat rumah je. Itulah Apik Walaibo.
3: Ada Apik kata sekarang susah nak cari yang setia kan? Sebab sekarang dia banyak kes.
2: Banyak kes.
3: Sebab tu orang sekarang dia susah, dia takut nak setia dengan yang satu ni. Lama-lama jadi dia takut macam ada dia overthinking tu. Sebab dia tengok-tengok kes sekarang ni kat media sosial ni kan. Mempengaruhilah media sosial sekarang ni.
2: Ya, dia sebabnya media sosial.
3: Betul.
2: Dulu kita tak ada media sosial.
3: Itu faktor utamanya sekarang ni.
1: Nak berkenalan pun senang. Kan? Dengan media sosial itu betul?
2: Kalau nak bergaduh pun.
3: Punca utama.
2: Tadi saya tengok awak live. Ramai dengan lelaki cakap wow cantiknya. Awak tutup live sikit boleh tak? Lepas ni awak jangan dah bergaduh.
3: Duduk jauh sikit macam tu.
2: Padahal mungkin kawan lelaki dia atau perempuan tu tak ada niat apa-apa pun. Macam tu kan. Tapi dunia sekarang ni macam tu kan. Sebab saya tak masa zaman-zaman tu. Masa saya bercinta tak ada lagi media sosial macam ni kan. Nak hantar pun MMS je kan. Awak tengok apa? Tangkap gambar MMS. Sekarang ni pun dah.
3: Sekarang ni susah sikit.
2: Faktor-faktor lah. Pengaruh daripada media sosial ni terlalu banyak itu yang ada sifat yang tak setia tu.
3: Betul sebenarnya. Peredaran zaman lah orang kata.
2: Sebab dulu kita nak jumpa dengan sesuatu orang susah. Kita kena pergi, kalau kita minat dengan satu-satu perempuan ni, kita nak kita go dia macam tu kan. Itulah satunya. Tapi sekarang ni kita buka je tu kan, aku suka kat dia ni, boleh DM dia, boleh
3: macam-macam
2: dia,
3: cara dapat kan.
2: So semua ada peace lah.
3: Itu.
1: Okey, kita nak ambil pemanggil kita yang pagi.
2: Pemanggil
1: kita yang ada di talian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti. DJ Ros, Adik Api Walebo dan DJ
1: Mira.
0: Mira.
3: Hewa.
1: Saya tak puas hati dia panggil Adik Api.
0: Dah lagi
1: menyanyi
0: apa abang?
1: Kembali.
0: 104.1 MHz Bukit Larut Taiping, Bandar Kuantan.
3: Baik punya. Semangat.
0: Kereta ni apa tu? Borak ni. Kayu hendak ni.
2: Ini Pak Zau.
0: Ya.
2: Kita, Adik Epit. Kita tanya ni ciri-ciri yang kita terpesona dengan pasangan kita tu. Kenapa tu? Apa sebab?
0: Ciri-ciri yang
1: satu je.
0: Isteri kita lah.
2: Satu je, apa sebabnya? Pak Zul,
3: terpekat
2: tu kenapa?
0: Pak Zul daripada bujang, Pak Zul kan bercita-cita nak dapatkan seorang isteri yang dipilih oleh mak Pak Su sendiri. Pilihan orang tua lah kan.
2: Ya.
0: Pak Su tu daripada kecil dia kenal sampai dia besar, sampai dia ambil isteri Pak Su jadi bini Pak Su. Pak Su nak macam tu. Pak Su tak dulu Pak Su dia rainbow. Tak, Pak Su sini pemalu sikit lah, nak mengorak, nak take awet-awet ni lah zaman tu kan. Jadi Pak Su pemalu satu kan. Dia rainbow biasa. Dia berat solo kan.
2: Solo biasa.
0: Apa nama Adik Pip pun tahu kan. Dia rainbow macam mana kan. Memang malu lah nak ni depan dengan perempuan. Tumpuk segan dengan perempuan ni. Dah lah. Pak Su beritahu kat orang Mak Su kan. Mak cari lah. Duit ada. Okay, Mak cari. Dia cari. Memang dia cari sebelah rumah Pak Long. Arwah Pak Long, Mak Long, Mak Su lah. Di satu kampung di utara Semenanjung Malaysia kan. Dia ambil dia pilih jadi isteri pun suka sampai 26 tahun dah Pak Su hidup dengan dia.
2: Itu isteri sekarang ni lah.
0: Kahwin tahun 2000. Sampai hari ni. InsyaAllah kekal lah orang kata. InsyaAllah. Ke jannah lah.
2: InsyaAllah. Amin.
0: Mayang hari-hari tu. Doa kat Tuhan kan.
2: InsyaAllah. Kadang-kadang tu ada je orang-orang yang cakap kan. Pilihan ibu bapa ni pilihan yang tepat. Kadang-kadang kita.
0: Macam
2: Adik Pip pula
0: macam mana? Adik
2: Pip
0: cari
2: saya,
0: mereka,
2: buat
0: cari. Ayah cari.
2: Saya silap nombor telefon.
0: Yang tadi
2: cerita
0: tadi
2: tu. Itu memang cerita yang betul tu. Sampai sekarang betul. Memang betul. Saya silap sebab saya banyak sangat berjumpa dengan perempuan berdepan ni. Saya ni suka mengorat perempuan. Perempuan pun bila saya mengorat, tak saja pun kan.
0: Driver crane siapa tak mau kan. Adik Epi, lama tak borak dengan Adik Epi ni. Pas dia borak dengan Adik Epi 14 bulan 2 lu ingat.
2: Dekat ni ya, dekat
0: dataran warisan.
2: Dataran warisan hari radio sedunia.
3: Oh, iya ke?
2: Ya.
0: Tiba-tiba saya call tapi tak Tak ni, takkan.
1: Aku tak tembui?
2: Tak tembui lah, tak tembui.
0: Tempat api lah, dia api pakai didin pa ni, konkrit pa ni.
2: Aduh, kita.
0: Hari ni kira lak saya lah kan. Tak dapat sembang dia api walaibu.
2: Kira pembukaan tirai bulan Julai?
0: Yes. Okey, empat kereta pun satu lagu lah. Bukan lagu Mirai Dora. Lagu ni Dato' Awiyu duk demand dekat DJ ni. Faizal dengan Ida tak ambil, tak dapat ni.
2: Lagu apa?
0: Suara Kita. Ku kejar engkau di sana.
1: Lagu tu.
0: Lagu tu ada emosional dengan Pak Su lah dulu dengan Mak Su kan. Terima kasih ambil pengenalan Pak Su pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya Prabu.
1: Itu dia Pak Su.
2: Pak Su ni seorang yang ceria.
1: Selalu ada sound effect ni.
2: Tadi ada sikit. Kali nak selalu risau je dia dekat konti belakang.
1: Macam dia ni dekat mana?
3: Pak Su sentiasa bersemangat.
2: Semangat. Sekarang tu risau kok ada kereta lalu belakang.
1: Kita risau kat dia sebab dia kat sana.
2: Pak Su, apa-apa pun tanya Pak Su. Masih kekal lagi sehingga hari ni, harap-harap sampai ke hujungnya habis dengan pasangan kita.
1: Dan seterusnya kita nak bacakan ucapan di WhatsApp. Mira, kita ada siapa?
3: Ada Cuk Intan lah. Pada ni dia kata, salam DJ Ros, Mira dan Apik Waleba. Cuaca di Sauk cantik hari ni. Selamat pagi sahabat berkonti. Cu tetap hadir setiap segment. Tajuk berat pagi, ciri-ciri pasangan yang pada pendapat Cu. Cu suka yang paras rupanya elok. Kulit sawo matang, kelakor, bertanggungjawab. Dia dah banyak ni kat Cuk Intan. Kita nak satu je.
2: Okay,
3: dalam banyak-banyak ni, Kak Cu Intan rasa yang mana satu?
2: Yang mana satu?
3: Sebab banyak sangat ni. Banyak sangat. Matang, kelakor, bertanggungjawab.
1: Tapi mana? Saya rasa dia punya ni rajin tolong ke dapur.
3: Sebab yang sebab
1: lain, ya, dan lain daripada lain sikit, rajin tolong ke dapur. Saya rasa itu kot dia suka. Sebab dia kata Cu rajin dan juga pembersih. Lepas tu Cu ni suka masak.
2: Sebab itu Cu bagi banyak sangat. Bermakna berapa suami lah tu?
3: Man. Satu, dua, tiga.
2: Tiga banyak sangat tu kan. Satu je. Kalau banyak-banyak tu mana banyak kahwin banyak eh?
1: Kita senang. Okey, dan juga kita ada Kak Zari Taman Bertuah katanya tengah layan Perak FM. Terima kasih. Kita ada juga Yomar Hamah. Terima kasih layan Perak FM yang ini. Daripada pendengar kita. Siapa ni? Kita tak tahu namanya, tak bagi tahu. Tapi dia kata, saya berjumpa jodoh dari pelanggan mak saya.
3: Okey, dia ada bisnes ni.
1: Nursery.
2: Mesti ayat power tu. Awak nak beli bunga? Kalau awak nak beli bunga dekat tempat saya, sudah tak kalau saya nak beli bunga dekat rumah awak pula.
3: Betul. Sebab ni peniaga ni ayat manis. Sebab kita nak tarik pelanggan tu kan. Dia mesti ayat manis ni.
2: Ayat manis mestinya. Saya tahu je. Awak dah ambil bunga di tempat saya. Sekarang ni
1: awak dah memetik hati saya. Saya
2: awak dah simpan bunga. Kononnya nak jaga bunga lah lepas ni.
1: Dan juga kita ada Syarul Israel dari Rock 7 katanya, kalau teman suka isteri teman sebab dia suka makan.
3: Lain sikit.
1: Teman jadi seronok bila tengok wife teman makan. Tambah-tambah lagi seronok bila tengok wife membesar depan mata.
2: Maksudnya, bila daripada kecil apa?
1: Okey, bukan lah. Maksudnya tak adalah setengah perempuan kan, dia macam jaga badan. Dia suka wife dia. Orang kata biarlah berisik pun tak apa. Janji dia puas hati. Sebab dia kata dia suka perempuan yang suka makan. Itu betul.
2: Itu dia ada seorang artis, Datuk Fish Virus. Dia suka dia suka bini dia, apa, Elmi Nadia. Sebab Elmi Nadia selalu tengok dia orang punya dalam tu, dalam
3: story kontennya kan.
2: Konten saya dah gemuk semua. Awak kalau awak kurus lagi saya tak suka. Dia suka. Memang dia suka bini dia makan. Memang tu kan. Biarlah lain-lain orang lain-lain tu kan.
1: Kalau tengok kan, dia kata contohnya suka makan ni pun salah satu faktor juga. Sebab kadang-kadang kita tengok orang makan pun seronok. Jadi mungkin ada setengah lagi, dia kalau dia keluar, dia tengok kawan dia tu jenis yang tak susah, yang susah nak makan pun susah juga. Nak pergi sini tak boleh. Tak boleh. Nak makan ni tak.
3: Jadi dia nak peneman lah yang boleh ikut dia.
1: Betul.
3: Mungkin diri dia sendiri pun suka makan. Dia nak cari orang yang minat benda yang sama.
2: Sebab perempuan yang macam ni rare sangat. Sebab perempuan ni selalu memilih, awak kita makan kat sini. Susah, saya tak suka. Okey lah.
3: Bukan dia bukan memilih. Dia susah nak buat keputusan.
2: Dia susah nak buat keputusan. Lepas tu bila
3: dah bagi,
2: habis tu nak makan kat mana?
1: tak tahu.
2: Ikut awak lah.
1: Betul.
2: Saya tak kisah. Bila dah bawa kat tempat tu, saya tak makan ni. Tadi awak cakap ikut awak.
1: Sebab perempuan ni, dia makan tak kisah. Maksudnya kami boleh makan kat mana-mana.
2: Tipu.
1: Lelaki yang complicated.
2: Itu sikit. Tipu.
1: Betul tak Mira?
3: Tak betul.
1: Tak betul.
2: Bila dia cakap makan tak kisah, sebenarnya dia
3: makan
2: kisah.
3: Makan ikut mood sebenarnya.
2: Dia kisah. Okay, ada kisah. Dia dah sampai kat tempat kan? Sini tak bel awak. Environment betul. Dia pun tak... Tadi awak cakap awak tak kisah sebab makan apa-apa pun. Saya cakap makan apa-apa tak kisah, tapi saya tak cakap pun environment.
3: Sebab bila kita kata tak kisah, laki akan bawa kita pergi tempat yang... Laki kan simple kan jenisnya. Ha, so dia akan bawa pergi yang simple, tapi kita tak nak. Kita tak ada mood nak makan benda tu.
1: Ha, contoh. Paling senang, Bi. Kalau kita nak makan bihun sup, perempuan nak pergi makan bihun sup contoh. Laki tak semua makan bihun sup.
3: Betul?
1: Dan korang macam tak nak lah. Itulah. Itu kita macam habis tu nak makan apa.
2: Tak apa kalau saya kan. Awak suka makan mie sup. Jom saya bawa awak pergi mie sup. Tapi awak tak suka makan mie sup.
3: Betul.
2: Saya tak kisah. Janji awak makan. Saya minum air pun tak apa.
3: Kita pula tak suka ayat tak kisah.
1: Ah, kita orang tak suka.
2: Kalau saya kata tak kisah. Awak suka mie sup. Kalau kita dah tahu perempuan tak suka dengan ayat tak kisah. Tapi awak tak makan mie sup. Siapa cakap saya tak makan?
3: Ah, macam tu.
2: Apa yang awak makan, itulah makanan bagi saya. Yeah,
3: okay. Kalau Mira suka jawapan macam tu.
2: Ini jauh-jauh buat apa?
1: Dan nak jam 9 pagi, kejap lagi kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke National FM. Macam biasa, yep. Korang masih boleh telefon kami kejap lagi. Nombornya 0554585559. Boleh WhatsApp kami. Dan juga boleh komen di TikTok Perak FM. Untuk topik kita hari ni, satu je. Kita nak ciri-ciri pasangan yang korang cari.
2: Satu je.
3: Tak ada banyak-banyak. Tahu.
2: Kalau dua tu, makna kahwin dua.
1: Tapi kita akan kembali sebentar saja nanti di Perak FM.
3: Untuk korang je.

0: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: kami dito. Yung, atitik ko kumari, kita nang ngore dito, pero FM niya. Walang po niya. Kumitaw to, dalam pero FM niya apin, tadi, nguwe niya di. Informasi ade, hiburan nade, pak kata orang macam-macam ade lah, untuk kami aja.
1: Ya, berapa hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Sebab kata Datuk Siti tu, siapa yang tak mahu dicintai selalu?
2: Yeah.
1: Ha, siapa tak mahu, rugilah tak mahu.
3: Dan dia pernah juga berkata, cintaku bukan di atas kertas. Dia yang berkata.
1: Tapi dia juga pernah berkata, takkan mungkin kita bertahan api ini.
3: Itu lagu.
2: Panjang ni kan?
1: Biarlah dia dah lambat dah. Dia okay. Tengah fikir lirik lagi.
2: Loading je fikir lirik.
1: Okay, tapi kita hari ini satu karakter lah yang kau suka, yang kena ada dekat pasangan koma.
2: Yeah.
1: Tadi ada yang, ada yang kongsi katanya cari yang setia.
3: Yeah.
1: Yang mudah bertolak ansur.
3: Yang suka kan? Makan.
1: Yeah.
2: Macam dekat TikTok kan? Tadi ada yang kata tengok kaki.
1: Tengok kaki, ya.
3: Patut dalam cerita Piramli tu, dia nak tahan kereta tu yang si Mi ke tu, dia buka kaki dia kan. Ada Doremi tu, dia tepuk kaki dia. Alamak, kedi. Tu kereta tu jalan kan.
1: Tapi asalnya kalau yang kaki tu mungkin orang dulu-dulu.
3: Dulu-dulu.
1: Zaman sekarang ni dah tak berapa sesuai.
3: Orang dulu-dulu dia bawa menantu, dia nak tengok. Kalau perempuan, dia akan mak dia akan tengok kaki lah.
2: Tangan kasar ke tidak.
3: Tengok kaki kan. Kena pernah rajang tak anak aku esok kan. Kalau kaki besar je ni, kena pernah rajang je ni dengan perempuan ni kan.
1: Tapi kan macam Mira kata tadi, tangan.
2: Yeah.
1: Kita perempuan kalau buat kerja, tangan kasar.
3: Yeah.
1: Tapi laki nak tangan lembut. Macam mana tu?
2: Macam mana?
3: Tak tahu lah. Pakai lotion lah.
1: Lotion pun belum tentu menjamin.
2: Dan kalau perempuan, dia suka juga laki tangan kasar.
3: Tak, masalah kalau perempuan yang kasar tak apa. Ada satu hari tu, ada orang tu salam dengan saya. Seram tu.
2: Ya, kenapa?
3: Dia salam. Dia bagi tahu kan, lembutnya tangan Apit.
2: Ya ke?
3: Aku rasa macam seram, jarang aku. Aku ni bekerja keras tau lah.
2: Mungkin abang Apit selalu pakai lotion.
3: Tak juga.
2: Tak juga.
1: Semula jadi.
3: Semula jadi.
1: Lemah lembut orangnya.
3: Lemah lembut. Soft spoken.
1: Tapi tak suka soft spoken. Okay, kita nak bacakan WhatsApp kita yang seterusnya. Ada siapa Mira?
2: Pada Zakiah, Nuruddin kata, alhamdulillah, akak mendapat pasangan yang full package. Walaupun jodoh pilihan orang tua, orang yang sentiasa bertanggungjawab walau dalam apa keadaan sekalipun. Rupa pun handsome. Memang cukup package. Bertuah kan.
1: 26 tahun mendirikan rumah tangga.
3: Tahun 2000 kahwin, harang ajak.
1: Sama lah dengan macam tadi tu kan.
3: Tadi tu. Ni
1: tahun
3: abang Paksu.
1: Tahun 2000.
3: Tahun 2000 juga. Kawin sekali ya boleh.
2: Tanta? Tanta ya?
3: Bukan. Buat sekali kau.
1: Okay, kita nak ambil pemanggil kita boleh?
3: Boleh. Siapa dia orang
1: pemanggil ni? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah.
2: Siapa di sana?
3: Wow. Suara.
4: Tanya Apik. Apik baru.
3: Main teka-teka.
1: Siapa Abik?
2: Kenapa tak bagi tahu?
4: Tengok Abik ingat tak lagi. Dah lama dah saya talk call. Tengok dia ingat tak?
3: Syarifah?
4: Betul-betul?
3: Yeah. Wow. Come on lah.
4: Baguslah ingatannya masih tajam.
3: Hari-hari makan kismis. Bismillah.
1: Okay, Kak Syarifah, hari ni kita punya topik, satu karakter ataupun ciri-ciri pasangan yang dilihat oleh Kak Syarifah. Kan, kalau kita tak nak lah, kita tolak MBC biasa macam rajin, orang kata apa tu, pandai semua. Kita nak tolak tu, tapi benda lain yang unik sikit.
2: Betul.
3: Kak Syarifah, kenapa Kak Syarifah suka dengan ciri tu? Apa cirinya tu? Faktor.
4: Cirinya saya tak tahulah, tapi saya suka yang tak kedekut.
2: Tak kedekut. Pemurah.
4: Memang saya dapat pun orang yang tak kedekut. Ada rumah yang saya suka, saya tunjuk tu saya suka, dia beli. Kereta yang saya suka pun dia beli.
1: Rumah tunjuk suka dapat. Kereta suka dapat.
2: Kita pun suka sebenarnya.
3: Jangan katakan Kak Syarifah, saya pun suka. Saya pun nak kahwin dengan dia lah.
1: Okay kan, macam Kak Syarifah kata, kiranya dia bukan seorang yang tak berkira lah.
4: Memang tak berkira.
1: Apa perkara lain yang mungkin dia dah lakukan jugalah.
3: Yang terbaik lah.
1: Yang terbaik.
4: Dia tak suka marah.
3: Aku tak marah.
4: Ya, tak pernah marah saya lah. Tak pernah gaduh dalam hidup kami.
3: Oh, jarang jumpa macam ni.
4: Memang jarang.
3: Saya ketik kuku hilang pun saya mengamuk. Mana ketik kuku? Apa nak ketik kuku?
2: Kiranya dia bukan tak berkira je. Dia yang lembut lah.
4: Memang lembut.
3: Kak Syarifah je lemah kalau selalu.
4: Pandai ya.
2: Dengar apa baca garang tu.
4: Saya tegas.
3: Tegas.
4: Saya tak suka lambat-lambat. Cepat.
2: Betul, saya pun suka cepat.
3: Dia dah terbalik sebenarnya.
2: Betul, biasanya, dia kontra kan.
3: Biasanya perempuan yang akan lambat. Mana orang Perak akan cakap beria-beregiknya kan. Nak pergi ke. Lambat je, kita dah tunggu lah kereta. Tapi ni terbalik pula. Kak Syarifah pula yang suka on time.
4: Tahu Kak Syarifah ni dari mana?
3: Dari saya ingat-ingat lupa ni. Pagi tadi lupa makan kismis.
2: Tak ganjil. Kismis tak ganjil.
4: Dia yang baik sangat. Yang saya terkejut lah. Bila dah tua lah ni kan. Dah ada cucu kan. Cucu dia kata atuk ni orang yang paling baik di dunia. Itu cucu yang itiraf tu.
1: Kiranya yelah macam Kak Syarifah cakap. Suami dia tak berkira. Mesti dah dia banyak belikan juga orang kata barang-barang untuk cucu.
3: Yelah.
1: Lepas tu pula jenis tak garang. Buat apa pun mesti sokong. Jadi mestilah jadi kesayangan.
4: Tapi walaupun dia tak dekat, saya tak pernah minta yang muka-muka macam mengemas ke. Saya tak ada pakai mengemas pun. Tak ada, tak minta.
3: Rugi ya.
1: Kak Syarifah dah berapa lama berkahwin Kak Syarifah?
4: Kalau ikutkan 45.
3: Oi, lama.
2: Bagus lah tu. Dia meminta sangat lah.
4: Tapi dia dah tak ada dah lah.
3: Sedih pula.
1: Dah berapa lama dah Kak Syarifah?
4: Dah 6 tahun. Masa dia ada, saya tak pernah call yang apa dengan Apik tu kan. Sembang-sembang tu. Bila dia dah tak ada, saya sunyi, baru saya dengar Radio Perak. Baru saya dengar Apik ada dekat mana. Sampai teringin nak pergi makan dekat warung mak aku pun tak dapat lah. Tutup.
3: Setelah dia tiada baru
2: terus minat dekat Abang Apik lah.
4: Minat pasal dia lorak Perak. Sebab saya suka lorak Perak itu je.
3: Tapi sebenarnya saya tersentak juga. Saya terlupa. Bila Kak Syarifah dia cerita tentang kebaikan suami. Tiba-tiba bila Kak Syarifah bagi tahu yang dia dah tak ada, rasa macam
1: mesti rasa kesunyian tu.
2: Betul. Sebab kita hilang orang yang kita sayang tu kan.
3: Tapi walau macam mana pun tak apa. Mungkin kerana kebaikan. Sebab daripada kebaikan tu Allah tempatkan dia di dalam golongan-golongan orang yang soleh dan beriman.
4: Amin. Terima kasih lah.
1: Semoga Kak Syarifah ciri-ciri selalu. Kalau orang kata rasa sunyi, boleh dengarkan hari Senin bersama dengan Apik.
3: Dengarkan dia insyaAllah.
4: Okay lah ya.
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum. Tapi satu saya tak lupa lah Apik tuan puji saya. Suara saya umur 18.
3: Sebab saya Kak Syarifah baru je saya cakap lah tadi. Saya akan terpikat dengan sesuatu perempuan sebab dengan bini saya kerana suara. Sebab daripada dulu lagi saya dah cakap dengan Kak Syarifah. Sebab saya ingat Kak Syarifah, ingat ku dalam doa.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Syarifah. Itu dia Kak Syarifah.
2: 45 tahun. Macam-macam.
3: Tapi dalam masa 6 tahun yang lepas, suami dia telah pun pergi mengadap ilahi. Mana nak buat. Orang yang Allah sayang tu sebabnya ada sebablah Allah ambil dia awal. Betul. Sebab Allah sayang kita yang hidup kat dunia ni kan.
1: Kena teruskan.
3: Teruskan hidup dan cuba menjadi orang yang Allah sayang.
1: Cubalah hargai apa yang ada.
3: Hargai. Bila dah tak ada kan, selalu marah. Gerak. Awak slow sikit. Kenapa? Awak berlengkuh kuat sikit. Saya pernah cakap, satu hari esok kalau aku tiada dekat sebelah kamu, kamu akan rindu. Kamu akan pergi ke kubur. Abang, tolong berdengkur.
2: Rindu pun dengkur tu.
1: Tak ada sampai macam tu.
3: Tentu aku tak boleh berdengkur dah. Kawin lah lain. Tu pun bunyi
2: tak bukan. Tak apa, rekod lah. Rekod.
3: Rekod tak sama. Dia tak ada, dia punya humming tu.
1: Okay, seterusnya kita ada siapa, Mira?
2: Dan Abang Fendi daripada Jelapang. Saya suka dengan pasangan yang pandai memujuk. Dan Alhamdulillah saya dapat apa yang saya cari dah hati. Sebab apa tahu? Sebab lelaki tak pandai pujuk.
3: Saya tak pandai pujuk.
2: Betul kan?
3: Kalau panggil podcast bini saya, pernah tak Apik Walaibo memujuk? Dia mesti akan cakap tak pernah. Sebab saya tak pandai pujuk. Itulah kelemahan saya. Saya akui kelemahan saya, saya tak pandai pujuk perempuan.
2: Betul, betul. Lelaki
3: sebab
2: nak cari
3: apa? Saya jarang menyakiti hati dia. Itu saya tak pernah pujuk.
2: Mana boleh abang yang bagi jawapan? Kena dia yang bagi tahu
3: tak,
2: kita.
3: Bila orang tanya, kenapa Apik Walaibo tak pernah pujuk? Bukan kerana tak reti. Saya dah lupa cara nak pujuk. Sebab saya tak pernah menyakiti hati dia.
1: Adanya. Okey, kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Dah habis.
3: Terima kasih.
1: Ataupun kamu boleh hantar WhatsApp di 0102-007-055. Ataupun boleh juga di TikTok PDFM. Nanti Apik dan juga Mira akan bacakan.
2: Kita dah ada pemanggil.
1: Kita ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Jauh.
2: Siapa di sana?
3: Jauh sikit radio tu.
5: Ini Ahmad Zuhaimi, dia sama Indah Putra.
1: Ahmad Zuhaimi?
5: Mi.
1: Jauh sikit daripada radio.
3: Jauh sikit daripada radio. Begau, Mi. Begau.
5: Dalam kereta.
3: Kereta mana mahu dengan bawa dia, bawa ke
5: doktor. Ya, dah berhenti.
3: Ada mana tu, Mi?
5: Ini ada di Botek.
3: Ada Mi, kalau nak mencari pasangan gemaknya Mi, apa gemaknya ciri-ciri yang Mi cari tu Mi?
5: Kalau nak cari pasal sekarang, cari sudah ada dah.
2: Dah ada dah, tak cari dah.
5: Lain, nak cari lain yang kedua lah pula.
3: Janganlah Mi.
2: Yang dah depan mata lah.
3: Kalau yang orang rumah, kalau orang rumah sekarang
5: okey lah.
2: Okeylah.
5: Kalau dia marah, dia
3: bujuk
5: balik, bawa pergi kedai
3: mamak.
5: Dia
3: yang
5: bujuk.
3: Dia yang bawa
1: apa
3: pergi kedai
1: mamak? Dia kedai mamak.
5: Bawa kedai makan. Kalau dia merajuk,
3: dia yang bawa abang.
5: Kalau abang Semi merajuk, dia bujuknya lah. Dia bujuknya masak. Apa yang dia suka tu?
3: Beli ikan.
5: Dia tahu abangnya suka. Dia masuknya, dia belinya ikan ke gula tempoyak. Dia tahu abangnya suka gula tempoyak.
2: Ini pandai ambil hati lah ni.
5: Ambil hati dia tengok-tengok buka-buka tudung tu tengok udah hadir gula tempoyak.
2: Pandai ambil hati.
3: Dia pernah tak nyanyi? Abang jangan relax.
5: Kata dia, kalau abang berani nak kahwin satu lagi,
2: habis.
5: Tidur di luar lah, kata dia.
3: Itu hukuman tu biasa, bang. Saya kalau dia kata, Robert tu, saya tidur luar, saya sanggup. Saya pergi lah, sanggup.
5: Tapi kalau cari yang lain, susah nak cari Robert
3: ni. Berapa tahun dah, bang?
5: Kahwin dah dekat 40 tahun dah.
2: 40 tahun.
5: Anak pun dah, sudah kahwin dah. Tinggal ayah je dia kahwin lagi.
3: Tadi baru ke bos sayang.
5: Itulah cerita pasal orang rumah tak ada kalau dengar radio balik ni kan.
3: Jangan, Mak.
2: Habislah. Tidur luar lah mana ni.
5: Kata tidur di luar lah.
3: Kepada orang rumah Abang Mi, sila alert. Saya dah bagi tahu dah. Dia dengar ni.
2: Boleh dengar radio.
3: Siap lah, Mika.
5: Itulah cerita. Kita sayang yang mana ada.
3: Sayangnya itu dia sudah.
5: Terhidup semati.
3: Ya, terbaiklah, Mami. Okey, Mami.
5: Okey.
3: Selamat mandu, berhati-hati, Mami.
5: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu dia, Mami. Bini dia merajuk, bini dia yang bawa pergi kedai mamak.
1: Tapi simple lah masa tu.
3: Simple kan. Oh, abang merajuk lah.
1: Dalam kita boleh agak umur abang Mi tu berapa, tapi masih dengan keadaan macam tu. Maksudnya memang dua-dua sporting kita kira.
2: Betul.
3: Dia senang cerita macam ni lah. Orang tua-tua, bukanlah orang tua, orang lama kan. Dia ada cara dia sendiri kan. Kalau kita tengok kadang-kadang dia orang boleh makan berdua. Ada satu orang tua, dia imam masjid dekat tempat saya, Kota Lama Kanan. Masjid yang ada batu nisan dekat tengah-tengah kan. Dia imam. Dia ke mana saja dia akan bawa bini dia. Dia pergi mana dia akan berdua je bini. Mungkin dia pernah tinggal berdua lah. Tapi dia dia tetap stay pergi makan berdua. Makna kata romantik sampai kesudah. Bawa je. Kadang-kadang tu aku tengok kan, wah aku teringin nak jadi macam ni kan. Tapi aku belum tua lagi. Kan? Doa-doa semoga jadi macam tu lah.
1: Saya kagum lah tengok macam pasangan yang dah berusia kan. Pergi berdua ke kedai. Masih pergi ke kedai, ke hospital bersama-sama.
2: Betul. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kita pun harap kita boleh macam tu juga. Kita dapat macam tu juga. Sampai ke
3: Gen cinta lah.
1: Okay lah, kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita akan ambil lagi panggilan koma. Boleh hantar lagi WhatsApp dekat WhatsApp Perifm. Kejap lagi kita akan bacakan. Jadi terus kekal di Perifm.
3: Untuk

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: untuk koma.
1: Ya, Pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.49 minit pagi.
2: Ya. Masih lagi topik borak gegar pagi kita. Satu ciri utama yang koma suka pada pasangan masing-masing. Yang nak cari pun ada. Mungkin yang dah ada pasangan pun, apa yang koma suka? Ada,
1: kan? Dan juga.
3: Apa suka aku tak ada?
1: Ada. Sama ni. Sama Abi, sorry.
3: Okey, yang ini terlupa. Allah Ta'ala telah mengambil.
1: Itulah, cakap banyak sangat.
2: Cakap pasal suara ni lah.
1: Yang ini daripada Yong Ina. Kita nak terus baca kat WhatsApp. Yang ini daripada Yong Ina. Mina bacakan.
2: Katanya, Yong ni berangan dulu nak suami yang mukanya ada barut jerawat yang lekuk-lekuk tu.
3: Ya Allah.
2: Macam Abang Pik ada tak?
3: Ada.
2: Manja tu, yahoo, dapat koma suami yang macam tu walaupun tak romantik. Oh, walaupun tak romantik, dia suka lelaki macam tu. Okey, okey.
1: Dia suka lelaki yang manja.
2: Manja.
3: Kamu ingin dimanja.
2: Manja kali.
1: Yang ini pula daripada Fikah Anwar. Katanya dia bagi ayat lah. Kalau bukan jodoh, berada di tempat yang sama pun belum tentu bertemu, dia kata. Tapi kalau sudah tertulis jodoh, kita kat mana pun akan bertemu, walaupun di hujung dunia sekalipun.
3: Ya, itu betul. Ya, itu memang betul pun. Kalau jodoh kita, kita tak, kita
2: kat mana-mana pun
3: bercinta bagai nak gila. Daripada form 1, bawalah sampai awak jangan tinggalkan saya. Awak tunggu saya, saya masuk universiti sekejap je. Nanti saya keluar daripada you, mesti saya cari awak. Jangan percaya.
1: Jangan percaya. Dan,
3: bila di puncak menara gadi. Lagu tu memang betul-betul. Sebab jodoh ni, cinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Saya pernah jadi macam tu lah. Bercinta bagian nak
2: serah
3: lah. Awak saya tu lawa weh. Gila-gila lah. Tapi rupanya Allah nak gantikan lagi yang terbaik rupanya kan.
1: Tak ada jodoh lah tu.
3: Tapi mungkin lepas ni lagi terbaik lah kot.
2: Okay, seterusnya daripada Kak Munah Rahim, Kampung Ulu Semua. Kata dari dulu teman memang nak calon suami teman. Lelaki yang pandai ambil hati, penyayang, boleh jaga mak abak. Ni panjang juga ni.
3: Banyak lelaki dia kahwin.
2: Alhamdulillah teman dapat. Walaupun berdua dikenankan oleh kakak angkat, Kak Imah, memang anugerah tak. Ini dari Allah, teman dapat lelaki yang terbaik. Abdul Rahim ni katanya
1: rajin masak lah tu.
2: Cakap je nak makan apa, dah 31 tahun hidup bersama.
3: Asyik makan benda yang sama je.
1: Tapi Kak Munah Rahim ni pun dia rajin masak.
2: Masak lah kat dapur tu.
3: Tapi jangan masak sekali dengan perempuan dekat dapur lah kalau boleh. Sebab dia mencerewet.
2: Apa ni challenge ni ulang balik?
3: Kalau nak masak, jangan masak sekali ada perempuan. Kalau lelaki masak, masak seorang-seorang. Tengok ada perempuan. Nanti yang kita banyaknya awak bergaram. Orang masak ni mana ada bubuk. Dia lagi pandai. Lebih baik kau masak lah.
1: Nanti koma pun kalau masak sambil lewa.
3: Perempuan banyak sorang sangat. Cuci bawang sampai hilang colour.
2: Cuci ikan sampai hilang
1: lah.
3: Cuci ikan sampai ikan tak ada rupa ikan. Tak tahu nak panggil ikan ke panggil ayam.
2: Dan yang ada dekat TikTok katanya, sebabkan musim World Cup ni tak tengok live Perak FM, buka RTM Klik. Cakap pasal World Cup ni, ada juga yang cari pasangan. Dia suka pasangan tu sebab dia boleh
3: tengok
2: terima
3: bola.
2: Minat
3: tengok bola. Tapi malah saya tak pandai main bola. Dan saya kurang sikit
1: lah. Abis tak, saya sebenarnya suka lelaki tak suka main bola. Saya rasa benda tu merimaskan.
2: Kenapa?
1: Sebab benda tu macam merimaskan. Sebab diorang akan fokus main bola ni. Dia kena main tiap-tiap minggu.
2: Ada yang sama-sama lah.
1: Ada yang sanggup macam kalau yang main bola tu kan, macam kena main tiap-tiap minggu. Lepas tu kena bagi masa juga. Benda tu kadang-kadang mengganggu tau.
3: Mengganggu emosi.
2: Dan dalam seminggu ada 2-3 kali dia meninggalkan kita lah. Kita pula jadi berkepit.
1: Tak kisah dia kalau meninggalkan tu. Tapi
2: tak apa, Api dah macam tu.
1: Tak boleh, Api ni apa semua. Semua ciri-ciri dia.
3: Semua ni lah.
2: Api ni memang lelaki kiriman Tuhan lah. Orang kata kan,
3: satu lah dalam dunia.
1: Okay, kita nak ambil pemanggil kita yang terakhir.
3: Siapa gambarnya?
1: Assalamualaikum.
4: Hello.
5: Hello.
2: Siapa di sana tu?
1: Kak Zah.
2: Kak Zah Tapah.
3: Kak Zah.
2: Kak Zah.
3: Oh, Kak Zah. Bukan Kak Zah Taman Betua. Kak Zah Tapah ya.
5: Kak Zah Tapah.
3: Apa cerita je Kak Zah?
2: Apa ciri-cirinya tu?
5: Akak kan? Akak bukan nak cerita pasal suami yang sekarang ni. Akak cerita pasal suami yang dulu.
3: Tak apalah, janji suami. Apa ceritanya? Ceritalah.
5: Akak kan, pasal apa akak suka? Apa? dekat dia.
3: Tak, sebab apa?
5: Sebab pertama kali tengok dia kan, sebab dia handsome.
1: Oh, handsome.
3: Handsome. Normal saya pun
1: tengok
3: handsome.
1: Tengok rupalah. Tapi selain handsome tu ke?
5: Selain handsome.
1: Mesti ada benda yang agak tertarik kat dia sebab dia tinggi ke? Ada orang dia suka yang tinggi.
3: Kadang-kadang orang cantik menarik, tertarik kalau mendebong.
5: Menarik. Penariknya itu je sebab muka dia macam muka Hindustan tu.
1: Mungkin Kak Zah peminat.
3: Kak Zah peminat Hindustan? Itu
1: tapi,
3: pasal cari.
1: Tapi cakap pasal muka Hindustan ni, saya teringat DJ Fitri dulu. Dia suka kat isteri dia sebab isteri dia mata bulat tau. Macam Preeti Zinta. Sebab dia sangat suka Preeti Zinta.
3: Oh, dapat ke?
1: Dapat. Macam kita kat Zah ni.
5: Betul. Muka dia macam muka artis. Apa nama ya
3: pelakon Salman,
2: Salman Khan, Shahrukh Khan.
5: Bukan Shahrukh Khan, bukan. Dia pelakon lama. Kalau lupa kan nama Justin Rock.
2: Dia berlakon cerita
3: Karishma Kapoor.
1: Bukan lelaki.
5: Itu
1: lelaki.
5: Justin Rock tadi.
3: Amitabh Bachchan.
2: Dia berlakon cerita apa?
1: Dia lagi lama. Lagi lama.
3: Indra Kayangan. Indra Kayangan. Bukan tak?
5: Orang kata Jindra ni mesti jangan
3: dengan Jindra. Orang kata Jindra. Tapi nama Jindra?
5: Ya, Jindra. Ada pelakon Hindustan lama. Muka dia ada itu
3: sikit kan. Ada kakak Vita lah.
5: Tapi memang dia handsome lah.
2: Tapi
5: sebalik handsome tu, dia orang kata orang baik, orang ni lah kan. Tapi buat handsome. Mula-mula jumpa dia tu kan. Bukan jumpa dia tu dekat sama sebelah kedai tempat akar tu kan. Memang tengok muka dia tu kan, dah lati apa ke, minta-minta bagi dia lah bakal jadi suami aku.
2: Dah cerita pandang pertama orang kata lah.
3: Kata juga.
5: Lelahnya jadi suami juga.
3: Jadi suami juga.
5: Jadi suami. Macam api lah api kata tadi dengar suara apa pakai isteri tu apa? Apa sedap dengan suara dia?
3: Ya.
2: Jatuh hati.
5: Macam kak lah. Tentulah tengok muka abang dulu sebab dia handsome of Hindustan.
3: Saya tak tengok muka dia. Saya tak tengok muka bini
5: dia. Tak, macam akak buat apa hari-hari jumpa. Kan tak ada, kami tak ada lekawan apa tapi akak jumpa. Cakap kan minta-minta biola dia jadi suami aku.
3: Saya ada lagu untuk akak. Mata ke mata, ke hati, hati ke hati. Itu cerita dia. Dari kerana mata.
1: Tapi kan Kak Zah dulu, Kak Zah kan minat dia. Tapi siapa yang approach dulu? Maksudnya yang memulakan dulu, Kak Zah ataupun suami? Sebab Kak Zah memang minat dia.
5: Dia sini tau. Kisah dia akak ni.
1: Semangat tu.
5: Kalau jenis akak ni yang suka orang kan, akak tak cakap ego dia tu. Akak tengok
1: mahal
5: dia
1: lah.
5: Dah latih cakap aku minat dia. Satu hari dia cakap dekat Rani dia, kamu cakap dekat apa si Aziza tu suruh dia buat solat siara. Itulah mulanya.
3: Itu kau dapat masa dapat kahwin tu habis hati nol dah tu.
5: Bukan dulu akak ni malu. Udah letak kenal. Lepas tu kan dalam sebulan dia buat isyara apa semua kan. Sebulan lepas tu Tuan Nina pun bertunang. Mana ada cinta lepas nikah.
3: Itu suami yang bila yang dulu?
5: Yang dulu.
2: Kalau yang sekarang ni
5: baru tahun semalam baru sampai ulang tahun yang pertama tau. Yang ni.
3: Yang ni yang baru. Yang mungkin
5: yang arwah tu 30 tahun.
3: Yang baru ni lah Hindustan tu.
1: Yang lama yang dulu yang dulu.
3: Oh yang lama. Aku yang dulu bukan yang sekarang.
5: Yang ini pun orang kenal tu kata bercinta lepas nikah orang kata.
3: Tak apa. Semoga kekal ingat kenana.
5: InsyaAllah, amin.
3: Okay.
1: Terima kasih. Terima kasih, Kak Zah. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Ya, tu Kak Zah. Kak Zah tapah. Kak Zah tapah.
3: Zendagi, hey Safar, hey
2: Suhana. Itulah macam Mira tadi, ada je orang yang suka yang lelaki ke pasangan ni lah. Yang mix.
3: Macam Mira.
2: Macam Mira lah.
3: Pakistan.
2: Sama lah tu.
3: Dari monkey, gangga. Dari monkey, jamna.
1: Okay, kita pun dah sampai ke buhu. hujung segmen gegar pagi kita untuk hari ini. Yang yeah. lain mungkin ada kata-kata daripada Apik dan juga Mira. Kita mulakan dengan Apik.
3: Okey, jangan lupa bersama dengan saya, Mira dan juga Ros dan juga Kak Mai pada minggu hadapan.
1: Ya. Yeah.
3: Dengan topik yang lebih panas lagi. Panas, panas. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Daripada saya, Apik Walaibu. Assalamualaikum.
2: Mira. Okey, pada Mira pula, walaupun macam mana pun pasangan anda, setiasalah bersyukur dan terimalah seadanya gitu. Dan terima kasih buat anda semua yang berada di sini, TikTok ke, mendengarkan kami di radio ke, di aplikasi RTM Klik ke. Teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di PRFM.
1: Yeah.
2: Ini Rose pula.
1: Saya tak ada apa, cuma nak kata jangan lupa untuk dengarkan lepas ini DJ Ida akan temani koma dalam segmen Yub Yun. Dan juga macam biasa jam 11 pagi kita ada rancangan Mufasirin. Dan jangan lupa untuk dengarkan rancangan segmen Gegar Pagi setiap hari jam 6 hingga 10 pagi. Korang boleh tonton secara langsung di TikTok PRFM dan juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Itu je kita nak kongsikan dengan anda semua. Terima kasih banyak kepada anda semua. Terus kekal bersama dengan PRFM
3: untuk koma aja. Yahoo!
0: PRFM, hiburan berinformasi.
4: Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari susulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Travillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke sukuk akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham terdahulu perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 이만한
1: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petai, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
2: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
3: Untuk kamu aja.
2: Aja menang.

saya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, berasal mari berang dan informasinya untuk kamu aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Bertemankan pula saya Ida Syarida di sini. Macam biasalah kalau hari Isnin kan, bersama dengan Koma kan, dalam segmen Yop Yong 2 hingga 10 hingga 2 petang. Dia dah terbalik pula 2 kan. Okay. Dan untuk hari ini edisi 6 Julai 2026, bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Dan pastinya Ida akan bersama dengan Koma ni. Dan untuk jam ini, kalau ada apa-apa nak kongsikan bersama dengan Ida, boleh aja silakan hantarkan saja. Dan juga kalau rasa-rasa macam nak hantar voice note pun boleh jugalah, kan, mana tahu kan tiba-tiba nak cerita kan. Maklum hari ni hari Isnin kan, kalau boleh kita nak elakkanlah daripada mandi blues semua tu kan, sebab kita nak kena set dah dalam diri kita yang bahawasanya hari ni hari Isnin, hari permulaan segala hari tu nak bekerja kan, hari bekerja lah kiranya untuk di setengah negeri kan. Kalau macam negeri Kedah tu, dia dah hari kedua dah hari ni kan, kalau semalam dia dah kerja kan. Jadinya kalau untuk kita-kita yang dekat Perak ni, mungkin ada yang baru je kan, semalam dah cuti 2 hari lah, hari ni rasa macam semua rasa macam malas lah, semua nak buat itu nak buat ini kan. Kalau boleh benda tu kita buang-buang terus kan, kita kena rajin-rajin. Apa yang paling penting sekali kita ingat dalam diri kita, semoga minggu ni adalah minggu yang terbaik untuk kita, kan. Jadi permulaan ni kita buat yang terbaik, insyaAllah sepanjang minggu ni semuanya terbaik, gitu kan. Okey, apa pun nak ucapkan terima kasih lah sebelum tu buat Mira, Rose dan juga Apit yang dah pun menggegarkan pagi Koma. Untuk pagi ni tak adalah DJ Mas kan, sebab DJ Mas cuti menguruskan anaknya kan. Okey, dan untuk itu kalau jam berikutnya nanti jam 11 pagi, macam biasalah kita ada rancangan Mufassirin bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi bolehlah tonton kita secara langsung di Facebook dan juga di TikTok. Nanti Ida akan siarkan juga lagu-lagu untuk jam yang seterusnya, jam 12:30 hari. Nah, itulah sepanjang dalam segmen Yop Yong ni, 10 pagi hingga 2 petang kan. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Pera FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk Koma. Aja-aja berhibur, ini dia Hatan dengan Bisa Bona. Terus layan Pera FM untuk Koma je.

0: Marion.comand.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM.

0: Ambil FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja. Itu dia Ajay dan juga Nurul dengan Aku Cinta, Aku Rindu. Dah pernah 10.37 minit pagi ketika ini. Dan juga kalau tadi dah dicakap kan, kalau nak hantar voice note pun boleh juga. Kita nak dengar lah kan.
1: Salam Didi Ida yang ku sayangi.
0: Salam.
1: Secantik DJ Ida.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Selamat berkonti. Cuma tak ada setiap segmen. Tadi lah yang trio gegor pagi. Suara cu nampak serak sikit kan. Biasalah hujan panas, hujan panas. Cu tengah bubur sarung bantai dengan cadang ni lah, Ida. Cu memang suka tengok pada kebersihan, keindahan kan. Di situ ada kedamaiannya.
0: Ya, betul.
1: Ni sementara nak buat kerja ni. Cu layan DJ Ida yang cu sayangi. Sikit lagi layan Mufasiri.
0: Terima kasih.
1: Doakan cu yang terbaik ya.
0: Amin.
1: Okay,
0: insyaAllah mudah-mudahan.
1: I love you all. Stay ke di sini. Dari FM Radio No. 1 Rorong Perak.
0: Ya. Kami semangat lagi ya cu Okay, juga seterusnya lagi ni. Ada yang hantar ni. Kak Nur Aminah, Muhammad Saleh, Taman Temara, Ipoh. Selamat pagi untuk DJ bertugas sama konti Radio Perak FM. Banyak info-info yang dikongsikan, lagu-lagu pun sedap semuanya. Radio Perak FM untuk koma aja. Juga ada Kak Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Ida, sama konti. Waalaikumsalam. Salam Senayan buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM, sedara mara, sepupu, sepapat dan semua pendengar setiap Perak FM. Tak kira lah di mana saja kamu berada, Perak FM untuk koma je. Layan Yop Yong sambil masak, katanya ayam masak merah, kacang buncis, kacang pin tumis kicap. Sedap tu. Memang kena sangat-sangat tu. Jangan lupa kalau ada salad lagi sedap juga kan. So makan dengan ayam masak merah kan. Okey, juga dekat Zah Taman Bertuah, katanya cuaca kat Taman Bertuah ni cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau mana yang nak hantar lagi, nak kongsikan apa dengan Ida, nanti kejap lagi dah bacakan. Kan? Nak hantar voice note pun boleh juga. Mana tahu kan nak dengar suara di ke udara kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Baik, jadi terus bersama dengan kami di Perak FM. Ini dia Nadia dengan Hanya Untukmu. Perak FM.

0: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
1: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
2: Ya, Perak FM, mari beranda di informasinya. Tentunya untuk kamu aja, terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Okey, seperti yang dijanjikan, kalau setiap hari Isnin jam 11 pagi, tentunya kita ada rancangan Mufassirin. Jadi di konti Perak FM, kita nak bersamalah dengan Dato' Ustaz Kazim. Jadi Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Sihat Dato' ya?
3: Alhamdulillah. Macam mana dengan DJ Ida hari ni? Minggu lepas cuti?
2: Minggu lepas cuti. Minggu ni Alhamdulillah, okey, sihat. Semua sakit ulu hati sikit.
3: Sakit ulu hati.
2: Good.
3: Angin lah.
2: Angin. Gastrik kan?
3: Gastrik. Jadi kena jagalah. Mungkin makanan yang kita makan ada
2: Asid.
3: Mungkin dia mengandungi cuka. Untuk makanan orang kita kan suka letakkan cuka.
2: Ya, betul.
3: Jadi berhati-hati. Kadang makanan kita tu kita letakkan cuka. Kadang-kadang kita pantang sangat pun bermasalah juga. Biasa sangat ni.
2: Pantang juga pun
3: dia jadi angin juga. Jadi GERD juga. Jadi kalau boleh makanlah. Tapi jangan melampau. Kerana ketakutan memakan tu juga menimbulkan anxiety.
2: Kalau kita takut ya nak makan sesuatu
3: boleh,
2: tu.
3: Tak boleh.
2: Macam suka musim durian kan. Takutlah nak makan durian.
3: Jadi kita ambil keedahnya mudah. Wala tusrifu. Jangan melampau di dalam makanan. Wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sebab Allah Ta'ala ni dia tak suka orang yang melampau. Jadi bila kita makan jangan melampau-lampau. Ambil durian seulas cukup.
2: Janji ambil
3: dua ulas cukup. Jangan sampai dua biji. Itu jadi masalah. Jadi kerana kadang-kadang bila kita tak ambil makanan pun dia jadikan GERD juga. Jadi cuma apa makanan yang betul-betul menyebabkan boleh datangnya GERD, datangnya seolah-olah gastrik dan sebagainya. Itu yang betul-betul kena alert betul-betul. Kalau setakat nak makan yang tidak ada menimbulkan masalah, makanlah. Cuma jangan menimbulkan satu perasaan anxiety. Lama-lama kita jadi angin kerana anxiety.
2: Dalam makanan pun ada anxiety.
3: Sebab dia datang daripada perasaan.
2: Perasaan kan?
3: Wujud perasaan takut dengan makan. Makan lain sakit juga.
2: Sama juga macam takut semua kan?
3: Ya.
2: Sama juga. Okey. Okey, maksudnya tadi sempat juga tengok live Datuk di Facebook ni kan, Datuk. Tu nampak baju tu hari ni cantik pula kot dia. Warna putih.
3: Warna putih ni baju untuk konsert.
2: Untuk konsert dia. Okey, baik. Jadi apa-apa yang pasti kita nak sambung balik hari ni untuk pengajian kita.
3: Daripada surah As-Sajdah hari ni kita sampai pada ayat yang keempat. Jadi kalau semua pendengar, semua penonton telah bersedia untuk mufassirin, kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah lah yang menciptakan semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di dalam masa 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh itu, tidaklah kamu mahu insaf. Tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil pelajaran? Baik, ayat yang keempat ini Allah Ta'ala menunjukkan sifat keadaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu. bukan sesuatu, segala sesuatu. Ha. Maka Allah menciptakan langit dan segala kekayaan yang di langit, yang sampai sekarang bukan manusia semuanya tahu apa isi kandungan langit itu. Betapa banyaknya bintang yang terletak di antara langit dan bumi yang tidak diketahui oleh manusia. Baik, kita lihat di sini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Begitu juga agungnya kehebatan kebesaran Allah ini dapat kita saksikan dengan panca indera. Panca ni, punch tu lima.
2: Mm-hmm.
3: Punch.
2: Punch.
3: Sebab tu ada P. Ramlee dulu, dia menubuhkan kumpulan.
2: Panca.
3: Sitara. Punch. Satu, dua, tiga, empat, lima.
2: Mm-hmm.
3: Punch. Panca indera, mata. Telinga. Mm-hmm. Ada panca indera ni, ada lima panca indera kita. Punch. Jadi, kejadian kekuasaan yang Allah Ta'ala ciptakan pada tiap-tiap sesuatu ini, manusia boleh melihat dengan panca indera dia sendiri. Sama ada penciptaan itu pada haiwan, penciptaan itu pada tumbuh-tumbuhan, gunung ganang dan sebagainya. Diciptakan dalam bentuk yang sangat menarik dan menakjubkan. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah kata, Allah dialah. Allah, Allah allazi, dialah. Allah allazi, Allah yang. Allazi itu kita kata yang. Bukan sayang. Yang lain. Lama tak dengar lagu
2: Yang.
3: Ha, lagu tu kan. Yang ku panggil namamu kini, ha, yang membuat mulut buat lubuk hatiku, yang. Itu lain. Di sini Allah, Allah yang, ayang, allazi khalaqas samawat, dialah yang menciptakan as-samawat, semua langit. Jadi di sini kita lihat penafsir memberikan perkataan as-samawat itu dengan makna semua langit. Ataupun dia tak sebut tujuh langit. Ataupun sembilan langit dia tak sebut. Maka ulama kata kita letakkan di antaranya ialah semua langit. Ada berapa? Wallahu a'lam. Ada yang kata tujuh lapis langit. Adakah tujuh lapis saja? Wallahu a'lam. Maka dengan sebab itulah kita mengetahui hanya sekadar diberitahu. Maka memadailah ulama tafsir kata as-samawat maknanya ialah semua langit. Dan bumi wal ard wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ha, sekarang tuan-tuan cuba tengok ayat ni. Langit di mana? Di atas. Ni, langit di atas. Bumi di bawah. Wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Boleh faham maksud ayat ni? Nah, DJ Amira boleh faham. Ha, DJ Ida boleh faham. Wama bainahuma, di antara kedua mereka. Okey, langit di atas kita, kita di bawah. Apa yang ada di atas, di antara keduanya? Allah sebut dalam Quran. Jadi sebab tu saya berkali-kali saya cakap, sesuatu benda yang tak sama dengan Quran, janganlah dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Itu bukan fakta, itu teori. Bulan, matahari, bintang berada di antara langit dan bumi. Bukan maknanya bumi ini sebahagian daripada bintang. Tak, bumi bukan bintang. Bumi adalah bumi. Sebab ada yang kata bahawa bumi ini sebahagian daripada bintang-bintang. Tak. Kalau sebahagian daripada bintang, macam mana disebutkan oleh Allah dalam Quran bahawa adanya bintang-bintang di antara langit dan bumi? Maknanya bumi duduk di sebahagian tempat dan langit di atasnya. Maka di antara kedua-duanya itulah adanya yang kita sebut matahari, bulan, bintang dan sebagainya.

0: besar, dan di atasnya ialah langit, dan di antara kedua-duanya. Apa dia yang ada di antara kedua-duanya? Barulah kita bercakap tentang bulan, matahari, bintang dan sebagainya. Jadi simple sangatlah, simple sangat kita nak memahami. Sekarang DJ Ida ni dalam masuk anak yang keempat. Keadaan di, dikata ustaz, saya nak persekitaran yang bersih ustaz untuk anak-anak saya. Okey. Saya nak tak ada bising, tak ada tercemar udara untuk anak-anak saya ustaz. Di mana bumi yang tak tercemar ni ustaz? Saya jawab, kita duduk di Perak ni elok. Duduk di Gerik cantik, sejuk. Duduk di Batu Koro penuh dengan durian. Duduk di Sungai Manik, padi banyak. Duduk di Bagan Sarai, parit pula banyak, parit Gabes, parit Haji Taib, parit Haji Dullah. Nah, semua parit ada.
1: Semua parit.
0: Apa lagi nak? Saya tak sukalah bumi ustaz. Habis tu nak pergi mana? Saya nak pindah ke bulan. Allah menjawab. Allah kata, manusia adalah khalifah di bumi, bukan khalifah di
1: bulan.
0: Simple. Maka manusia tidak akan ke bulan. Jadi itulah fakta. Allah kata, dia manusia ini dijadikan khalifah di bumi. Bila di bumi, di bumi sajalah. Bila sebut di bumi, awak boleh hidup di mana-mana saja. Di bumi, asalkan di bumi. Jadi kalau DJ Ida kata, saya nak pindah ke Everest, boleh? Pasal Everest masih lagi
1: bumi.
0: Bumi. Saya tak nak lah ustaz, saya cadang nak pindah di tepi laut. Saya nak buat rumah atas laut, silakan. Pergilah, banyak tempat yang buat rumah atas laut. Di Sabah banyak rumah atas laut, silakan. Ustaz, saya nak buat rumah dalam tanah ustaz, silakan. Nama dia Ashabul Kahfi. Ada yang tinggal dalam tanah. Nama dia Terowong Arang Batu. Ada dulu orang yang bersembunyi dalam gua tanah di Vietnam, ketika perang Vietnam. Berkah bersembunyi dalam tanah, boleh hidup. Boleh hidup kerana apa? Awak masih lagi tinggal di bumi. Itu keadaan dia simpel. Baik, jadi Allah Ta'ala sebut, dialah yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa pengajaran pada ayat ini? Pertama, Allah, perkataan Allah itu menunjukkan dialah, yakni Allah lah yang mencipta dan menjadikan sekalian sesuatu ini tanpa nasihat, tanpanya peniruan, tanpanya minta nasihat daripada orang lain. Kita kalau nak buat jalan, mesyuarat. JKR mesyuarat, engineer mesyuarat, semua mesyuarat. Baru boleh buat jalan. Kita kalau nak buat baju, hari ni saya pakai baju baru. Mesyuarat ni, designer mesyuarat, macam mana nak buat ni? Ni nak cari material ni pun, jangan cakap cari material ni pun. Tapi Allah tak perlukan benda-benda itu. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi saja. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun di alam ini wujud dengan sendirinya, melainkan mesti ada yang menciptakannya. Dan kita jangan sebut bahawa dia berlaku dengan sendiri dia. Dia semula jadi ustaz, memang jadi dengan sendiri dia, tak ada. Dia jadi dengan Allah yang menciptakan. Hatta sebiji pasir sekalipun, hatta sehelai daun sekalipun, hatta sekalipun. Nama dia hatta. Hatta sekalipun, Allah yang menciptakan. Dan pelik sangat ciptaan Allah ni, pelik. Allah ciptakan manusia daripada tanah. Adam dari tanah. Dari tanah boleh bercakap, daripada tanah boleh berkata-kata, boleh peliknya. Jadi kalau kita sendiri dijadikan daripada satu benda yang ajaib, daripada air, daripada tanah manusia dijadikan, apa yang kita peliknya dengan sesuatu kekuasaan Tuhan? Dia maha berkuasa. Perkataan khalaqa membawa maksud apa? Allah Ta'ala mencipta dan menjadikan sesuatu daripada tidak ada kepada ada, tanpa sebarang contoh dan paduan sebelumnya. DJ Ida lahir pada tahun 1986. 86. 80 di mana? 80. tak ada lagi. Okey. Kalau sekarang DJ Ida ada. Dulu DJ Ida tak ada. Sekarang Kazim Elias ni ada. Dulu Kazim Elias tak ada. Maka itulah dipanggil makhluk. Semua macam itu, melainkan Allah sahaja.

0: Dulu tak ada, sekarang ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Walaupun usianya berjuta-juta-juta tahun, seperti langit, dia dipanggil makhluk. Dalam bahasa tauhid, dia dipanggil benda baharu. Benda baharu ni je, dah bukannya kereta berkeluar dari kelang. Oh, baru, bukan. Baharu maknanya ialah benda makhluk. Yang baru maksudnya dulu tak ada, sekarang ada. Maka tiap-tiap yang dulu tak ada, sekarang ada, maka nama dia baharu, istilahnya makhluk. Itulah kita. Siapa yang menciptakan kita makhluk ni? Jawapannya Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita lihat pula selepas ini, dalam masa 6 hari Allah menciptakan. Apa maksud 6 hari pada ayat ini? Kita rehat seketika.
1: Jadi terus bersama dengan kami di Perak FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Perak FM.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Untuk koma aja.
1: Baik, Perak FM, mari berada informasinya tentunya untuk kamu aja. Dah pun dah 11.24 minit pagi. Dan sekarang ni kita nak sambung balik ni, Datuk.
4: Ya, ayat yang keempat tak habis lagi. Kita baru baca tadi, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Baik, sekarang kita baca pula. Maksud yang dikatakan sittati ayyam, diciptakannya dalam 6 hari. Allah menciptakan langit, bumi dan apa ada yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Persoalannya, mengapa 6? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan 6? Sedangkan dalam ayat lain, surah Al-Qamar, ayat Allah Ta'ala menjadikan mengatakan bahawa wama amruna illa wahidah kalam hibbin basar. Allah sebut terjemahannya, dan kami di dalam melaksanakan apa jua yang kami kehendaki hanyalah dengan satu cara saja, sekelip mata saja. Kalam him bil basar, sekelip mata. Kenapa Allah kata dalam menciptakan ni pula 6 hari? Dalam surah Al-Qamar ayat 50, sekelip mata je. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, surah Yasin ayat 82. Allah kalau dia nak satu-satu, dia akan berkata, jadi, maka jadilah dia. Maka ulama-ulama tafsir, mufassirin, seperti Sa'id bin Jubair, salah seorang ahli tafsir daripada kalangan sahabat Nabi SAW, mentafsirkan ayat ini dengan berkata bahawa, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengajar manusia, bahawa di dalam kehidupan dunia, di dalam menguruskan kehidupan dunia, buatlah dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Kalau Allah menciptakan isi langit bumi di antara keduanya 6 hari di Jeddah, yang kita nak kelangkabut kenapa? Ambil pelajaran. Jadi relax, tenang. Apa-apa benda pun tenang, relax. Okay, kadang-kadang kita ni cepat sangat. Ada dulu satu orang, dia datang jumpa saya. Dia kata dia pregnant. Bila dia buat apa nama tu yang, orang panggil apa? Yang tengok.
1: CTG tu. Scan.
4: Scan tu. Dia kata anak tu macam cacat. Jadi mereka mencadangkan supaya buang je lah. Saya kata jangan. Dia dah besar, kenapa buang? Dia tak salah pun. Nanti susah lah awak nak bela budak cacat lah. Tapi jenis tak nak dengar cakap saya. Dia buat, keluarkan awak, akhirnya budak tu sihat normal. Dalam tempoh bulan normal. Tak ada cacat apa pun. Sebab tu sebagai seorang yang berpegang kepada Islam, berpegang pada agama, benda yang kita tak nampak ni hanya sekadar nampak. Macam saya hari tu, kita juga buat rawatan. Saya buat rawatan moden. Ya, misalnya dalam waktu saya buat buat CT scan dan sebagainya, tidak nampak sumbat, semua berjalan dengan cantik, ekor dan sebagainya cantik, semua cantik. Tapi bila saya buat NGO, sumbat. Sebab itu benda yang tak nampak ni dalam kaedah Al-Quran, kita dimulakan dengan huruf Jim Nun. Jim Nun Jin.
1: Jin
4: kan? Jin.
1: Jin.
4: Wa ma khalaqatul jinna. Ejaan dia apa? Jim Nun. Perkataan Jim Nun di dalam Al-Quran tu merujuk perkada pada benda yang ada, tapi tak nampak dengan kasar. Contohnya apa? Jin Nun. Jin. Tak nampak. Ni dalam konti kita ni, ada tak jin? Ada.
1: Ada.
4: Nampak tak?
1: Tak nampak.
4: Tak, di rumah kita ada tak jin?
1: Ada.
4: Ada, tak nampak. Jadi benda yang tak nampak, tak payahlah pergi selongkar. Nak ke mana bang? Abang cari jin kejap. Ini tak sihat ni. Yang kedua, jannah. Jimnunya kak? Jimnun, jannah. Syurga. Ada kita nampak syurga sekarang? Tak ada. Melainkan kalau nama anak kita tu Nur Jannah.
1: Adalah nampak.
4: Nampak. Yang ketiga, janin. Sekarang ni, di Jeddah ni ada janin. Tak nampak pun. Mm-mm. Sebab dia di dalam tak nampak. Mm. Janin nama dia. Mm-hmm. Okey, kita nampak dengan X-ray. Ya, boleh X-ray. Mm-mm. Tapi adakah 100% itu betul? Belum tentu betul. Ha, sebab itu ada orang yang bila scan, laki keluar perempuan. Parah tu. Ha, jadi akhirnya kadang-kadang dia rasa dia tak seronok dengan kata hari tu laki, kenapa perempuan? Suami dah marah dah. Akhirnya budak tu tak disukai. Budak tu tak disukai. Bila budak tu tak disukai, dalam kaedah saintifik dia dipanggil sebagai the unwanted child. Jadi bila the unwanted child, budak ini dia akan menunjukkan pembesaran yang tak cantik. Sebab dia rasa bahawa dia adalah tidak dikehendaki. Sebab tu kalau kita dapat anak baik laki baik perempuan, kita terima saja dengan penuh keredaan. Supaya budak tadi merasakan bahawa dia dihargai. Jangan kita cakap perempuan lagi. Hei, jangan. Sebab tu kita kena ambil lagu apa nama Hey Amir dengan Uji Rashid tu. Lelah.

0: Tuhan itu yang utama. Ha, nampak tu tuan-tuan. Jadi di sini kita lihat, janganlah kita gopoh dalam tindakan. Sabar. Nak buat rumah sabar, nak kahwin pun sabar, nak beli kereta pun sabar. Ha, ni dengar-dengar kereta murah, mak, murah kereta ni, sabar. Rupa-rupanya kereta klon. Bila parking dekat lebuh raya, kereta kita dengan kereta orang nombor dia sama. Itu macam mana cerita kata. Sabar, makcik umur berapa makcik? Makcik umur 72. Kata, itu tak sangka tu ada orang nak pada makcik. Ya Allah, apa ada pada makcik, kita dah tua. Orang mana makcik? Orang asing. Orang luar datang Malaysia. Jadi nak kahwin, umurnya berapa makcik? 25 tu dia. Tak tahulah apa istimewanya makcik sampai dia nak pada makcik. Tak tahulah makcik. Sabar makcik, berhati-hati makcik, mana ada 25 suka pada 72, melainkan ada udang di sebelah batu. Tak tahulah ustaz, makcik ni dapat hadiah daripada London, dia kata bagi cincin tapi tak lepas kelain. Nanti dia minta bayar 10 ribu dulu. Makcik jangan gopo, makcik tu scammer makcik. Jadi kalaulah hidup kita ni dalam keadaan tenang, berfikir, mengkaji setiap benda yang kita nak buat, insyaAllah kita tak kena scam. Baik, sebab disebutkan kepada kita dalam satu hadis, al-anatu minallah wal-ajalatu minasyaitan. Perlahan-lahan dan hati-hati itu daripada Allah, dan gopoh-gapah tergesa-gesa itu daripada syaitan. Ha, itu. Jadi kalau Allah pun mengajar kita diciptakan langit dan bumi ini dalam tempoh 6 hari, dengan penuh bijaksananya Allah Ta'ala itu buat, kenapa kita hari ini nak gopoh sangat? Ha, sebab tu adik-adik yang mana nak exam, baca elok-elok soalan, jangan gopoh menjawab. Yang mana nak temuduga, jangan gopoh bila nak menjawab soalan temuduga. Ha, sebab semalam saya naik satu kapal terbang dari Kota Kinabalu. Sebelah saya tu penemuduga SPE. Datuk apa tah. Jadi saya tanya tu nak ke mana. Saya seminggu ni pusing satu Malaysia. Ada temuduga. Temuduga apa tu? Yang dapat pejabat-pejabat awal naik pangkat ke dapat hoja, dia dan temuduganya. Jadi jangan jawab. Kadang-kadang dia pun nak test kita je. Jadi jangan kita gopoh di dalam apa tindakan, termasuklah nak semayang, nak ibadat, nak baca Quran, jangan gopoh. Baik. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan 6 hari ini? Baik, kata Ibnu Katsir. Ini nama dia Mufassirin ni, DJ Ida. Mufassirin tu apa dia? Ulama-ulama tafsir. Yang menafsirkan ayat-ayat Quran ni kita panggil Mufassirin. Baik, yang pertama Ibnu Katsir. Kata dia apa? Wasittatu ayyam hiyal ahad wal itsnain was thalatha wal arba' wal khamis wal jum'ah. Okay. Dia kata 6 hari itu ialah hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Dan pada hari Jumaat lah berhimpun ijtima. Al-khalaqu kullu wa fihi khalaqa Adam alaihi salam. Maka berkumpullah semuanya pada hari Jumaat, dan hari Jumaat lah dijadikannya Nabi Adam alaihi salam. Adapun hari Sabtu tidak berlaku padanya penciptaan, kerana ia adalah hari yang ketujuh yang dikenali sebagai hari pemutus. Itu pendapat Ibnu Katsir. Jadi dimaksudkan 6 hari itu apa? Dijadikan bumi, langit dan isinya antara kedua-duanya 6 hari. Okey, maksud dia dijadikan pada hari Isnin. Isnin buat. Hari Selasa pun jadi lagi. Hari Rabu pun buat lagi. Hari Khamis pun buat lagi. Hari Jumaat siap. Hari Jumaat berhimpun segala kejadian dan dijadikan Nabi Adam pada hari Jumaat. Hari Sabtu? Hari Sabtu tu dah kira hari pemutus, dah selesai semua dah. Maka proses kejadian itu kata Ibnu Tafsir, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey. Maka bila sebut tentang sampai pada hari Sabtu, hari Sabtu adalah hari pemutus. Bermula pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 6 hari. Hari Sabtu yang ketujuh siap, settle. Kita panggil apa dalam bahasa dia? Okey dah, habis. Ha, makna dah siap. Itu menurut pendapat Ibnu Katsir. Bermula bila? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat dijadikan semua. Sebab tu Jumaat penghulu kepada segala hari.
1: Segala hari.
0: Ha, pada masa itulah dijadikan Nabi Adam AS. Bila hari Sabtu, settle semua dah. Berkata Al-Hasanul Basri, apa makna 6 hari tadi? Iaitu 6 hari yang kita ada sekarang di dalam dunia ini. Kalau ikutkan, Allah Ta'ala boleh menciptakannya sekelip mata. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan dalam tempoh itu mengajar kepada kita supaya jangan gopoh dan silalah berhati-hati. Menurut pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahawa 6 hari itu bukan 6 hari. Sittati ayyam 6 masa. Bukanlah 6 hari macam kita di dunia ini. Kerana sebelum penciptaan langit dan bumi dan segalanya, malam dan siang belum wujud. Ayam di sini, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, maknanya ialah masa. Berkata pula Al-Qurtubi. Al-Qurtubi berkata, 6 hari yang dimaksudkan tadi ialah bermula hari Ahad sehinggalah pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat itu adalah sebaik-baik hari kerana dia merupakan hari akhir dunia, yakni hari akan berlakunya hari kiamat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang terbitnya matahari pada harinya ialah hari Jumaat. Adam dijadikan pada hari Jumaat. Jumaat jugalah Adam dimasukkan ke dalam syurga. Pada hari Jumaat jugalah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Dan tidak akan berlakunya kiamat melainkan pada hari Jumaat. Dan juga berkata Abdullah bin Abbas, Allah Ta'ala menjadikan 6 hari tempoh pada satu masa, menunjukkan bahawa lamanya itu, kadarnya ialah 1000 tahun mengikut perhitungan dunia. Ha, lamanya. Berkata Ad-Dhaha pula, 6 hari itu ialah 6 hari mengikut hari akhirat, bukan 6 hari mengikut perkiraan dunia. Oh, Masya Allah. Kalau kita baca tafsiran-tafsiran tentang hari ini saja di Jeddah, Allah, luahnya ilmu Allah, luahnya ilmu cerita tentang sitati ayam ini. Apapun, kita berehat seketika. Selepas ini kita sambung lagi. Semastawa alal arsh.
1: Baik, jadi teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Mufassirin.

0: seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan sayalah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: Baik, Perak FM, hari bulan ada informasinya untuk kaum aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Yang mana dengarkan kita menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Untuk seterusnya lagi, Datuk.
0: Baik, alhamdulillah kita telah membaca tafsiran daripada beberapa ulama mufassir yang membicarakan tentang 6 hari itu apa maksud. Ada yang mengatakan bukan 6 hari, 6 masa. Ada yang mengatakan bahawa 6 hari itu Ahad sampai Jumaat. Hari Ahad, hari Sabtu pemutus. Kita dah baca tadi. Ada yang mengatakan 6 hari itu ialah 6 hari akhirat, bukan 6 hari dunia. Macam-macam tafsiran dia. Okey, jadi macam mana ceritanya, Ustaz? Ceritanya gitulah. Bila Allah kata 6 masa, 6 masa lah. Kalau Allah kata 6 hari, 6 hari lah. Cuma Allah nak mengajar kepada kita kekuasaan untuk kita. Kekuasaan Allah yang tiada had dan taranya. Yang kedua, walaupun Allah tu maha berkuasa, tapi dia mengajar kita supaya apa kerja yang kita nak buat hendaklah dilakukan dengan secara berhati-hati, jangan kopoh. Kalau Allah pun menciptakan bumi dan langit dan segala-galanya dalam keadaan yang sangat smooth, kenapa yang kita sekarang ni nak buat kerja pun nak kopoh-kopoh, nak cepat-cepat, sabar. Bawa kereta nak cepat je langgar orang. Naik motor nak cepat, jatuh motor. Ya, ada orang yang nak angkat barang cepat, slip disk. Nampak tu? Kenapa bang? Slip disk. Macam mana boleh? Saya hari tu bangun dah tidur. Nak cepat bangun, prak. Oh, sudah meletup. Nak repair balik disk yang slip tu macam mana? Sebab tu buat dalam keadaan tenang. Okay, di Jeddah dalam keadaan sekarang tenang, jalan tenang. Memang nampak daripada satu sudut sihat. Lepas bersalin nanti sihat. Memang daripada satu sudut sihat, tapi tak sihat orang yang bersalin ni dalam keadaan dia berpantang tu, dia tak sihat. Ni dah udah 2 hari basuh kaedah macam mana. Sebab tu orang tua-tua kita dulu kalau dalam berpantang dijaga sungguh. Bukan setakat rambut tu saja diikat ke belakang. Ada saya tanya opo-opo bidan-bidan kan orang perempuan bila apa nama pantang rambut ke belakang, tocang. Yang pertama dia nak buang angin. Angin pada badan tu bila dia tarik rambut tu tegang. Supaya angin keluar. Ya, kenapa dia buatnya tocang macam itu? Dia kata supaya suami tu tak adalah nak duduk dekat-dekat jadi kot lain, kata dia. Tu kemah dia. Itu yang diletaknya kunyit lah, apalah. Rupa-rupanya dalam perubatan tradisional Melayu, kunyit ni sangat bagus. Kunyit ni sangat bagus. Ya, bukan setakat untuk kulit. Ya, kunyit juga adalah satu perawatan yang sangat sangat baguslah. Jadi saya mengesyorkan kepada pakar-pakar dan agensi-agensi yang terlibat dalam pengkajian, buat kajian tentang kunyit. Sekarang saya dah buat kajian tentang apa nama daun sintuk.
1: Sintuk.
0: Ya. Kenapa orang Melayu kalau demam mesti dengan daun sintuk? Kenapa rendam dengan daun sintuk? Daun sintuk bagus. Begitu juga dengan apa nama bawang putih. Jadi macam di Jeddah ni, jadi yang paling bagus ialah bawang putih. Ngeget ni. Jadi amalkan selalu bagi orang yang ada gout. Bagi orang yang ada GERD, bagi orang yang ada apa nama gastrik. Yang paling bagus ialah bawang putih.
1: Makan.
0: Jadi kalau nak makan saja pun tak lalu. Kan bau musuklah mulut, Ustaz. Saya ni DJ bertugas, Ustaz. Nanti cakap dekat mikrofon, kan mikrofon tu berbau pula, marah pula DJ lain, Ustaz. Baik. Jadi dia bawang putih kan ada 3 ulas kan. Okey. 3 ulas tadi masukkan dalam microwave. Dalam 1 minit, 2 minit sampailah dia jadi lembut. Lepas tu dia jadi dah makan lah macam gula-gula. Makan sikit. 3 ulas.
1: Tiga ulas.
0: Itu adalah yang paling bagus. Hanya dengan bawang putih. teh sahaja. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita orang Melayu, ya, kita orang Melayu penuh dengan ilmu perubatan menggunakan tak ada bahan kimia. Hanya tanam-tanaman, pokok-pokok yang Allah Ta'ala ciptakan. Bayangkan Allah Ta'ala ciptakan sekalian alam ni dalam tempoh 6 masa. Tiba-tiba kita tak gunakan benda yang Allah ciptakan. Termasuklah yang Allah ciptakan tadi, herba. Kalaulah dia tak ada faedah, kenapa Allah ciptakan sampai 6 masa Allah ciptakan bumi, langit dan isi kandungannya? Tiba-tiba datang, kita tengok je daun tu, kita tengok je pokok tu, macam tak ada guna pula. Kalau tak ada guna, kenapa Allah jadikan? Kenapa Allah jadikan? Cepikir tentang kita sedang macam tafsiran ni. Takkan saja-saja Allah jadikan, mesti bersebab kenapa ianya dijadikan. Kemudian semastawa alal arsh, maksudnya kemudian ia bersemayam di atas arsh. Selepas Allah Ta'ala menciptakan, menerangkan penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, lalu Allah menyatakan bahawa Allah bersemayam di atas arsh. Istawa, apa makna istawa? Dalam bahasa Melayu, kita memberikan makna istawa artinya bersemayam. Manakala dalam perkataan al-arash, maknanya ialah singgasana kebesaran, tahta kerajaan, mahligai, kedudukan, kerusi, kemudian yang kemuliaan yang tidak boleh diduduki oleh orang yang lain. Ha, di sini yang selalu menjadi pertikaian apa nama di kalangan kita. Dia kata Allah duduk di atas arash. Dia memahamkan perkataan istawa itu ialah duduk. Ini yang jadi masalah ni. Duduklah. Bila kita membayangkan Allah tu duduk, macam saya sekarang duduk atas kerusi. Kenapa saya duduk atas kerusi? Kalau saya berdiri, lengoh. Kalau saya berdiri, lengoh.
1: Lengoh.
0: Maknanya saya lemah tak? Lemah. Kerusi inilah yang menampung saya. Makna kerusi ni kuat tak? Kerusi ni kuat. Kalaulah Allah duduk atas kerusi, maknanya Allah tu lemah sampai perlukan kerusi. Sebab itu ulama-ulama kata bukan boleh kita kata Allah tu duduk lepak di atas arasy sambil duduk tengok kita makan durian, nengok orang kutip durian, nengok orang buat kerja nangkap ikan di laut. Bukan. Semastawa alal arsy membawa maksud apa? Membawa maksud ialah Allah berada kedudukan yang tertinggi. Kekuasaan yang tertinggi tak ada siapa pun yang boleh mencapainya. Sebab manusia ni bila dia rasa dia hebat, dia tinggal di bumi, dia rasa dia hebat. Dia boleh arahkan manusia, dia boleh buat macam-macam. Maka dia mengaku lah, dia mengaku sebagai Tuhan. Sebab itu ada manusia mengaku Tuhan. Dulu di kerajaan Mesir tua, namanya Fir'aun. Dulu di Babylon, ada orang mengaku dia Tuhan. Sebab apa? Sebab dia merasa dia hebat. Kalau kamu Tuhan, kamu ciptalah. Kamu keluarkan matahari daripada timur, terbitkan daripada barat, turun di timur. Kalau kamu betul, mana kamu hidupkan balik orang yang mati? Dicabarnya kepada raja tadi. Diam raja tu, tak boleh buat apa. Sebab ada orang macam itu. Jadi semastawa ala arash, kita tak mampu nak fikir arash tu macam mana, macam mana Allah. Tak boleh. Jangan kita duk bayang bahawa arash itulah kerusi. Wasi'a kursiyyuhu Allah, ada kerusi. Kalau Allah perlukan kerusi untuk duduk, jadi Allah ni dah jadi macam manusia. Sedangkan kita dah belajar sifat 20 bahawa Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Dia bukan duduk macam kita ni. Okay. Sebab itu Imam Malik berkata, al-istawa ma'lum wal-kaifu majhul was-su'al an hadha bid'ah. Bersemayam itu jelas diketahui. Bagaimana sifat semayam itu tidak diketahui, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini kata-kata Imam Malik. Apa makna bersemayam? Apa yang dikatakan bersemayam? Bersemayam ialah Allah tu berada pada kedudukan tertinggi, maha tinggi. Arasy itu apa? Kita tak tahu bentuk dia. Di atas air, kita tak tahu bentuk dia. Yang ketiga, asyik duk menyembang bab ni jadi bida'ah lama-lama dia. Sebab kita takkan tercapai kepada pemikiran kita. Inilah yang dipegang oleh Nabi, dipegang oleh salafus soleh, tabi'in dan jumhur ulama. Jadi kita kena faham di situ. Jangan kita mengatakan bahawa Allah ni duduk sila, Allah duduk bertempoh, ya, bertimpuh, Allah ada kerusi nak duduk dia. Bukan, jangan duk faham macam itu. Ya, kita balikkan balik ayat ni adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Asyik duk bincang benda ni tak habis-habis bergaduh kita ni. Orang lain dah maju dah. Ya, dah boleh buat macam-macam. Hai, kita duk bincang lagi. Istawa tak habis-habis. Ya, arash tak habis-habis lagi. Baik, kemudian malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Ayat ini memberi peringatan, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah seorang penolong pun, seorang pembela pun, seorang yang memberikan syafaat. Tidak ada selain daripada Allah yang boleh tolong kita daripada azab Allah, dan tidak ada seorang pun yang boleh memberikan syafaat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 109, yauma idzin la tanfa'u syafa'at illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlah. Pada hari itu tidak berfaedah syafaat daripada sesiapa pun kecuali daripada orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya dan berkata kepada orang yang diredai perkataannya. Baik, ayat ini menjelaskan bahawa syafaat hanya untuk ahli tauhid yang ikhlas sahaja. Sementara orang yang mensyirikkan Allah tidak akan mendapat syafaat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis yang panjang. Berapa ramai orang yang syirik kepada Allah, berapa ramai orang yang melakukan kerosakan di dalam ibadah, yakni tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Tak ada boleh tolong walaupun dia mati syahid sekalipun. Ada yang mati syahid tapi bila ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat? Dia kata, saya berperang pada jalan Allah. Saya berjihad pada jalan Allah. Allah kata, kamu pembohong. Masukkan dia dalam neraka. Kamu dulu berjihad bukan kerana Allah. Sebaliknya, kamu nak tunjuk kamu berani. Ada orang yang mengajar. Apa yang kamu buat dulu di dunia? Saya mengajar. Pembohong. Kamu mengajar bukan kerana Allah. Sebaliknya, kamu mengajar nak tunjuk pada orang bahawa kamu orang alim. Ha, tu dia. Kita ingat kita dah baik dah dengan sedekah kita ni dah. Kamu bukan sedekah kerana Allah. Kamu nak tunjuk kamu tu adalah orang yang pemurah, nak dipuji orang. Tuan-tuan, tak ada siapa boleh tolong walaupun kita orang mati syahid sekalipun. Jadi berhati-hati, jangan sampai hilang kelayakan kita untuk dapatkan syafaat daripada Nabi ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita tengok pada minggu hadapan kita akan belajar beberapa bentuk syafaat yang Allah akan berikan kepada kita di hari kiamat. Siapa yang boleh dapat dan siapa yang tak dapat syafaat itu. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan syafaat.
1: InsyaAllah. Jadi kita sambung lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Mufassirin. Nah, hari ini Dato' tak ke mana-mana?
0: Hari ini saya nak ke Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang.
0: Kepala Batas.
1: Kepala Batas,
0: Pulau
1: ya?
0: Pinang, insyaAllah.
1: InsyaAllah, semoga dipermudahkan.
0: Amin, ya Allah.
1: Okey, baik. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami di Perak FM. Hari bulan hari informasinya. Jangan lupa untuk dengarkan rancangan Mufassirin pada minggu hadapan. Terima kasih buat Komo yang terus setia bersama dengan kami di Rumah Biru dan juga di TikTok kita. Terima kasih banyak-banyak ramai yang bersama dengan kita. Dah like, dah share dan juga ada yang bagi gift pun. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga menjadi kesalahan langsung kita DJ Mira. Nah, terima kasih banyak-banyak. Jadi apa pun, terus bersama di Perak FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah rancangan Mufassirin, nantikan untuk mendengar ayat-ayat, kupasan-kupasan daripada tafsir-tafsir yang terpilih. Mudah-mudahan anda mendapat kebaikan dan manfaat dari rancangan Mufassirin di Perak FM.

0: kita, yo bergaya. Yo belum, mau bersama Pera FM untuk koma aja.
1: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Itu dia Aslinda dengan Sehati Sejiwa. Okay, lagu pilihan daripada Nur Atika. Yang nak dengar lagu ni, katanya saya nak lagu ni nak ditujukan untuk semua pendengar setiap Para FM, dan juga buat DJ yang bertugas, DJ Ida. Semoga terhibur, katanya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang mana sertai kita dalam seleksi pendengar. Sebenarnya dah ramai dah hantar. Ida baca satu-satu. Tadi juga Ida ada putarkan lagu pilihan daripada Kak Noria. Katanya nak dengar lagu daripada Ram Ram dengan Apa Khabarmu Di Sana. Semoga terhibur hendaknya, ya. Okey, dan juga lagi ni, dan nak bacakan lagi, ada yang hantar kiriman. Ada Kak Zah Taman Bertuah, katanya Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam Kak Zah Taman Bertuah. Alhamdulillah dapat ikuti Mufassirin hari ni, dapat banyak petua. Ada bawang putih tu Kak Zah memang amalkan untuk keluarkan angin. Yelah, betul lah, tadi kan Dato' ada bagi petua kan untuk amalkan di mana kalau ada penyakit GERD ataupun gastrik, pedih hulu hati. Macam Ida sekarang ni kan, hari ni tengah mengalami macam pedih hulu hati pula pagi ni kan. Tadi. Okay, baik, ada juga lagi ni, seterusnya lagi ada siapa yang nak dengar lagu pilihan untuk Ida bacakan. Cik Ida, saya nak minta lagu trio Santan Belada, Yah Mahmud. Semalam tak sia Izmir dari Rapat Setia Ipoh. Baik, kita akan cari. Ada lagu tu tak? Kadang-kadang lagu tu tak ada dalam sistem kita. Sebab tu bila ada permintaan, DJ-DJ tak dapat nak siarkan lagu pilihannya, yo. Tapi kalau ada, insyaAllah kita akan siarkan, eh. Assalamualaikum, saya Ju. Waalaikumsalam, dari Kemuntin. Nak minta lagu Suratan dari Slam untuk hiburan semua, katanya. Juga lagi ni ada Kak Ita. Assalamualaikum DJ Ida, selamat tengah hari, selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan. Boleh ke Kak Ita nak dengar lagu Kau Ku Rindu Gingerbread? Hiburan bersama sahabat CJU, rakan-rakan Facebook. Istimewa buat DJ Ida yang sedang bertugas, semoga semua terhibur. Dari Kak Ita Chat Botani. Okay, lagi ada siapa ni? Ada Muhammad Suhaimi 143 dari Kampung Pisang. DJ Mira hari ni tak ada. DJ Mira kan dah pagi tadi. Dia kalau bulan ni kan DJ Mira dia tak ada segmen Yuk Yung. Dia segmen Gegor Pagi. Ada DJ Mira, tapi dia akan menggantilah kan. Dia akan mengganti-ganti DJ yang mana mungkin cuti dan sebagainya. DJ Mira akan masuk. Nanti dia akan ganti Ida pada 27 hari bulan, nanti hari Isnin. Kan. Okey, dan juga lagi dia kata nak dengar lagu apa? Menjaga Jodoh Orang Lain. Okey. Baik, kita dengar lagu ni. Dan apa pun koma, masih ada lagi lebih kurang dalam 35 minit saja lagi untuk Ida putarkan lagu pilihan koma. Yang mana dah hantar nanti ni, Ida akan tengok satu-satu tau. Untuk Ida putarkan lagu pilihannya, ya. Jadi jangan risau kalau tak kesempatan untuk nak putarkan kesemuanya, ya.

Kini, pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: ceria bersama Pera FM. Set Meyap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong, untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM, hari beranda di informasinya tentunya untuk koma aja. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM daripada jam tadi sampailah sekarang ni. Okey, dah pun 12.46 minit pagi ketika ini. Pagi. Nampak sangat kan? Dah terbiasa. Dah tengah hari dah. Maknanya menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera lah ya. Ada yang mungkin tengah makan dekat kedai-kedai makan tu. Terima kasih banyak-banyak kan? Ada juga yang sekarang ni dengarkan kita di dalam kenderaan dan dengarkan kita juga di luar kawasan negeri Perak. Terima kasih banyak-banyak . Mana tadi ada lagu yang diminta tak Ida putarkan? Kan antaranya lagu tu mungkin tak ada dalam sistem kita. Jadi kita nak minta maaf banyak-banyak . Kalau ada nanti lepas ni kita akan cuba take note lah. Lepas tu kita nanti akan masukkan dalam sistem lagu kami . Okay. Baik, juga seterusnya lagi ni kalau sempat nanti Ida putarkan ini, dah bacakan dulu . Assalamualaikum DJ, saya Azhari dari Taman Meru. Nak dengar lagu untukmu ibu dari Exist, nak tunjukkan kepada ibu saya Sharifah di kampung Cempaka Sari katanya. Juga lagi ni ada Kak Aziroziah dari Simpang Pulai, nak dengar lagu Tinggal Kenangan dari Sleeveless. Juga lagi ni ada Abang Fendi Jelapang yang nak dengar lagu Sweet Cherry. Sweet Charity, Cherry pula kan. Okay, dia nak dengar lagu tajuknya Jangan Tunggu Lama-lama. Kan. Okay, jadi apa pun semoga terhibur hendaknya. Kejap lagi jam 1 tengah hari kita akan ikuti untuk utama 1 tengah hari. Selepas itu jam 1.10 kembali-balik di Pera FM. Masih lagi bertemankan saya Ida Sharidah hinggalah jam 2 petang. Dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.23 minit tengah hari. Okay, jadi apapun masih lagi bersama. Jadi kamu kena terus setia bersama dengan Pera FM. Okay, jadi terus layan Pera FM untuk kamu aja ya.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Perak FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk Koma Haji. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami dari jam 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Okey, dah pun 1.14 minit tengah hari dan juga sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu salat dan fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 1.23 minit tengah hari. Maknanya ini jam terakhir lah Ida bersama dengan Koma. Juga selepas itu nanti jangan lupa untuk ikuti untuk rancangan tausiah jam 1.30 minit tengah hari. Selepas itu bertemankan pula jam 2 petang hingga 7 malam bersama dengan Aida Sazali yang akan bersama dengan Koma. Nantikan untuk 3 hingga 5 petang apa cerita Koma bersama dengan Zeti Idrus. Macam biasalah kalau setiap hari Isnin kan. Okey, jadi apa pun kena terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma je. Tidak

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Tidak Pernah Sembahyang yang telah dirakamkan di Pusat Pendidikan Al-Barakah Kampung Manja Ipoh yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Latif.
4: Ada pendapat daripada apa nama Lujnah Fatwa Al-Azhar, Syekh Atiyah Saqar misalnya. Dia berpandangan bagaimana? Dia kata selama mana qada yang di, selama mana solat wajib yang diqadakan itu berterusan. Maksudnya dia qada lah. Dia bukan tak qada. Dia tak cuti. Qada ni dia tak cuti. Macam sembahyang fardu juga. Sama. Tetapi tak, belum sempurna lah qadanya itu tadi. Tak sempurna qada itu tadi. Tetapi dia tetap juga meneruskan qadanya itu tadi. Maka boleh tak dia sembahyang sunat itu? Kata dia, sembahyang sunat itu sah dan diharuskan dan diutamakan pada sunat-sunat yang muakkad sahaja. Sunat-sunat yang muakkad. Solat sunat rawatib muakkad tak? Muakkad. Sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas maghrib, selepas Isyak, sebelum subuh. Ada berapa rakaat? Berapa? 12. 12 kan? Ada 6, 12 betul lah. Tapi kalau yang berpegang pada pendapat zuhur dengan ba'diyah zuhur dengan ba'diyah asar tu 4-4, dia jadi 16 lah. Jadi maksud dia yang mu'akad. Sembahyang duha mu'akad. Mu'akad. Sembahyang duha. Sah. Tak ada masalah. Lepas tu buatlah qada. Sebab qada ni buat bila-bila boleh. Kan? Qada ni buat bila-bila boleh. Sembahyang raya mu'akad tak? Mu'akad. Kan sembahyang raya. Jadi pandangan beliau, wajib qada dan selama dia mengqadakan sembahyang itu tanpa uzur, tanpa putus, maka diharuskan dia untuk mendirikan solat-solat sunat dan diutamakan akan sembahyang sunat-sunat yang muakkad. Yang ghairu muakkad itu, maka afdalnya diisi masa tersebut pada mengqadakan sembahyang yang telah ditinggalkan. Boleh faham tak tu? Boleh faham tak? Jadi, ada dua pandangan dah. Tadi kata, tak boleh sembahyang sunat. Yang kedua ni kata, boleh sembahyang sunat. Dengan syarat apa dia? Utamakan yang qada tu tadi. Kemudian pendapat pula, Syekh Atiyah Saqar ni pula mengatakan, sunat mu'akkad. Pada sunat-sunat mu'akkad. Jadi, boleh faham tak? Jangan tanya dah lepas ni. Adalah dia macam cerita kata tak boleh sembahyang sunat. Aku dah jawab dah ni. Kan? Nanti kalau soalan yang sama datang, jawapan saya, rujuk kitab amalan dijamin syurga. Muka surat apa Ustaz? Cari sendiri. Soalan Allah ampunkan tidak tu bukan hak kita. Dan bukan hak kita pun nak bincang. Allah ampunkan tidak. Manalah saya tahu. Allah ampunkan tidak. Yang kedua, dia tinggal sembahyang 40 tahun. Baru umur 43, sudah meninggal. Iza mata benu Adam, in qata'a amaluhu. Bila mati saja anak-anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya. Habislah. Jadi, macam mana nak kira tu Ustaz? Jawapannya, tak perlu kira hak yang dah mati. Kira hak kita saja sudah. Yang kita duk susah-susah kira hak orang tu siapa? Dahlah saya takutlah saya yang mati tu tadi. Bukan. Tak sekarang ni buat ke tidak? Buat. Sekarang ni buat ke tidak? Buat. Dia ibarat orang yang berhutang. Berhutang mat. Hutang harta. Kan? Saya ada hutang rumah. Contohlah. Contoh. Tak dan bayar rumah lagi. Mati. Dia ada lagi baki berapa tahun ke? Tak dan habis bayar, mati. Adakah matinya saya itu sebagai seorang yang berhutang? Itu soalan dia. Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana sebelum saya mati, saya setengah membayar hutang. Cuma saya bayar ikut jadual itulah. Jadi saya tidak dianggap sebagai orang yang berhutang. Kerana apa? Kerana matinya saya itu dalam keadaan saya tak pernah mengabaikan tanggungjawab saya untuk membayar hutang tersebut. Macam orang hutang dengan kita. Dia bukan tak bayar, dia bayar. Tapi nak buat macam mana? Dah umur dia pendek. Dah umur dia pendek. Dia buat macam mana? Tak sempat nak bayar habis pada kita. Jadi kita nak tuntut dengan siapa? Tuntutlah kepada waris dia. Tuntut kepada waris. Dan tak berhak kita nak kata, hey, dah boleh mati pula. Duit aku mana rupanya? Hei, sudah tahu nak mati, minjam. Buat apa? Manalah kawan tahu dia nak mati? Tak boleh kita katakan macam tu. Sebab apa? Kita tak boleh marah. Sebab dia mati dalam keadaan dia bayar hutang. Dia bulan-bulan dengan kita. Dan matinya dia itu tidak dikira sebagai matinya orang yang berhutang. Melainkan sebelum dia mati, dia tak bayar hutang. Hak yang sedar umur 40 tahun sampai 43 tak ganti-ganti sembahyang. Hak tu dia patut susah hati. Tapi waktu 3 tahun tu dia ganti, dia ganti, dia ganti. Tiba-tiba mati dia tu tadi. Maka bagaimana keadaannya itu tadi? Mudah-mudahan Allah sempurnakan segala qada dia. Kerana apa? Kerana dia sedang berusaha untuk mengqadakan segala sembahyangnya yang telah di dia ni. Dan tak payahlah kita nak susah-susah nak tolong kira kat dia. Kita kira hak kita. Sudah, hak kita ni pun tak lepas ke tidak, kita pun tak tahu. Bukan? Jadi tak apalah, dia ada, kita doakan yang baiklah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sembahyang dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan 3 tahun yang dia qada sembahyang, menyempurnakan 40 tahun yang dia telah tinggalkan sembahyang itu tadi. Bukan? Mudah-mudahan, kita itu doa kita. Tapi Allah nak terima, Allah nak ampun, Allah nak beri selamatan, Allah Ta'ala nak beri azab dan sebagainya. Itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Dan kita tak berhak untuk membahaskannya pun. Tak berhak. Kita ni pun tak tentu Allah Ta'ala terima ke tak. Kan? Maka kenapa? Kerana yang menentu dan menerima dan sebagainya, itu ialah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya bercerita sisi kita, bukan di sisi daripada Tuhan itu tadi. Boleh lah? Baik. Qada ni juga, soalan dia tadi nanyakan, sekarang ni saya pun tak tahulah saya sudah sempurna ke belum. Tapi kalau sudah sempurna, kalau sudah sempurna qadanya tu, maka boleh tak kali saya buat qada tu tadi kerana nak menyempurnakan sembahyang yang mungkin ada kecacatan pada sembahyang-sembahyang tersebut? Soalan dia. Baik. Ajinnya. Saya harap sangat orang kalau berhutang dengan saya, dah habis bayar pun saya harap-haraplah. Dia tak sedar, dia pun tak tahu dah habis ke tidak, dan saya harap dibayar jugalah kot-kot mana ni. Tang situ orang tak nak pula buat, dah habis-habis tu lega. Hey. Nombor satu. Timbul persoalan, saya bagi analogi fidyah. Selalu orang keliru ni buat fidyah. Kan? Dia pun tak tahu berapa fidyahnya. Berapa hari yang ditinggalkan. Oh, kan? Baik. Bila datang tak tahu ni, dalam hadis sebut, Nabi kata, da' ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita nak menggantikan sesuatu, yang kita rasa kita wajib gantikan. Sama ada dengan fidyah. Fidyah tu kita bayar cupak tu lah kan. Ataupun menggantikan sembahyang. Yang pertama sekali yang perlu kita tahu ialah berapa jumlah yang wajib kita qada. Ialah saya nak ikutkan berapa tahun tu adalah kot tinggal. Agak-agak berapa waktu lah. Agak-agak yang saya, yang confirm saya tahu, 3 tahun tu memang saya tak sembahyang contohnya. Yang itu confirm. Yang lain tu saya tak ingat ada sembahyang ke tidak. Ganti yang confirm dulu. Buat yang yakin dulu. Yang tak yakin tu nanti dulu. Macam fidyah tadi. Berapa tahun tinggal? Yang confirm tahun lepas memang tak puasa lah. 2 tahun lepas tu pun memang tak puasa lah. Tapi dia tu tengok tahun sebelum tu tengok ada puasa ada tidak. Ganti 2 tahun tu dulu. Tak payah kita nak penin benda yang tak tahu. Kita ganti dulu mana yang kita tahu dulu. Sama macam sembahyang. Sembahyang ni kita tak boleh, saya pun tak tahulah dah sempurna ke belum. Sekarang ni berapa yang sempurna yang kita yakin. Itu dulu kita ganti. Kerana ibadah ini tuan-tuan, dia tidak terdiri di atas ragu. Ibadah ni dia kena ada yakin. Kena ada keyakinan itu. Itu yang saya selalu sebut pada tuan-tuan. Bila kita sembahyang, bila kita puasa ke, kita zakat ke apa ke. Maka ibadah yang kita lakukan itu perlu hadir pada diri kita. Iaitu apa dia? Keyakinan. Yakin tu. Ibadah itu dia tidak terdiri pada keraguan. Jadi berapa yang kita nak qada sembahyang? Yang kita rasa kita wajib qada dan kita yakin. Yang ini memang aku kena qada. Maka qadakan yang itu dulu. Qadakan yang itu dulu. Kalau kita kata kita nak sembahyang untuk menyempurnakan sembahyang yang lepas. Itu bukan qada. Itu bukan qada. Kalau kita baca kan, kita dah baca dah kuliah lepas kan. Mana dia? Bagaimana amalan sunat ke kuliah maghrib ke, saya tak ingat dah. Bagaimana amalan sunat menyempurnakan, bagaimana zikir dan sebagainya kan, menyempurnakan kelompongan ataupun kecacatan yang ada pada solat tersebut. Jadi, solat yang kita dirikan dengan niat, kita meniatkan sembahyang ini mudah-mudahan dapat menampung kekurangan sembahyang-sembahyang yang lepas itu, sembahyang itu tetap bukan qada. Itu bukan sembahyang qada. Kalau kita rasa nak berbuat sesuatu amalan yang menambah nilai pada sesuatu ibadah yang pernah kita lakukan, maka itu bukan dinamakan sebagai qada. Itu kita sembahyang sunat lah. Contohnya sembahyang-sembahyang sunat yang kita diri. Ada hadis saya bagi pada tuan-tuan kan sebelum ni kan? Mana pun tak ingat lah tuan-tuan ni. Solat-solat sunat tu kan? Yang bawah ni nampak tu. Muka surat 160. Nota kaki di bawah tu nombor 2. Kan dia bagi tu solat-solat sunat rawatib. Kan? Rawatib. Saya tanya pada tuan-tuan sebelum ni. Apa manfaat ataupun apa tujuan qabliyah? Apa tujuan ba'diyah tadi bukan? Dia tetap menyempurnakan sembahyang-sembahyang yang telah lalu tu tadi. Jadi kalau tanya pada saya, boleh tak kita niat qada dengan niat menyempurnakan sembahyang walaupun qada saya telah sempurna? Tidak ada qada padanya. Kenapa kita nak qada sedangkan kita tak wajib qada? Kita qada benda yang kita wajib qada. Waswas min syarril waswasil khannas. Waswas tu daripada siapa? Daripada syaitan. Kenapa kita nak ikut dia? Was-was tadi kan? Jadi tak boleh. Kalau kita rasa kita belum cukup. Kan? Aku rasa belum cukup lagi ni. Masih lagi ada yang aku perlu qada itu tadi bukan? Maknanya dia masih lagi yakin bahawasanya qadanya belum sempurna. Dia tetap tak boleh nak double niat. Qada dan dalam masa yang sama menyempurnakan sembahyang yang tidak. Kalau kita niat qada, ialah kerana kita nak qada sembahyang. Kalau kita niat sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, ialah kerana kita nak sembahyang sembahyang sunat. Dia tidak boleh didirikan sembahyang tersebut dalam keadaan ada keraguan padanya. Tak boleh. Boleh faham maksud saya tadi? Boleh ya? Itu maksud dia. Was-was lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Baik, soalan saya. Boleh tak sembahyang subuh dua kali? Apa hukum dia? Boleh tak? Saya dah sembahyang zuhur, saya sembahyang lagi sekali. Mana boleh? Zuhur telah didirikan sempurna. Kenapa kita sembahyang balik? Mungkin ada sebab-sebab yang membatalkan zuhur yang pertama. Maka kita ganti balik zuhur tersebut. Bolehlah. Sekarang ni sembahyang zuhur itu sempurna. Boleh tak kita dirikan kerana was-was? Was-was itu yang perlu dibuang. Jadi tak boleh. Kalau alasan kita was-was lah, takut tak sempurna lah apa semua. Soalannya, yang kedua kita sembahyang, datang pula yang ketiga. Yang kedua pun rasa tak was-was lah. Itu yang Nabi sebut yang was-was itu datang daripada. Dia macam orang ambil sembahyang. Lagi tak hilang was-was je tu. Sampai habis zuhur, duduk basuh muka tak habis-habis. Baju ni udah lenjun. Saya ada kawan seorang. Dulu, bila dia kena penyakit was-was tu, duduk dekat tempat ayah sembahyang tu setengah jam. Baju ni lenjun habis lah. Orang dah habis sembahyang dalam surau, dia tak habis-habis sembahyang ni. Jadi kalau melayan was-was tu tadi, saya sudah sembahyang zuhur, rasa was-was je tak, macam tak sempurna pula yang satu, saya sembahyang pula dua. Yang dua tak sempurna pula dua, sembahyang pula tiga. Sudahnya dengar-dengar azan, asar. Itu dia. Jadi was-was tak boleh layan. Kita tak boleh menjustifikasi sesuatu yang bukan di dalam hukum ataupun yang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh dalam hukum tu. Hanya kerana kita rasa was-was dan tak. Ibadah, solat, fardu, puasa didirikan kerana apa? Kerana yakin. Contohnya puasa pada bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan. Kita qada puasa pada yang kita yakin kita tak puasa. Selain daripada itu, kita puasalah sunat. Kalau kita merasakan kita ada puasa-puasa yang mungkin kurang sempurna, tak jaga mata, tak jaga lidah dan sebagainya, kita sembahyanglah sunat. Mudah-mudahan amalan sunat tersebut mendatangkan kesempurnaan kepada apa namanya puasa wajib yang kita laksanakan itu tadi. Bukan dengan kita tiba-tiba qada puasa. Qada puasa juga. Berapa umur sekarang? Baru 75. 75 pun qada puasa juga katanya. Tak tahulah puasa hari itu rasa macam was-was. Boleh ke tidak? Tak boleh lah. Bagi orang perempuan misalnya yang dah putus uzur, putus haid. Maka puasanya sempurna. Melainkan dia sakit ke apa benda ke yang memang tak puasa. Tiba-tiba, mari bulan Syawal, dia nak puasa lagi, qada. Qada apa? Qada hari itu rasa macam tak yakin. Bukan itu kaedah dia. Bukan? Melainkan memang sah sembahyang puasa hari itu tidak sah. Barulah dia qada pada bulan Syawal dan seterusnya itu tadi. Okey? Boleh ya? Baik, yang ketiga. Iaitu tidak perlu qada jika orang itu benar-benar telah bertaubat. Pula dah. Maka dosanya telah diampunkan kerana ada hadis yang telah menyebut begitu. Akan dibincangkan nanti hadis ini dalam tajuk bertaubat kepada Allah dijamin ke syurga. Jadi pandangan ketiga pula mengatakan apa? Mengatakan bahawasanya tak payah qada, syaratnya taubat saja. Ini pandangan dalam mazhab yang lain selain daripada mazhab Syafi'i. Ada pandangan tersebut. Cukup sekadar dia bertaubat. Cukup sekadar dia bertaubat. Dan ada juga pandangan yang mengatakan tak wajib qada bagi orang-orang yang meninggalkan solatnya dengan sengaja. Yang meninggalkan dengan tak sengaja, wajib dia qada. Pasal apa? Pasal tak sengaja tadilah. Tertidur ke, pensan dan sebagainya tu tadi, dia bangun, dia qada lah. Tapi yang sengaja tinggal, maka tak wajib qada. Dan tetapi dia wajib bertaubat. Ini pandangan pada mazhab yang lain. Cukup sekadar kita mengambil maklum. Tetapi kita tetap berpegang kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib qada. Cuma yang berbezanya pada pandangan wajib qada itu sama ada boleh sembahyang sunat atau tak boleh sembahyang sunat. Itu sahaja yang berbeza. Tetapi dalam pandangan mazhab kita, qada tetap hukumnya adalah wajib. Dan sebaiknya pada pandangan yang ketiga ini, banyakkan solat-solat sunat. Kerana ia membantu menyempurnakan solat wajib yang ditinggalkan itu di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang telah kita baca hadisnya sebelum ini. Jadi pengarang kitab mengatakan kalau yang berpegang kepada pandangan yang ketiga, hak tak wajib tadi, maka hendaklah dia memperbanyakkan solat-solat sunat bagi menggantikan akan apa namanya sembahyang wajib yang ditinggalkan itu apa namanya yang telah ditinggalkan itu tadi. Jadi kata dia nanti dia ada perbincangan yang lebih panjang berkenaan dengan itu. Tetapi pegangan kita wajib qada tak? Wajib qada. Sengaja tinggal pun wajib, tak sengaja tinggal pun wajib. Cuma yang berbeza sunat sembahyang sunat dengan tak sembahyang sunat. Dan saya lebih cenderung berpegang kepada pandangan harus sembahyang sunat ataupun dibolehkan sembahyang sunat walaupun qada belum sempurna, dengan syarat selama mana qadanya itu tetap diqada terus dan diutamakan sunat itu pada sunat-sunat yang muakkad sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung pula pandangan penulis berkenaan dengan masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk Tidak Pernah Sembahyang yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Latif.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ha, ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Haa, baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
6: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
7: Radio Malaysia Perak FM, Kinta, Manjung, Kuala Perak, 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.
8: Kalau koma gemuk sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang hanya di

0: Ya, Pro FM Hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang buat semua pendengar setia Pro FM. Diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kalau tadi koma dah bersama-sama dengan DJ Ida untuk ruangan Yop Yong, Aida lah pula yang akan temankan koma di ruangan Moh Gebang ini untuk edisi 6 Julai 2026 hari Isnin bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijri. Kita nak temankan koma, Aida akan temankan koma sehingga jam 7 malam nanti. Dan sekarang ini Aida nak bersama-sama dengan koma untuk kita ikuti rancangan slot tajaan yang dibawakan khas oleh DCM Herbs Legacy dan bersama-sama dengan Aida di talian. Puan Nurul Ain, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Aida?
0: Alhamdulillah sihat. Puan Nurul Ain, macam mana keadaannya di sana?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat juga di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, Puan. Apa yang nak dikongsikan hari ini bersama dengan pendengar? Silakan, Puan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Perak FM. Apa khabar koma pada petang ini? Alhamdulillah, syukur kerana kita masih diberi kesempatan untuk menikmati satu lagi petang yang indah. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan dan semoga kita semua sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Jadi pendengar semua, waktu petang begini memang masa yang sesuai untuk kita berehat seketika selepas seharian bekerja. Mungkin ada yang masih di pejabat, ada yang sedang memandu pulang, ada yang berniaga dan ada juga yang sedang menyediakan minum petang untuk keluarga. Kemana sahaja destinasi koma, terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai teman setia. Baik pendengar semua, yang kita sibuk mengejar rezeki setiap hari, jangan lupa bahawa kesihatan adalah aset paling berharga. Bila badan sihat, kita lebih bertenagalah untuk bekerja, lebih selesa melakukan ibadah dan lebih gembira meluangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah sekarang ini saya nak memperkenalkan kepada pendengar-pendengar semua satu minuman kesihatan yang mungkin sudah tidak asing lagi dalam kalangan pendengar setia Perak FM, iaitu Pati Sarang Burung Walet Perfai. Okey, Perfai ini merupakan minuman kesihatan keluaran syarikat Bumi Putra dan mengandungi gabungan empat bahan utama seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Jadi produk ini diproses di kilang yang mempunyai kelulusan daripada pihak berwajib lah dan telah menjadi pilihan ramai pelanggan di seluruh Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang Perfai ini, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Jadi zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus bekerja kan, balik rumah, urus keluarga. Malam pula badan dah mula rasa penat. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi pun mulalah rasa sengal-sengal kan. Sebab itulah ramai memilih Perfai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sehat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan, betul tak? Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa. Perut pun mudah kembung, rasa berat kan selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar. Bila kita amalkan Perfai ni, pencernaan rasa lebih selesa lah. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Okay. Selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Okay, yang berusia. Selalunya dia risaulah bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kursi tu, nak naik turun tangga atau duduk lama, memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Perfai secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin melakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Sebab tu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit saja. Orang yang masih sihat pun perlu menjaganya. Lebih baik kita mulakan amalan hari ini daripada menunggu badan mula memberi lebih banyak isyarat. Jadi Perfai bukan pengganti ubat-ubat atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan dan kesejahteraan tubuh. Baik, tuan-tuan.

0: Moge Bang menemani kamu bersiaran dari jam 2 petang hingga 7 malam. Dan sekarang ini kita nak kembali bersama dengan Puan Nurul Ain untuk kita ikuti apa lagi yang menarik mengenai tawaran hari ini dengan DCM Herbs Legacy. Silakan Puan Nurul Ain.
1: Terima kasih Jaida. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di udara Perak FM sekarang ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa Perfai dari harga asal RM155 sebotol. Hari ini kami turunkan harga jauh lebih murah dari harga asal. Ha, 3 botol Perfai hanya RM100 sahaja. RM100 untuk 3 botol Perfai. Bukan itu saja, kami tanggung penghantaran percuma terus ke rumah anda. Dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasa. Jadi sementara promosi masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga, 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh, tak ada masalah. Jadi rebut peluang ini sekarang, insyaAllah kesihatan ini kalau kita jaga dari awal, banyak masalah boleh kita elak nanti. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya tak nak anda semua beli sebab murah semata-mata. Saya nak anda alami sendiri kesan hebat Perfai pada badan. Kandungan 4 bahan semula jadi iaitu seperti delima, rosel, madu dan sarang burung walet memberi manfaat menyeluruh. Setiap kali kita tengok ibarat hadiah untuk kesihatan tubuh kita. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendiri tak sakit lagi, tidur pun nyenyak, ada juga yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja ya, ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat, jadi musim hujan pun jarang demam dah. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ni teringin nak cuba tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak, ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini. Jangan tunggu sampai habis sebab promosi ni bukan selalu datang. Bila muncul memang ramai yang berebut-rebut. Okay? Sebab tu saya harap sangat-sangat kalau memang dah ada niat tu untuk mencuba atau nak menambah stok Perfai, jangan tunggu terlalu lama. Rebut peluang sementara promosi masih dibuka. Lagi awal anda membuat tempahan, lagi cepat pesanan anda diproses. Baik tuan-tuan dan puan, hari ini sahaja anda boleh dapatkan 3 botol Perfai dengan harga special kita bagi, cuma RM100 untuk 3 botol. Dengan penghantaran percuma seluruh Perak. Jadi promosi semua ini hanya berjalan sampai jam 6 petang ini sahaja. Lepas tu kita tak jamin harga ni ada ke tidak lagi. Kalau terlepas lagi, memang rugi besarlah koma. Cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Promosi ini memang sesuai untuk anda yang dah lama mengikuti perkongsian kami tetapi masih belum berpeluang mencuba Perfai. Kalau selama ini asyik kata nanti dululah, mungkin hari ini masih yang paling sesuai untuk membuat keputusan. Jadi dengan 3 botol anda boleh simpan untuk kegunaan sendiri atau berkongsi bersama pasangan dan ahli keluarga. Dan saya nak cakap jujurlah, kadang-kadang hidup kita ni selalu tak selalu dapat peluang baik. Betul tak? Bila peluang baik datang, kalau kita lepaskan memang menyesal. Ramai yang dah cuba Perfai dan ramai yang siap ulang order berkali-kali. Kalau anda tengah fikir nak beli ke tidak, itu sebenarnya petanda baik. Sebab bila hati dah tergerak, itu maknanya badan anda memang perlukan sesuatu yang lebih baik. Kita yang pilih untuk berubah. Jadi saya ulang sekali lagi promonya, 3 botol Perfai hanya RM100 dengan percuma penghantaran ke seluruh Perak. Jadi buat tempahan dekat nombor HQ kita, 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah, saudara perempuan, alhamdulillah berakhirlah perkongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah kalau diizinkan, kita akan bertemu lagi dalam sejarah yang seterusnya dengan lebih banyak cerita, lebih banyak manfaat dan pastinya dengan kehebatan produk kami, Pasti Sarang Burung Walet Perfai. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nurul Ain atas perkongsian yang cukup menarik untuk tawaran menarik hari ini. Jadi koma, jangan lepaskan peluang dapatkan hari ini juga produk DCM Herbs Legacy. Dan terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari di jam yang pertama ni. Ada nak payung koma belanja, koma lagu-lagu yang menggamit kenangan di ruangan Zon Nostalgia. Yeah.
2: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, semua komen.

lepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Julia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarik buku.

0: Tinggal beberapa hari je lagi untuk impian koma bergelar bintang P. Ramlee. Kalau koma ada suara yang memukau, kalau koma minat lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah masanya untuk koma tampil menyelah di pencarian bakat bintang P. Ramlee 2026. Boleh datang ke studio MPS RTM Perak pada hari Sabtu 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang. Nak buat pendaftaran macam mana? Boleh saja terus ke media sosial Perak FM. Di Facebook Perak FM, kita sediakan QR code untuk koma daftarkan penyertaan koma. Kalau koma ragu-ragu dan tidak pasti caranya, jom WhatsApp Aida, tanyakan cara-cara. Sementara Aida berkonti menemani koma untuk siaran Mogebang ni, Aida guide koma macam mana nak mendaftarkan diri menyertai bintang P. Ramlee 2026.
1: Anda pandai menyanyi?

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen.
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Ya, Apa Cerita Komen menemani Komen petang ini. Siapa lagi kalau bukan saya, Aida Suzali dan
1: Zeti Idrus.
0: Ya, so wadap-wadap everybody.
1: Wadap-wadap. Wadap-wadap tu apa?
0: Alah, what's up lah. Dia ni tak Gen Z lah.
1: Tak lah, kita Gen Y.
0: Tapi cakap pasal Gen Z, Gen Y, Gen Alpha, Zeti, hari ini 6 Julai. Ini bermakna hari ini adalah 6-7.
1: Oh, 6 Julai.
0: Alah, dia ni
1: dinosaur. 6-7. Ya Allah, dia cakap dengan orang tua, tahu tak? Aku macam blur. Lain kali nak buat, bagi hint boleh tak? Kita boleh practice dulu. Tak kilatan lah aku tua kat sini. Oh, okay. Oh, yes, tepat. 6-7. Yes, 6-7.
0: Tak apalah, simpan je lah Zeti.
1: Tak apalah, kita boleh lah. Kita boleh kecap cepat. Sabar sikit.
0: Zeti, okay. Hari ini macam mana? Sihat? Apa cerita? Apa perkabaran?
1: Okay, Assalamualaikum, Aida.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam.
1: Dia macam ni ya. Batuk still ada. Still ada lah. Sumbang-sumbang. Tapi tak apa.
0: Jangan
1: okay.
0: Disumbangkan.
1: Tak apa.
0: Suara sendiri sumbang tak apa. Jangan sumbangkan kepada orang lain. Yeah, saya tak nak berdehat juga.
1: Tak, tapi virus tu kan terbang. So, insyaAllah lah akan terbang kau. Tapi kalau antibody awak kuat, insyaAllah okay.
0: Yeah. Zeti, batuk jangan lupa tutup mulut.
1: Ya.
0: Macam tu. Barulah tak tersumbang kepada saya.
1: InsyaAllah lah.
0: Happy birthday Aida ke hari ni? Tidak. Hari ni bukan hari jadi saya.
1: Kan tadi dia kata 6-7.
0: 6-7.
1: Bukan saya je tua kat sini. Ada ramai lagi
0: tapi
1: tua.
0: Tapi hari ni saya pun gembira juga. Sebab sebenarnya baru-baru ini saya ada perkabaran gembira. Wow. Berkenaan dengan penambahan ahli keluarga saya.
1: Wah, ya, yang awak letak gambar awak tu kan. Jangan letak dah. Dia macam nightmare. Jangan ya.
0: Kenapa pula? Kenapa nak nightmare pula?
1: Sebab macam
0: kenapa nak mimpi seram dan mimpi ngeri?
1: Baby dah pakai lipstick tebal pula tu bibirnya.
0: Okay, ceritanya bolehkah saya kongsikan?
1: Mestilah boleh.
0: Ceritanya, alhamdulillah, ada penambahan ahli keluarga dalam keluarga saya. Saya menerima anak fruit.
1: Oh, perempuan ke?
0: Girl.
1: Alhamdulillah. Itu yang awak pergi tu.
0: Itu yang hari tu saya bercuti hari tu untuk bertemu dengan ibu anak fruit saya ni. Kakak saya lah. Jauh pula cerita kan.
1: Ya, betul.
0: Nama diberi Howard Hazel.
1: Oh, sedapnya. Tak ada no, tak ada apa.
0: Saya singkatkan dia. Haha.
1: Tengok nama dia sedap-sedap. Maksu dia datang terus
0: susah,
1: sedap.
0: Susah sangat. Howard Hazel.
1: Kenapa Hawa dah macam Islamic sikit kan. Lepas tu Hazel tu dah macam
0: nak
1: English.
0: Nak lah international sikit.
1: Oh, so nak balance.
0: Ya, dan sebenarnya nama mak ayah lah. Double H.
1: Alah.
0: Maknya H, ayahnya pun H.
1: Faham.
0: Nak lah anak dia H.
1: Oh, ni macam geng-geng Hell You Sign Me lah.
0: Oh, yes.
1: Okay. Faham. Okay, dia boleh tanya sikit ke? Mm-hmm. Dia normal ke? Caesar. Okay, now stay lah.
0: Okay. Ceritanya macam ni.
1: Boleh ke kamu ni cerita? Kamu ni minta izin belum?
0: Nanti saya minta izin. Saya cerita dulu lah. Nanti saya minta izin dia.
1: Okay.
0: Nanti apa-apa saya sign je lah kontrak dengan dia kan.
1: Okay. Boleh.
0: Takut pula aku. Ceritanya macam ni. Saya gembira menerima perkabaran pertambahan keluarga baru. Okay. Ahli keluarga baru. Tapi

0: dia orang kena faham lah. Ami apa?
1: Ami, acu mami.
0: Acu Ami.
1: Ah, kita bosan. kita nak nampak kaya-kaya mami.
0: Okey, nak mami juga tapi acu lah, acu Ami.
1: Acu mami.
0: Okey, okay, Ami. Teruskan.
1: Okey. Dan saya juga di kesempatan saya menceritakan kisah ini, saya nak minta pertolongan yang mendengarlah untuk mendoakan kakak saya. Sebabkan dia seizure, dia ada berlaku pendarahan sedikit. Oh, dan malam tadi dimasukkan ke dalam ICU.
0: Masa-masa?
1: Ya.
0: Kita duduk gelap-gelap. Tak tahu lagi mak dia tengah ni. Oh, masih anak lagi. Selamat.
1: Alhamdulillah, anak sihat. Anak selamat. Selamat.
0: Ayah selamat.
1: Ayah pun selamat.
0: Oh, ada pendarahan sikit lah.
1: Maknya ketika bersalin tu ada berlaku pendarahan sikit. Yeah. Jadi kalau boleh nak minta yang mendengarkan ketika ini, mohon luangkan masa untuk mendoakan kesihatan dan kakak saya. Yalah. Tapi alhamdulillah latest news dia dalam keadaan stabil lah. Dan
0: ada ambil darah ekstra ke?
1: Tak tahulah, darah saya pun tak cukup.
0: Faham. Tapi itulah, memang seizure kan dia macam pemendahan. Yeah. So memang itu risiko dia.
1: Ya, betul. Bila dengar cerita daripada Aida ni, kita punya emosi roller coaster, naik turun, naik turun kan. Betul. Inilah topik kita hari ini, berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh buat emosi koma naik turun. Ataupun Zeti, Mood swing. Ya, emosi roller coaster. Bukan roller blade.
0: Roller blade.
1: Udah siap lah.
0: Bukan roller coaster.
1: Kalau koma udah siap, hantarkan cerita koma, perkara-perkara yang boleh membuatkan emosi koma naik ataupun turun, di 010-2007-055 ataupun di
0: TikTok Pera FM.
1: Yap, terus kekal menyangkan kami di Pera FM.
0: Tukar maja.

0: FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Apa cerita koma? Aida Suzali dan
1: Zeti Idrus. Zeti Idrus. Nak buat macam
0: alah,
1: tu.
0: Alah, tak payahlah. Macam tak kena, macam tak cukup kosa kata je.
1: Shut up. Dia macam tak practice. Dia kena spontan. Spontan macam tu.
0: Patutlah tak jadi.
1: Tak pernah nak support eh?
0: Tak boleh. Tak kena, tak kena.
1: Okay.
0: Zeti, kenapa Zeti tiba-tiba bawa masuk topik perkara-perkara kecil yang boleh mengganggu mood? Tapi taklah semata-mata mengganggu mood. Tapi boleh mengubah emosi.
1: Nak tahu sebab apa?
0: Kenapa?
1: Dia macam benda ni seharian untuk kita. Zeti rasa Aida pun.
0: Tak.
1: Ya, kau kena ni.
0: Dia kenapa?
1: Macam, kena akui lah. Aida pernah tak macam Aida tengah tidur sedap-sedap. Kan tidur dekat rumah selalu kalau rumah mak, kita akan tidur kat bawah lah depan TV kan. Tidur punya sedap
0: kan. Detail juga kan cerita ni. Okay.
1: Tidur punya sedap.
0: Boy head punya. Empuk pula tilam depan tu.
1: Ya Allah.
0: Sebelah pula ada meruku.
1: Tak ada. Jangan nak meruku-rungku sangat eh. Kenapa saya terlalu cabi ke untuk nak cakap ada meruku kat sebelah?
0: Tak, apa nak cakap apa?
1: Kan, tidur sedap sangat. Tiba-tiba skrek.
0: Apa tu skrek tu?
1: Abang aku pijak kaki aku, tahu tak? So, Zeti macam, weh, sakit. Tapi sebab aku ngantuk sangat. Aku malas.
0: Excuse me.
1: Malas nak marah. So, dia berawalan tidur tu, ada kacau dah mood kat situ. Dia boleh pijak terpengek macam tu je eh. Lepas tu dia macam tak susah lah. Oh, sorry.
0: Ke dia mengigau?
1: Tak, dia jalan kaki. Dia nak pergi dapur. So, kan kita tidur ruang tamu.
0: Okay.
1: Punyalah lama tidur situ, tak pernah kena pijak. Tiba-tiba semalam kena pijak.
0: Lepas tu mesti bad mood kan bila bangun tu macam.
1: Tak, dia macam nak marah. Tapi
0: kena sabar.
1: Nak tidur. Tengah sedap ni nak tidur. Tapi nak marah sakit.
0: Tapi tetaplah tidur.
1: Ya, kaki yang dekat bawah tu yang duku lali tu sakit tu kalau kena pijak.
0: Apa, bukan pergelangan, apa kita
1: duku lali lah bawah tu.
0: Apa duku? Buku lali. Kan duku juga ada bilang.
1: So bila dah terpek kat situ, rasa macam nak marah. Tapi sebabkan nyenyak tidur tadi, lantak lah kau.
0: Setuju.
1: So dia macam dalam tidur tu mood pun dah tak elok dah tu. So bangun tadi pula dengan bel ayuh pula tadi tiba-tiba.
0: Kenapa?
1: Nak kena potong dia sebenarnya macam ni. Itulah masalahnya bila kita bayar online, kadang-kadang benda tu tak sistem. Tapi semuanya okey dah.
0: Oh, dah bayar dah sebenarnya. So, cuma lambat update. Sudah jatuh ditimpa tangga.
1: Ya. Yeah.
0: Tergolek-golek pula.
1: Itulah dia macam kan dia macam memang tak bayar kan.
0: Zeti memang tak boleh kalau tidur dia diganggu.
1: Mestilah.
0: Kacau weh.
1: Awak pun sama kan?
0: Mestilah.
1: Sebab tu awak
0: silent makan.
1: Sebab tu Aida kau tidur malam dia silent phone.
0: Mestilah. Jangan mengganggu saya.
1: So kalau anything happen to me how?
0: Alamak. Tak pandai lah.
1: Okay lah, kalau tak I pun family. So dah silent phone.
0: Tapi kan sebenarnya kan salah satu situasi yang dikongsikan juga, tular dekat media sosial. Sebenarnya ada satu situasi yang situasi yang menjadi turning point kepada yang berkongsikan cerita tu. Dia seorang yang suka letakkan phone dalam mode silent. Mode senyap. Jadi bila ada satu kejadian yang menyayat hati,
1: Tragis.
0: Kehilangan seseorang.
1: Alamak.
0: Dan dia lambat tahu.
1: Sebabkan dia silent.
0: Dia orang terakhir yang tahu. Sudahlah orang terakhir. Lambat sangat. Beberapa jam. Baru dia tahu. Dah orang dah rasanya masa tu dah declare kematian dah rasanya. Baru
1: tak,
0: dia
1: orang
0: tahu.
1: Tu call dia tu nak minta tolong ke? Atau just nak bagi tahu
0: orang lain lah nak informkan.
1: Bukan si mangsa lah.
0: Saya tak pasti sama ada si mangsa pun ada menghubungi ke tidak.
1: Ada, saya baca juga cerita ni.
0: Saya tak ingat dah cerita ni. Tapi pernah tular lah cerita ini. Dan Aida pun mengambil iktibar jugalah walaupun masih lagi silent. Sebab Aida konti kan waktu malam.
1: Betul.
0: Jadi lepas berkonti tu kita terus tidur.
1: Betul.
0: Kita ngantuk
1: Tak apa dek, tapi jangan silent dek.
0: Lupalah dek.
1: Awak tidur je dah silent. Handphone awak silent. Apa nak jadi?
0: Tidur pula tidur mati.
1: Naknya tiba-tiba. Kita tak nak cakap kawan lah. Kawan kau tak heran sangat. Kot lah kakak.
0: Mana ada, kita prihatin lah.
1: Kakak ke macam Betul-betul setuju. Anak aku jatuh ke apa ke kan. Dan lah baru dapat. Yelah baru first
0: bahayalah,
1: baby.
0: Bahayalah.
1: Time tu Aida je yang boleh menyelamatkan. Tiba Aida tak angkat phone.
0: Kita pula hero yang tak didendang.
1: Tapi lepas baca artikel tu. Lepas baca artikel tu Aida rasa kesedaran tak?
0: Rasalah.
1: So jangan silent dah. Buktikan kesedaran itu.
0: Okay baik. Saya minta maaf kepada semua yang saya mengignore.
1: Ya betul. Tapi saya ada kawan macam Aida. Dia suka D&D.
0: Mesti dia cantik.
1: Tak. Comel lah. Dia do not, dia suka buat handphone dia. Do not disturb.
0: Yelah, kan, jangan mengganggu.
1: Dia suka buat D&D. So okay, bila kita call, call tu akan ditolak. Tapi kalau kita mesej dia dapat. Tapi, dia memang macam tu. Tapi Zaiti selalu marah dia. Janganlah buat macam ni. Kalau orang urgent macam mana.
0: Apa yang lagi penting dari aku?
1: Kalau aku pun urgent kan.
0: Maksudnya Zaiti tak penting.
1: Bukan tak penting. Tapi dia memang tak tahulah manusia yang
0: betul
1: jenis
0: lah. Betul lah. Sebenarnya kadang-kadang kita tak jangkakan perkara-perkara kecemasan yang mungkin berlaku dalam hidup kita. Jadi bila bila bekerja, kita letakkan mood yang senyap. Mood do not disturb itu. Jangan mengganggu itu. Tapi bila kita dah habis urusan yang pekerjaan ni, kita kembali kepada mood biasalah. Supaya kita boleh lebih peka, cakna dengan keadaan situasi-situasi yang kecemasan yang mungkin bakal berlaku, na'uzubillah. Tapi kita ambil langkah berjaga-jaga.
1: Ya, betul.
0: Dan koma pun boleh kongsikan dengan kami apa perkara-perkara yang boleh buat mood koma naik turun. Mungkin benda kecil yang kita nampak remeh.
1: Tapi tadi macam Zeti cerita, Zeti punya semua mood ke laut. Mungkin korang ada benda yang macam tengok muka Aida terus happy.
0: Terus happy. Alamak, Aida lalu. Wah, segarnya hariku.
1: Ya Allah, aku tanya budak praktikal ni. Dia orang pun rasa nak muntah.
0: Jangan. Okay, jom kita nak rehat dulu.
1: Okay, boleh.
0: Fik dan Adira Suhaimi, Glass Memory.
1: Bestie. Untuk koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah.
2: U-L-A-H.
3: Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudoku pantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya.
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahuakbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk koma je.
6: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM

0: sini kejalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak.
0: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Budak bertuah, sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

Terima kasih buat orang-orang Ipoh yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 MHz. Mogi Bang menemani koma 2 petang hingga 7 malam dan seketika nanti kita akan bersama-sama ikuti Warta Perak disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Terus kekal bersama dengan kami 18 jam sehari untuk koma aja.

0: Indo Command.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan Negeri Perak terus mencatat pertumbuhan ekonomi memberangsangkan apabila merekodkan 5.7% pada tahun lalu mengatasi kadar nasional. Menurut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Muhammad, pelaburan diluluskan turut meningkat kepada RM15.76 bilion berbanding RM6.61 bilion pada 2022. Beliau berkata, peningkatan ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap hala tuju pembangunan negeri di bawah Perak Sejahtera 2030. Katanya lagi, kerajaan negeri akan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi terus dinikmati rakyat. Polis Perak menahan tiga lelaki tempatan dipercayai terlibat dalam kes samun seorang lelaki warga asing di Pantai Remis, Manjung pada 2 Julai lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, kejadian berlaku apabila mangsa yang juga warga Bangladesh disamun dua suspek. Suspek dipercayai menyamar sebagai anggota polis sebelum memaksa mangsa masuk ke dalam kereta dan melarikan wang tunai kira-kira RM8,000. Hasil siasatan turut membawa kepada penahanan tiga suspek serta rampasan pelbagai barangan. Kesemua suspek kini direman 7 hari sehingga 9 Julai bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 395 dan 170 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Perak kerana disyaki terlibat dalam pengedaran dadah serta memiliki senjata api dan peluru hidup di Manjung pada 1 Julai lalu. Datuk Muhammad Alwi berkata, dua serbuan dilakukan di Setiawan dan Jalan Kampung Cina. Dalam serbuan itu, polis menemui dadah disyaki jenis MDMA dan ketamin dengan nilai lebih RM6,500. Beliau berkata pemeriksaan turut menemukan senjata menyerupai pistol, senapang dan busur silang. Lebih 200 butir peluru hidup turut ditemui, disembunyikan di sebuah pondok kayu di belakang rumah suspek. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Senjata Api 1960. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
4: 3 hingga 5 petang.
3: Rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes.
4: Ah, betul.
3: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
7: Ya, tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
3: Perak FM untuk koma
10: aja. Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Aida dan Zeti kembali lagi untuk menghiburkan koma, insyaAllah mudah-mudahan petang ini.
4: Yelah.
10: Kenapa Aida, Zeti? Apa yang seronok sangat ni?
4: Dia macam terkena dengan tema cerita kita.
10: Tema eh, topik.
4: Topik. InsyaAllah. Topik tengok excited kan?
10: Kenapa kita, excited tu? Kenapa
4: benda-benda macam ni pun boleh buat kita rasa.
10: Apa yang berlaku Zeti? Ya. Apa yang berlaku?
4: Ya Allah, hanya beberapa like jam tak sampai nak pukul 5 dah 180k point.
10: Bravo, kudos diucapkan kepada
4: flex.
10: Semua
4: kita boleh flex.
10: Yes, yang bersama kami di TikTok Perak FM ketika ini. Terima kasih
4: hari ni rajin pula kita punya pendengar like tap.
10: Seronok kan? Borang dengan kita hari ni. Sebab mungkin mereka petang ini pun rasa mood happy.
4: Mungkinlah kan. Mungkin dengan ini pun membuatkan diorang happy.
10: Dengan touch screen mampu menceriakan mereka.
4: Ya, ini pun menceriakan kami tau. Ini pun menceriakan kami. Alhamdulillah, thank you.
10: Terima kasih buat semuanya yang bersama-sama kita. Terima kasih banyak-banyak. Tak sangka kau merajin petang ni.
4: Ya, betul, kau merajin petang
10: tapi
4: ni.
10: Tapi kan Zati nak share juga tadi. Nak kongsikan cerita yang
4: betul eh. Dia dah seronok masa malas nak cerita.
10: Lupa
4: tu.
10: Jangan lupa-lupa. Kembali kita nak bekerja ni.
4: Zeti bukan tak banyak benda-benda yang tak best berlaku. Okay. Tapi Aida kan setiap diri kita mesti akan ada benda yang buat kita macam aku tak boleh lah macam ni, tak boleh lah macam ni.
10: Okay. So Zeti pantang larang lah orang kata.
4: Astagfirullahaladzim.
10: Tak ada.
4: Dia macam wow. Oh,
10: betul-betul emosi roller coaster ni.
4: Dia macam ni Aida macam mana? Kalau Zeti ada satu dia macam tak tahulah tabiat ke apa ke kan. Benda ni memang osmok yang mendekati Zeti tahulah. Zeti antara orang yang bila lapar tak boleh lapar. So bila lapar je Zeti akan auto baran.
10: Sama. Rasanya wanita dan makanan tidak dapat dipisahkan.
4: So kalau lapar dia macam auto baran. So bila kita pergi kedai makan, bila dah lah lapar, lambat pula tu. So itu adalah benda-benda yang boleh ajak gaduh.
10: Masa tu nak keluar dengan kawan-kawan lah.
4: Tak kisahlah kawan ke apa ke, Zeti memang pantang lapar je baran.
10: Sama juga sebenarnya sama, dengan penyampai warta tadi tu.
4: Oh ya, yang kecil molek tadi.
10: Yang kecil molek yang baru saja menyampaikan warta perak tadi tu. Janganlah bagi perut dia kosong.
4: Oh.
10: Moncong je sampai ke manjung dia punya moncong tu. Daripada ipuh sampai ke manjung.
4: Macam Donald Duck lah ni.
10: Ya Allah, lagi jauh daripada Donald Duck.
4: Faham. Oh, dia pun tak boleh yang lapar.
10: Tak boleh. Nampak je kecil rupa itu.
4: Okay.
10: Dia punya barang kecil-kecil jadi padi.
4: Faham.
10: Asal panas itulah kebarangan dia.
4: Faham. Oh, maksudnya dia lagi up daripada Aida lah.
10: Ya. Yeah. Okay. Saya wanita yang penuh kesabaran. Baran.
4: Tapi tadi awak cakap awak pun sama.
10: Sikit-sikit lah.
4: Maksudnya Donald Duck dia tu lagi
10: lebih terselah ke, kepada faham? Nur Ayat Abu Bakar tadi.
4: Okay, faham.
10: Saya buat mengutuk-mengutuk kawan ni saya memang suka.
4: So orang kecil-kecil ni macam tu kot. Dia tak boleh
10: barangkali lapar.
4: So Zeti tiap kali lapar je jangan cek pasal.
10: Si imam kita ni, Imam Khairul Roslan mana? Kata bagi duit elok lah balik mood tu. Kecing-kecing mestilah.
4: Ya, itu pun salah satu benda.
10: Pula hari ini kan 6-7. Malam ni pula 7-7. Banyak discount.
4: Wow. Oh, syak bagi. Ting-ting.
10: Kecing-kecing.
4: Tapi betul, pernah tak dengar Zeti banyaklah kawan yang dah kahwin kan. So kalau diorang like diorang cerita like diorang gaduh-gaduh kan.
10: Okay,
4: diorang akan cakap QR je lah, apa yang susah.
10: Cara nak pujuk isteri.
4: QR je, bank je, transfer
10: Allah, mudah
4: je.
10: Sangat dah mudah solusi sangat. Di hujung jari orang kata.
4: Ya betul.
10: Transfer kecil.
4: Ya, bukan nak cakap perempuan mata duitan, bukan. Tapi duit tu,
10: tapi kami memang cinta duit.
4: Ya, duit tu memang cinta.
10: Dia memang kecintaan kami.
4: Ya, jadi tak payah susah-susah. Kalau rasa kita bermasam muka,
10: jangan rungsing-rungsing.
4: Transfer sahaja.
10: Hanya satu solusi.
4: Ya. So nanti akan ada bunyi tring-tring kan. Itu pun at least kan tak ceria sangat pun, at least dia dah 50%
10: orang
4: tu dia dah okay.
10: Orang kata dah cool down.
4: Ya, betul. Tu macam manis-manis lah.
10: Ya. Sebenarnya ada nak kongsikan juga kata-kata.
4: Ya boleh, kata-kata.
10: Daripada banyaklah yang dikongsikan di thread. Mungkin ada yang jiwa tengah serabut, tengah galau, kacau dan
4: betul.
10: Sebagainya. Tapi kita nak rehat dulu, nanti ada kongsikan.
4: Okey.
10: Jom kita dengarkan dekat tapi jauh.
4: Untuk kau aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen?
0: Yes.
1: Ah, betul.
2: Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Tadi ada nak kongsikan satu, yeah. Ini daripada speaker.
1: Okay.
2: Speaker penceramah. Okay. Penceramah bebas. Okay. Yasmin Mogahid. Dia tanya satu soalan yang mungkin Aida rasa pun ramai kita pernah lalui. Boleh ke kita berbahagia, masih bahagia bila kehidupan ni menyakitkan? Ya. Masih bolehkah kita capai kebahagiaan itu? Kita selalu kejar bahagia kan? Mm-hmm. Bila dapat kerja yang kita nak, bila kewangan pun stabil, yeah. Bila orang mula faham kita, bila hidup kita rasa macam akhirnya okey. Tapi masalahnya, hidup memang tak pernah berhenti menguji.
1: Betul.
2: Lepas satu ujian selesai, akan datang ujian yang lain. Kalau macam tu, kita kena tunggu ke semua ujian habis dulu baru kita rasa tenang? Yasmin kongsikan katanya, tak. Sebab kebahagiaan sebenar bukan datang bila hidup jadi mudah. Tapi bila hati tahu kepada siapa ia bergantung.
1: Yeah. Dalamnya. Sepatu.
2: Kadang-kadang kita terlalu fokus apa yang Allah ambil, mm-hmm. sampai kita lupa berapa banyak yang Allah masih tinggalkan sebenarnya.
1: Faham.
2: Kita masih boleh bernafas, kita masih ada orang yang sayang kita, masih ada peluang untuk kita sujud, masih ada hari esok. Bukan semua doa dijawab dengan ya, ada doa yang Allah jawab dengan belum. Dan ada juga yang Allah jawab dengan aku gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu pun sebenarnya satu bentuk kasih sayang yang kita selalu lupa, kita selalu abaikan.
1: Betul.
2: Ya, jadi bila bahagia tu bukan maksud kita tak pernah menangis. Bahagia adalah apabila kita selepas menangis, kita masih percaya yang Allah sedang mengatur sesuatu yang kita belum nampak. Jadi ada doakan yang mana mungkin ada kegusaran di hati, yang mencari ketenangan, dikurniakanlah hari-hari yang terindah di masa hadapan. Ya, supaya Allah kuatkan hati kita. Okey Zeti?
1: Ya.
2: Sebab Zeti pun melalui hari-hari yang sukar kan kebelakangan
1: ya,
2: ini.
1: Ya, betul. Kiranya moral of story dia, kita hanya nampak yang fokus yang negatif tu lah. Ya. Yang tengah ada ni kita tak nampak.
2: Ya, sebab kadang-kadang ketenangan ni dia tak hadir bila ribut tu berhenti. Bukan selepas ribut tu berhenti. Tapi sebenarnya bila kita sedar, Allah tu sentiasa bersama dengan kita dalam ribut itu.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya ketenangan yang sebenar-benarnya.
1: Jadi kena bersyukur lah.
2: Berdamai dengan takdir.
1: Ya.
2: Yeah. Ikhlas. Jadi,
1: percaya Allah tu sentiasa ada.
2: Tiba.
1: Tak, dia tersentak sikit benda tu sebab betul lah kita selalu nampak yang negatif je. Yeah. Kita lupa yang bersyukur yang kita masih ada macam, kita masih bernafas.
2: Betul. So, kita masih ada orang yang sayang kita, yang masih nak pegang tangan kita, membantu kita.
1: Jadi maksudnya tengah ada masalah pun masih boleh bahagia.
2: Yeah.
1: Betul, so jangan fikir sangat lah.
2: Ya, yeah. Okay, walaupun faham? Emosi kita mungkin akan naik turun roller coaster. Bukan roller blade.
1: Udah siap lah.
2: Ada orang kata kasih sayang yang Allah sentiasa beri pada kita. Jangan lupakan itu.
1: Ya, betul.
2: Kita pun nak menghampiri ke penghujungnya sebab ada nak kongsikan.
1: Sedih-sedih pula.
2: Oh, di penghujung kan. Kita nak muhasabah diri sebab ada pun nak kongsikan.
1: Sabar tu penting.
2: Info solat. Okay. Di mana sebentar nanti tepat jam 4:49 minit petang akan berkumandanglah azan.
1: Yeah.
2: Menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Yeah.
2: Jadi kata-kata terakhir dari seorang Zeti kepada pendengar Setia Perak FM.
1: Terima kasih untuk 209.2K. Terima kasih kepada para pendengar yang setia bersama tap screen daripada tadi. Nak sebut seorang-seorang jenuh. Jadi terima kasih semua supaya momentum ni kekal ke minggu depan. Orang-orang yang sama ni saya nak tengok minggu depan. Jadi terima kasih kerana sudi share topik dengan kita hari ni. Mantap semua. Well done.
2: Well done.
1: Well done guys. Okay, jumpa lagi minggu depan pada waktu hari yang sama. Minta maaf jika ada salah dan silap. Zeti dengan Aida.
2: Yeah.
1: Jumpa lagi.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Mochikit.
0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Komen?
2: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah.
3: U-L-A-H.
4: Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun
2: dan Moh kita nyanyi.
4: Banyak bantuan hari ni.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah syukur ya, Pak ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Berat FM untuk koma je.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Allahu

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tak saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya, orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin, contoh tiba-tiba kita pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan, untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna. Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh, na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami, dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok, rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
3: Apa Cerita Koma?
2: Yes. Betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
6: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Jana ni bukan macam calang lagunya kan Pak Ya?
6: Ya, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
7: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
8: Allahu Akbar.
7: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Perak FM, untuk koma je.
9: Nama saya Wongka, orang Kuala.
10: Orang Kuala, Kuala lerong mana, Mika?
9: Karet, depan kota kereta api, jembatan Victoria Bridge.
11: Awak intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek tangan dekat parit.
10: Ikram tu ni ya?
9: Ya.
10: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
12: Udah senyap.
9: Udah lain tak manda.
10: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Ini bagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak, Lopi.
10: Copenhagen ya?
14: Untuk koma je.
15: Jom dengarkan Radio Malaysia
16: Perak FM, untuk koma je.
17: RM72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Terlibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal usaha, infrastruktur, pelaburan, teknologi, rancangan, operasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat ajakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabir urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Azi. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam peristiwa itu, Maghribi mara ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi jendera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori pendulinan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gambar. Kerja-kerja membersih, memotong dan sebagainya ke atas bahan-bahan geologi yang diterima dilakukan di sebuah bengkel selain sebuah perpustakaan untuk kemudahan rujukan. Muzium ini juga mengadakan rancangan pertukaran contoh-contoh geologi dengan muzium-muzium geologi luar negeri, terutamanya dari negara-negara Asia Tenggara. Dengan adanya Muzium Penyelidikan Geologi ini, penyelidikan terhadap sesuatu tamadun atau kebudayaan purba itu dapat dibuat berdasarkan kepada jenis-jenis bahan geologi itu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Di tanah di mana?
2: Kamu kat mana?
3: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang Perak ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
4: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Petir, Botol dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
5: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
6: Untuk kamu aja.
5: Aja menang.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Hari ini koma nak ke geri ataupun koma yang berada di geri ketika ini, boleh terus mendengarkan kami menerusi frekuensi 96.1 MHz. Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan Aida. Petang ini ada bersama-sama menemani koma di ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Wah, jam begini ni rasanya dah boleh menghembus nafas lega selesai dari tugasan pulang ke rumah kan. Jadi ada nak cakap terima kasihlah buat koma yang sedang beristirahat ketika ini sambil bertemankan Perak FM. Aida juga nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp. Aida bersama dengan Abang Din typing ketika ini, katanya salam ngopi-ngopi layan Perak FM petang ini. Juga Zuraida ucapkan semoga dipermudahkan segala urusan kakak acu mami. Terima kasih. Dan juga Hashim Wong Batas Raja pun katanya ceria meriah petang dalam apa cerita koma tadi. Best, menarik perkongsian katanya. Dan kalau koma yang mana terlepas bersama-sama dengan Aida dan Zeti tadi, koma boleh ikuti kami terus di TikTok Perak FM supaya koma tak terlepas untuk bersama-sama dengan kami minggu hadapan pula. Jom kita nak lagi layan lagu-lagu. Aida nak payung koma tadi pun sebabkan koma dah belanja, dah payung Aida dan Zeti 200,000 likes di TikTok. Aida nak payung koma pula lagu Hindustan, lagu pilihan koma tadi. Nak dengarkan lagu Kuch Kuch Hota Hai. Jom kita dengarkan sekarang sambil koma beristirahat, sambil koma memandu dalam perjalanan ke rumah itu. Terus kekal mendengarkan kami di Perak FM, 18 jam sehari untuk koma aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Informasi semestinya untuk koma aja. Kongsikan cerita koma dengan Aida petang ini. Dan tadi pun kita dah sama-sama pendengarkan dengan satu pesanan berkenaan dengan buli. Jadi di mana aja kita berada, pastikan kita sentiasa menjaga adab kita sesama insan, sesama manusia dan juga sesama makhluk. Walaupun tidak bersama dengan orang-orang, dengan haiwan-haiwan pun kita kena sentiasa menjaga adab. Jangan ada tindakan yang kasar, yang ganas, tindakan membuli. Itu adalah satu perkara yang tidak baik. Dan kita terapkan rasa kasih sayang dari dalam rumah lagi. Baik, dan bersama dengan Aida petang ini, Kak Sal dari Pengkalan katanya cuaca dekat Pengkalan ni cerah, tengah masak nasi goreng dengan sup kaki ayam ni katanya, sambil layan Perak FM. Sedapnya kan. Nak sikit ke orang kata kaki ayam ni ada collagen. Extra sikit untuk saya. Saya pula memang suka ratah kaki ayam ni. Favorite, sambil-sambil tengok TV tu orang kata layan sedut-sedut kaki ayam tu, sedut collagen orang kata. Koma pula, apa persiapan petang ini? Di mana koma nak beristirahat petang ini? Adakah di rumah sahaja ataupun ada aktiviti lain, ada perancangan lain? Boleh kongsikan dengan Aida di 010-2007-055. Kita beristirahat, kita bersantai, ataupun mungkin koma yang dalam perjalanan nak mulakan tugasan malam, shift sebelah malam. Aida ucapkan berhati-hatilah buat koma yang berada dalam pemandu. Nak kongsi cerita pun okey juga. Aida, hari ni saya rasa macam saya masuk awal sebab saya bersemangat nak bekerja. Boleh kongsikan di nombor yang sama. Jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya, Ezad Lazim, untuk koma aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Daerah FM, untuk komen aja.

Pro FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih ada ucapkan yang buat koma yang masih lagi setia bersama dengan Pro FM ketika ini, dan buat koma yang berkongsi rasa, berkongsi cerita bersama dengan Aida petang ini. Rasanya hari ini tarikh yang dinanti-nantikan anak-anak dan juga Gen Alpha, sebab hari ini 6 hari bulan 7, 6-7. Jadi apa-apa yang koma lakukan yang boleh membahagiakan dan mencurikan koma, lakukanlah asalkan tidak, orang kata, masih lagi lah menjaga adab. Sekali lagi lah ada pesan-pesan supaya kan bila kita bersama-sama dengan orang lain, kita sentiasa menjaga adab kita sesama insan, sesama makhluk, sesama manusia. Jangan ada perkara yang kasar, yang berunsurkan negatif, juga terutama sekali lah pembulian. Pastikan kita menjaga diri kita, menjaga hati kita, juga kita jaga sesama kita. Sayangi sesama kita lah, kita jaga kita masing-masing. Dan juga ada ucapkan terima kasih buat koma yang bersama dari jam 6 pagi lagi sehingga kini. Tugasan Aida menemani koma pun menghampiri ke penghujungnya untuk edisi hari ini, 6 hari bulan 7 2026. Selepas ini koma akan bersama-sama dengan rakan setugas DJ Rick yang bakal menemani koma pula di ruangan yang berikutnya, ruangan atau koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum, sehingga kita bersua lagi. Bye-bye.

76 tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di ATM Pera boleh membantu melonjakan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Pera FM ada pelbagai pakej menarik untuk melebarkan pasaran produk anda. WhatsApp kami di talian 010-20-07-055 atau hubungi kami di talian 0554516 81. Anda juga boleh mengambil

0: sini ke jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah akak eh.
0: Haa, pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan rileks. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Yup yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma
3: yang betul-betulnya untuk koma aja. Terima kasih kerana terus kekal setia layan radio nombor 1 orang Perak tak mandang yang lain. Dan juga terima kasih kepada Aida yang telah pun bersama dengan koma dalam ruangan Moh Gebang hingga jam 7 sebentar tadi kan. Dan kini saya Rick akan terus menemani koma di Perak FM dalam ruangan Ata Koma hingga jam 12.30 malam nanti. Okey, jadi terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi. Antara informasi yang ingin teman kongsikan yang mana sebentar nanti pada jam 7.34 minit malam akan berkumandang laungan azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal layan radio nombor 1 orang Perak, tentunya untuk koma aja.

0: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia BFM, setia menemani anda.
1: Yup yup, ata kumetau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kuma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya, yakni sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan.

0: Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras rapi, serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya, dan menjadilah akibat perbuatan mereka satu kerugian yang besar.
1: أعد

Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sempurna dari kalangan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan.

0: Izqad,
1: dengan mengutuskan seorang rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman dan beramal soleh dari gelap gelita yakni kesesatan kepada cahaya hidayah petunjuk. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah dengan yang demikian telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian.

0: Allah yang menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Lughatul Jannah.
3: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit membelit. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Laluan Zephyr FM 010-2007-055. Supan tahu, jangan silap. FM untuk kau.

0: 희망. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kau mengaja.
1: Apa khabar, Bajai?
2: Kau kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea, ini dekat Jepun, yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: Mencari Jodoh.
4: Cuba je.

0: Ibadah sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Gula tabung dan buah kantor terkenal di parit 95.6.

0: Terima kasih kerana terus kekal layan Pira FM di mana aja Koma berada. 8.20 minit malam ketika ini. Selamat malam Koma. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera makan malam gamaknya. Dan yang sedang memandu ke mana aja destinasi Koma, semoga selamat dalam perjalanan Koma. Okey, kalau nak kongsikan ucapan Koma, boleh kongsikan di ruangan WhatsApp Pira FM. Antaranya ada Abdul Hakim bin Abdul Wahab dari Kampung Sungai Malau Luar Selama, katanya nak dengarkan lagu dari Dato' Awi.
1: Kemasih ku cintai asuh.
0: Kejap lagi kita layan permintaan orang Sungai Malau ni. Nak dengarkan di radio nombor 1 orang Perak. Juga ada Kak Azie Rozia dari Sipong Pulai, ucapannya untuk hiburan Kak Ita Chot, Kak Liza Baha, Sam Kak Mi, Taufik Ujung Rinti, sahabat CJU, Gang Mall, UNISEM dan semua yang mengenali. Artinya Koma kena terus kekal layan Pira FM, hiburan berinformasi.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. 4 perlawanan, 4 kisah perjuangan, 1 impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, UDOK dan penstrima langsung di RTM Green.
3: Pera FM, Koma. Terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma AJ 95.6 MHz. Kalau Koma berada di Ipoh, nak lebih mudah boleh dengarkan kami di mana-mana aja melalui aplikasi RTM Klik. Dan bersempena dengan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 yang dah sampai, hampir dah kan, nak sampai ke penghujungnya. Jangan lupa untuk menyaksikannya di mana lagi, di RTM Klik melalui telefon pintar Koma. Kalau Koma ada TV pintar pun ataupun Android TV pun, Koma boleh tengok di sana. Muat turun aja aplikasi RTM Klik secara percuma. Yang sedang memandu, saya ingin kongsikan yang mana terdapat kemalangan di kilometer 324.2 arah selatan dari Gopeng ke Tapah, yang mana lorong kiri terhalang trafik. Status terkini, lorong kiri telah pun dibuka, hanya lorong kecemasan masih ditutup. Trafik sesak 9 km. Jadi rancang perjalanan Koma, semoga Koma bersabar dalam perjalanan, okey. Antara ucapan juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, antara yang hadir ada Cik Yah dari Bandar Baru Putra. Kabarnya baru buka puasa, selamat menjalani ibadah puasa sunat ya, buat Koma semua yang berpuasa, dan juga tengah buat kuih untuk jualan ni, semua selamat buka puasa kepada sahabat yang berpuasa sunat dari Cik Yah kita. Terima kasih mendengarkan Perak FM. Serta yang hadir pada malam ini ada Cik Mawar kita dari Taman Mesir Rakyat Kampar. Ucapannya selamat malam kepada Rick. Yep, saya ganti Faizal. Faizal tak puas sihat. Itulah, apa pun kita doakan agar Koma semua yang tak berapa nak sihat kembali diberikan kesihatan yang baik ya. Jaga kesihatan Koma. Okey, juga ada Abang Penny Jelapang ingin mengucapkan selamat beristirahat. Isteri je rehat, suami tak rehat, ingat tu Abang Mendy. Juga kepada semua sahabat-sahabat peringkat Setia Perak FM, kepada sahabat saya Puan Aisyah yang selamat menjalani operasi mata, katanya pembedahan mata, moga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Dan nak dengarkan lagu dari Lawa Ni Gang, Pasar Malam. Kejap lagi saya akan cuba mainkan. Terima kasih Abang Mendy. Juga ada Cik Liza kita dari kampung, Cik Zainal Cemoh, hadir mendengarkan Perak FM tak mandang yang lain. Kabarnya nak dengar lagu dari Francisca Peter. Kejap lagi menghiburkan Koma di Radio Nombor 1 Orang Perak. Dan juga sebagai panduan kita bersama, ingin saya kongsikan juga sebentar nanti pada jam 8.49 minit malam akan berkumandangnya laungan azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi terus kekal dekat Layan Perak FM.

sebelumnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نداء الإسلام.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramli. Subhanallah, P. Ramli ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramli ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali dalam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramli ada sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau. Jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya, orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita mujahidin, contoh tiba-tiba kita berpasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah, tu musuh Islam ni pun pergi selatan, sebenarnya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan, untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ni tak nak ni, nanti orang guna Ustaz Rahmat kata boleh menipu, bawa tenang. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh, na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah ustaz, nanti bercerai, tak boleh. Menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu, kata ulama, adalah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami, dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya, suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal ustaz? Tipu halal. Tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

berkukuh Felda demi kebajikan warga Peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: you. Ata, ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata, koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Weh Abbas, teman aku Zat.
2: Nak pergi mana?
1: Pergi pasal malam lah, jom.
2: Okey, nak pergi pasal malam kan? Kau tunggu.

0: Settle.
1: Balik je lah.
2: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk komen.

0: Ha, Venus. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ha, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu, Venus pergi kat kotak parking tu. Standby kat situ. Jaga parking, okey?
1: Alright. Berita diterima. Siapa yang nak masuk, aku tahan. Aku halang.
2: Cik, boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Pasal pula tak boleh? Boleh lah.
2: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey. Abang ambillah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit, bang. Alright, okey, bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa, eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.

my patan, kapada, yanatanum sharahan, ini chuma hanya pesana nu chapan, pengaruh si kejohana latihan, buku tesku sekolahkan.

0: Yup yup, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntut di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz. Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
1: Ya, dia menang aja.
2: Ada okay. Tiga orang, ada ramai kan. Teman-teman boleh ambil kesempatan tidur-tidur kejap lah.
0: Kan ada ramai kan.
1: Kenapa dah tidur?
2: Ngantuk lah bola.
1: Awal pagi tadi
2: bola RTM Klik belanja semua channel. Semua game kan. Jadi semua game kita tengok lah.
0: Tak ada terlepas kan.
1: Eji, pagi tadi game apa tadi?
2: Pagi tadi best lah. Pukul 1 tadi Ivory Coast. Apa yang disebut? Ivory Coast
1: dengan Norway.
2: Dengan Norway. Itu patut Ivory Coast. Teman sokong
1: 2-1. Norway menang eh?
2: Norway menang. Norway teman minat Haaland. Tapi tak minat lah Norway. Teman minat Ivory Coast. Bagilah Ivory Coast menang kan.
1: Nak tengok lah tu. Upset berlaku.
2: Apa Mira mendong. Dia tak tahu apa. Dia tahu. Dia tahu Ronaldo.
1: Ida dia celik-celik sikit tentang bola sepak ni.
0: Wahid tak tahulah.
3: Tak tahu. Jangan panggil abang.
1: Abang lah.
0: Kacak bergaya hari ni.
3: Okay, alhamdulillah.
0: Macam itu. Kemas.
3: Alhamdulillah.
1: Apa yang panggil abang pula?
0: Itulah.
1: Acik.
3: Panggil B.
0: B for brother.
3: Yeah,
1: like. Pandai lah Mira. B for brother. Awal-awal dia dah nampak abang red flag.
3: Tak. Teman yang merendahkan diri.
1: Okay.
3: Mula dia panggil abang. Teman kalau boleh, suruh panggil uncle. Pakcik ke, wak ke.
0: Okay. Mira panggil wak.
1: Bek.
3: Panggil wak. Dia kalau macam teman orang parit kan. Teman tak faham kenapa. Kebanyakan macam ada jiran-jiran teman lah. Opah teman yang teman di parit lah. Dia mah kalau yang tua, dia jarang panggil pok. Macam wak yin. Depan rumah tu, wak yin.
0: Okay.
3: Betul wak sam. Ada yang banyak ke wak.
1: Wak. Jawa bukan? Jawa bukan.
3: Selalu Jawa kan? Wak ni kan. Tapi okay. Itulah, mungkin teman tak perasan, mungkin dia panggil pok ke. Tapi teman rasa, telinga teman memang dengar masa budak tu. Tu pergi rumah wak yin tu.
1: Wak Yen
3: kamu. Jentuh lah.
1: Mungkin dia terpengaruh kot. Bila panggil wak ni, orang tahu ada orang lama-lama orang
3: Pasal kalau pak kan, sebab di kampung memang suruh panggil apak. Apa yang kamu panggil wak Yen tu apak? Bila masa aku kahwin dengan wak Yen tu, kata mak lah.
4: Kalau dulu-dulu orang yang kampung ni lebih dikenali, kalau yang sedap tu yang grade A ni, kita dulu tak ada Musang King, kita panggil durian tembaga, kan ingat? Kalau buka-buka tu kuning tembaga, ini durian tembaga koma. Sedap benar lah tu. Dengan manis, lemak, pahit-pahitnya ada ujungnya sikit tu.
0: Itu grade kayangan lah tu
4: . Zaman-zaman tu lah. Tak ada Musang King tak wujud. Musang King ke Musang Pandan. Musang Pandan yang betul-betul Musang. Tak boleh makan.
0: Tapi Musang tu memang bau pandan.
4: Musang pandan dia. Dia punggung dia kah? Ekor dia?
0: Ekor. Dia dekat ekor dia lah tu.
4: Ekor dia. Saya pernah bela kah?
0: Teman pernah bela.
4: Bela.
0: Musang datang ke rumah. Musang pandan ni.
4: Musang pandan. Tapi dia
0: apa
4: bau pandan.
0: Apa namanya? Lu dah lupa dah. Apa kenama panggil?
4: Siap ada nama.
0: Siap ada nama tu.
1: Bila cari, pernah tak anda hadapi situasi bila nak guna, cari barang tu tak jumpa? Bila tak guna, ada pula depan mata.
0: Macam tu.
1: Bila nak guna cari tak jumpa, bila tak guna tak cari pun jumpa. Ada. Ida pernah alami situasi macam tu.
0: Biasa. Rasanya semua orang pernah alami macam tu. Kalau tak nak pakai, ada je. Kadang-kadang benda yang senang aje. Macam betul. Gam. Gam kan? Selotip tu kan?
1: Selotip tu.
0: Kan kita bila tak guna tu nampak aje.
1: Nampak di mata tu.
0: Di mata tu di sini kan. Bila nak guna entah ke mana halanya, tak tahu. Jenuh mencari.
1: Ada pula screwdriver. Screwdriver tu lah. Nak guna, nak ketatkan skru
0: pun tak jumpa. Kadang-kadang benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang kita rasa macam kita dah nampak selalu. Tapi tu bila kita nak guna tu, kita dah tak ingat dah. Mana aku rasa ternampak-nampak di mata. Tapi nya tak tahu di mana.
3: Teman semalam keluar negeri kan. Balik lupa kunci rumah dekat anak. Anak kat rumah opah kan, rumah orang tu kan.
1: Okay.
3: Jadi patah balik lah. Dah lepas patah balik. Sampai rumah patah balik. Pergi rumah mentua.
5: Alah, nak ambil kunci.
3: Sekali anak pula tak ada.
5: Asyik. Pergi. Apa tak call dulu?
3: Ha?
5: Tak call dulu.
3: Tak call, tangkat. Patah balik. Dah patah balik sampai ke rumah apa hanya baru. Apa yang jawab telefon? Kamu di mana? Kedai mamak apa? Apa? Tengok bola. Apa ni? Tak payah tengok lah. Dah kena lah apa Brazil tu.
5: Masa tu
3: ingatkan dia sokong Brazil. Rupa semangat Asia dia memang kuat. Kami memang datang nak tengok apa Jepun.
5: Jepun je.
6: Yelah, Jepun mendahului babak separuh masa pertama.
3: Gila
6: Haris tu.
3: Itu bayang tu kan. Kalau kita boleh rasa gegornya tu kan. Rasa satu Asia memang gegor. Bila gila dia masuk pintu gol apa Brazil tu.
5: Jauh tu.
3: Bukan Cik Badir tu.
6: Cik Badir pun layak lah. Gawal lah macam Tina nanti tu.
0: Dari jam 8 hingga 10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Era FM. Untuk koma aje. Hashtag terus kekal Era FM temani koma. Ada

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Menara condong di Bandar Teluk Intan 95.6 MHz.
1: Yuk yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Sila koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Memasuki jam 2 petang ini, tibalah masanya untuk saya pula, Aida Suzali, mengambil alih tugasan menemani koma sepanjang 5 jam untuk siaran Moh Gebang ini, 2 petang hingga 7 malam. Sekarang ni kalau kita tengok cuaca di luar, sekitar Ipoh ni, bukan main rasanya. Kalau tarik gebor tu, memang seronok waktu-waktu ini. Yang menarik untuk hari ini, jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu dari Zon Nostalgia ini selama 1 jam 80-an 90-an menemani Komer FM Seseredo nombor 1 Orang Perak.
2: 4 minit petang kita insya boleh.
3: Ya, kita masih lagi bersama dalam segmen Moh Gebang. Okey, dan sejam kita nak bersama dalam Moh Kita Nyanyi.
2: Moh Kita Nyanyi. Kalau tadi kita berhibur misalnya Ihab Surahan
3: ya,
2: pun.
3: Ya, betul ya. Dan tibalah masanya untuk anda yang nak menunjukkan bakat menyanyi.
4: Sepasang mata mu yang sayu merenung lembut ke wajahku.

0: Mamu selalu.
1: Kembali bersama saya Eli dan juga Ilya Buang di Konti Pena FM. Assalamualaikum Pak Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
1: Alhamdulillah. Baik sihat Pak Ya?
2: Alhamdulillah.
1: Komo awesome?
2: Pak Ya dan Eli pun
1: awesome juga. Seperti biasa Pak Ya hadir lagi ke Konti Pena FM. Duduk jam pertama dengan Pak Ya, kita rancangan seloka
2: pantun.
1: Setiap minggu Pak Ya, kita ada tema.
2: Ada tema.
1: Ada tema ya. Dan hari ini tema kita iaitu
2: duit. Semua orang suka duit, semua orang nak duit.
1: Ya.
2: Macam mana nak dapat duit? Itu kenalah keluarkan kederaan.
1: Dia banyak cerita pasal duit ni Pak Ya. Kita semang-semang nanti kan.
2: Sebab duit ni otak kena jalan.
1: Ya, yeah, betul. Kena kedekah keringat.
2: Yelah.
1: Kena sebab apa ni orang kata bagi masa.
2: Yeah.
1: Bukan senang cari duit Pak Ya kan?
2: Dulu orang kata pakai apa, not ya, not. Not tu kertas, duit kertas lah. Duit not. Dia sebenarnya ada sejarah not ni.
1: Oh, ada sejarah?
2: Ada sejarah.
1: Oh, apa sejarah not ni Pak Ya?
2: Tak tahu, saya pun lupa dah. Dia cerita pasal not ni dulu kita satu macam kertas perjanjian.
1: Dengan Atma Bahasa di Pena FM. Dan sekali lagi petang ni kita bersama dengan Yang Berbahagia Mengusi Haji Ahmad Salihin bin Haji Syari, apakah rujuk DBP, Pengetua The Malay College Kuala Kangsar MCKK, yang datang bersama kita di pada petang ini. Assalamualaikum Tu Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, apapun kita kembali dengan Atma Bahasa kita untuk hari ini 2 hari bulan Julai.
3: Kita ada segmen 1 unitnya Dialek Perak. Mengusi nak membawa topik logat Perak yang ada pengaruh bahasa Inggeris. Government datang daripada government. Seterusnya slide ni lampu suluh. Tapi datang daripada bahasa Inggeris torchlight.
4: Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong untuk edisi hari ini 3 Julai 2026. Anda bertemankan anda di sini Mesir Ruangan Moh Gebang yang akan menemani anda sehingga jam 7 malam. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, insyaAllah sama-sama kita doakan dan semoga dikurniakan ketenangan, kebahagiaan dan dikurniakan juga rezeki di segala sudut kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan anda juga. Petang-petang begini jom tenang tenang kita layan lagu-lagu yang menjadi kenangan merusi ruangan pembuka tirai Moh Gebang kita pada petang ini.
5: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moh Gebang untuk minggu ini.
6: Koma tak tahu nombor baru WhatsApp FM?
7: 010-2007-055.
6: Jangan silap, FM untuk koma je.

0: Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di bilik taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti, so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan, sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiaini Jayapalan pula menyatakan penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMM melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekat, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMM, apa yang lebih penting sekarang bukan lagi sasaran, tetapi pelaksanaannya. Kita tidak mahu sasaran ini hanya tinggal sebagai satu pengumuman. Apa yang doktor-doktor muda harapkan ialah satu keputusan dasar kerajaan yang jelas diikuti dengan pelan pelaksanaan yang konsisten.
0: Selain jaminan jawatan tetap, Datuk Dr. Tiru Navukarasu berkata doktor muda juga memerlukan laluan kerjaya yang jelas, termasuk peluang mengikuti latihan kepakaran bagi memastikan sistem kesihatan negara terus mempunyai tenaga kerja berkualiti.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan pusingan 16 pasukan terbaik dalam aksi Piala Dunia diteruskan esok. Dua lagi perlawanan dihidangkan untuk tontonan anda. Saksikan pertembungan Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal apabila Portugal turun menentang Spanyol bermula 3 pagi di saluran Sukan Plus. Juga jangan ketinggalan untuk menyaksikan kehebatan tuan rumah Amerika Syarikat menentang Belgium bermula 8 pagi menerusi saluran OK. Bekas pengendali Liverpool Jurgen Klopp menyelar keputusan FIFA yang menarik balik penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun sambil menyifatkan ia menjejaskan integriti bola sepak. Klopp berkata keputusan berkenaan bercanggah dengan semangat peraturan permainan apabila hukuman terhadap Balogun yang sebelum ini dikenakan kad merah dibatalkan selepas campur tangan politik dan pihak luar. Balogun pada asalnya digantung satu perlawanan susulan kad merah ketika aksi menentang Bosnia and Herzegovina, namun FIFA menangguhkan penggantungan tersebut selama setahun sekaligus membolehkan beliau diturunkan menentang Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat, menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.
4: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
3: Alamak.
4: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
5: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
5: Bukan.
2: Bukan mencari
6: jodoh. Untuk koma je.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di National FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini, sambil bersantai juga, sambil mendengarkan radio National FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan seisi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia Inspirasi Tamin Sari, National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat, kan? Ya, masih lagi belum tidur, kan? Setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5, manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, frekuensi 89.7 di Balin Kedah, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3, dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati dan juga mendengarkan melalui RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, National FM sentiasa di hati.

0: Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi anda dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin sebarang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati. Walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju jersey 19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama, taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Click yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Dan jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan mencurahi Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Jangan risau, saya temankan anda kan, ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan dengan terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadi hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan rehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga atau kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk, mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya. Pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berkhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus dan mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti, tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah pelaburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio National FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu menerusi aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: RFM, hiburan berinformasi.

0: lajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

di satu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Baik, Perak FM, hari Ibran, dan informasinya tentunya untuk kamu aja.
1: Masih lagi bertemankan Mim dan juga Ida dekat sini.
0: Dah yang tempat duduknya.
2: Itulah.
0: Tak tekan rupanya.
2: Yang hujung je, yang hujung. Okay, pagi ni Min dan juga Ida kat sini. Kamu jangan risau, insyaAllah kami akan menghiburkan kamu. Jadi jam ketiga nanti kita ada Abang Wahid juga, Ida.
0: Ida pernah kucing Abang Wahid?
2: Pernah kucing Abang Wahid?
0: Pernah. Pernah dulu lah. Sebabnya kan hari tu kan sama juga mengganti Mim dan juga Nasrik yang cuti. Ida pernah bersama dengan Abang Wahid lah.
2: Okay. Sedih lah. Macam biasa lah, Ida.
0: Betul. Okay, kalau tadi pagi kan ada perlawanan apa?
2: Jangan diceritakan, Ida. Saya sedih sebab saya sokong Portugal dah.
0: Tak ada dah Ronaldo.
2: Tak ada, Abando dah tak ada dah.
0: Abando tak ada dah.
2: Abando dah pergi untuk selamanya.
0: Tidur ke?
2: Ronaldo tak ada dah.
0: Okey, baik.
2: Spain menang pagi tadi. Kita orang tak sempat tengok pun sebab kita mungkin tengah tidur nak koti lagi.
0: Yelah, apa kan? Kau nanti terlepas pula dah.
2: Itulah, tapi kita tengok highlight tadi katanya 1-0. Dimenangi oleh Spain pada minit yang ke-90 rasanya. Memang ujung-ujung lah. Tapi nak buat macam ni, walau itu bulat, kita kena akur lah dengan keputusan nak buat macam mana. Semuanya di atas kita boleh nampak lah kan. Bola patah kertas, kita boleh tahu, oh ni Portugal boleh menang, ini boleh menang. Tapi sebenarnya lain tak, bila ada perlawanan boleh tahu. Atas ni orang akan tunjukkan semangat masing-masing kan. Siapa tak nak menang kat belah dunia dah.
0: Kan?
2: Abang Dor tu mana dia tak nak dapat World Cup je.
0: Yelah, dan dikatakan juga, katanya ini yang terakhir kan untuk dia.
2: Empat tahun lagi janggut dah kot. Tak ada main bola dah
0: kan. Okay, baik. Jadi hari ni juga Mim, hari coklat ya.
2: Itulah pasalnya. 7/7 hari coklat sedunia. Wah, kita orang baru tahu ni.
0: Hari coklat
2: dia. Juga diraikan.
0: Coklat tu kira warna ke ataupun makanan tu?
2: Itu saya rasa coklat makan lah.
0: Coklat makan.
2: Macam mana coklat diciptakan, macam mana dia mau jumpa. Mungkin hari ada satu-satu hari tu diiktiraf sebagai hari untuk menghargai coklat.
0: Bahagia coklat.
2: Kita orang pun tahu lah coklat ni. Orang perempuan suka makan coklat
0: dia. Betul. Orang perempuan dia mesti akan makan coklat. Dia mesti kena suka. Tapi sebenarnya coklat ni pun dapat mengelakkan daripada rasa mengantuk sebenarnya.
2: Oh ya ke?
0: Kalau kita makan coklat.
2: Coklat yang
0: coklat yang betul bar ke. Kan yang tak kira lah apa jenama pun.
2: Dan saya memang ada simpan. Kalau stok dekat rumah memang ada.
0: Memang ada kan memang untuk budak-budak kan?
2: Bukan. Saya. Saya suka coklat. Kalau kau sebori malam-malam, patah sikit makan. Sambil tengok TV kejap, fikir sikit. Satu hari satu bar cukup. Bekalan tenaga.
0: Yelah, itulah cakap coklat juga kan. Coklat bar tu. Tapi kalau Mim dulu memang suka makan coklat bar tu kan. Untuk kata orang pergi gym semua kan.
2: Itu energy bar.
0: Energy bar, lain eh?
2: Lain, dia lain sikit lah. Dia lebih banyak, dia punya.
0: Dia coklat juga, perisa dia.
2: Dia banyak. Ada juga, ada pasal oat, ada pasal ini. Macam-macam lah. Kita makan tu untuk energy. Biasa orang pergi hiking kalau dia pasal kan. Ada kan bola poket lah. Tengah lapor makan.
0: Energy bar.
2: Itu korang-korang nak diet pun bagus juga. Macam dia nak diet kan. Sebenarnya dia nak diet ni, dia tak perlu makan banyak sebenarnya. Tak payah menahan lapor sebenarnya. Dia kena sentiasa ada perut tu rasa tak lapor. Sekenyang-kenyang sikit. Jangan lapor sangat. Jangan kenyang sangat. Macam tu. Diet dia memang macam tu.
0: Yalah, itu katakan tadi coklat tadi tu kan. Macam hot coklat apa semua kan. Pasal coklat ni semua. Untuk tahankan kita
2: lapor
0: juga.
2: Menganjal perut.
0: Gitu. Okay, baik. Apa pun yang pasti.
2: Sekejap lagi dah pukul 7 pagi. Kita ada utama 7 pagi dah. Kita kongsi macam-macam lagi lah, Ida.
0: Kita ada utama 7 pagi dan juga hari ini dah sejarah. Juga lepas tu kita macam biasa ada laporan cuacanya. Laporan bombanya.
2: Lepas tu kita akan kongsikan utama di akhbar. Kita ada water perak yang kena baca oleh Surya juga. Kita ada macam-macam lagi lah. Jadi koma jangan pergi mana-mana lah.
0: Yelah, kena dengar lah terus gegar pagi bersama dengan kita berdua.
2: Okey dah. Jadi
0: masa ni berdua, nanti bertiga.
2: Nanti koma bergegar lah koma.
0: Gegar lah koma. Menggegar kan. Okeylah, apa pun terus bersama dengan kami di BFM.
2: Tunggu aja.

0: Baik, Ibn FM, mari pula ada informasinya untuk koma aja.
1: Yep, selamat pagi semuanya. 77-2026, Mim dan juga Ida. Dari kedua ni Ida kan?
0: Cantik lah tadi hari ni, 77
1: Ya, cantik.
0: Okey, dan apa-apa yang masih sekarang ni, kita nak ikuti untuk laporan cuaca at Perak dari Pejabat Meteorologi Batu Watch Pulau Pinang. Jadi, di talian kita nak bersama dengan Puan Munira.
1: Jadi, silakan Puan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Munira Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batu Watch, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Selasa 7 Julai 2026. Untuk maklumat, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kasi hingga Rabu 8 Julai 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter hingga 4.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, dekasi laut dan suka laut. Untuk maklumat, setakat jam ini, Malaysia tidak melakukan amaran ribut peting melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada setelah pagi, cuaca dinamakan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserbuk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, Rakan Met serta media secara rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Satu pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia, Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya itu penguasa Bumba Mak Faisal bin Muhammad Ya.
2: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya TB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
4: Ya, berapa hari bulan dan informasinya tentunya untuk kamu.
5: Ya, kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Jadi kita nak bersama dengan siapa
4: dah? Kita nak bersama dengan Tuan Syahril di talian. Jadi silakan Tuan.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk makluman para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 6 hari bulan Julai adalah sebanyak 30 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 13 kes. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 6 kes. Bagi lain-lain kes diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah melibatkan mengenai faktor dan kemurbayaan dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan di Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong penguasa bomba Muhammad Syahril bin Abbas dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
7: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
8: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi.

Pentas, segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Daripada FM Mari Beranak dan informasinya tentunya untuk kamu aja 7.43 minit pagi.
1: Iya, selamat pagi semuanya yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Yang tengah sarapan tu, makanlah makanan yang berkhasiat.
0: Ya kan. Nah, kalau cakap pasal yang memandu tu, mungkin ada waktu-waktu macam ni tengah hantar anak ke sekolah, kan pergi kerja.
1: Hantar dulu lepas tu pergi kerja.
0: Hantar dulu pergi kerja. Lebih tu ataupun sekarang ni semua masing-masing tengah sibuk lah kan. Dekat rumah juga kan. Susui rumah.
1: Nak settlekan apa yang patut.
0: Apa yang patut. Banyak kerja tu.
1: Orang perempuan ni kadang-kadang dekat rumah dia apa, dia pening tau. Masa apa hari ni dah?
0: Betul-betul. Ya, memang betul. Pening.
1: Kenapa
0: kita
1: fikir macam tu?
0: Sebabnya kita tak tahu nak masak apa. Cuma kalau cakap. Lah. Kalau cakap, kita senang.
1: Dah masak je, orang lelaki makan je.
0: Makan aja.
1: Kami orang lelaki tak milih. Kami jangan cerewet.
0: Gitu
1: masak,
0: kan
1: masak.
0: Tak kisah masak apa ya?
1: Ini masak apa? Sama macam hari nak pakai baju apa ah. Ada baju benda contoh.
0: Yalah, baju banyak kan. Okay. Biasalah perempuan mesti macam tu. Dia kalau tak complicated tu bukan wanita.
1: Walau. Baru saya tahu. Cara untuk memahami wanita.
0: Dia kena macam tu. Dia kena benda kecil je, tapi saja kan kita orang perempuan.
1: Nak memanja ke apa?
0: Nak memanjalah tu.
1: Kita kasi chance lah. Okay. Kita nak kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ni dah. Cerita mengenai dengan tanah runtuh tapi tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Ini berlaku di Kuala Lumpur, di mana satu kejadian tanah runtuh dilaporkan berlaku di kawasan perumahan dekat Bandar Baru Seri Petaling. Di mana pegawai bomba mendapati runtuhan tembok pagar tu kira-kira 20-40 meter macam ni. Dia tengok gambar ni dah.
0: Tu dia ya.
1: Tanah runtuh ni dah.
0: Tanah runtuh.
1: Tapi tak ada apa-apa berlaku. InsyaAllah. Okay.
0: Juga ni cerita ni dekat Johor Bahru ni. Digiris lori, lelaki meninggal dunia di lokasi. Jadi mangsa yang bekerja sebagai pemandu jentera angkat susun barang, katanya seorang lelaki ni berusia 48 tahun Allah. Selepas digilik sebuah lori dalam satu kemalangan di kilometer 76 Lebuh Raya Pasir Gudang.
1: Itulah ceritanya. Dan juga berita luar negara dah. Empat maut dalam serangan drone Israel di selatan Lubnan, di mana empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone Israel di selatan Lubnan. Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa, mangsa termasuk seorang pengetua sekolah, ibunya pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria.
0: Okey, ini cerita pasal Mumbai lumpuh akibat hujan monsun luar biasa. Jadi pusat kewangan India Mumbai dan wilayah sekitarnya kini terjejas teruk akibat impak kemusnahan susulan hujan monsun yang luar biasa. Jadi sekurang-kurangnya 13 maut termasuk sebuah rumah runtuh di Mahkut yang meragut 6 nyawa.
1: Dah cakap Mahkut tu macam orang sana.
0: Orang sana orang Mumbai kau mah.
1: Okey dah, berita sukan pula dah. Jurulatih Portugal letak jawatan. Ketua jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 pasukan terbaik pada Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 1-0 kepada Spanyol. Ni yang
0: tadi tu lah.
1: Alamak. Tapi dia sering dikritik kerana mengekalkan kapten veteran Cristiano Ronaldo walaupun prestasinya dipersoalkan.
0: Oh, tu sebabnya. Jadi dia
1: dia sayang
0: Abando.
1: Dia masuk Abando tapi orang duk bising.
0: Kenapa letak? Tak apalah kan. Kita Okey, lagi seterusnya. FIFA pertahankan keputusan kad merah. Balogun nafikan campur tangan Trump. Jadi Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan badan induk itu menangguhkan kad merah terhadap bintang Amerika Syarikat Florin
1: Balogun.
0: Meskipun tidak akan tersebut mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia.
1: Ini cerita pasal benda ni saya baca juga lah.
0: Apa ceritanya?
1: Apa nama dia ni?
0: Balogun.
1: Balogun ni dilayangkan kad merah, nampak dia?
0: Okey, nampak. Kad merah.
1: Tapi bila untuk perlawanan hari ni dia ada. Patut dia bila
0: dia kena rehat kan?
1: Dia kena rehat kan patutnya. Tapi itulah yang dikatakan apa kontroversi sebab kata orang ada campur tangan.
0: Campur tangan. So pukul 8 ni garang ni dia ada.
1: Adalah
0: Balogun ni.
1: Balogun ni ada.
0: Ingatkan direhat kan? Tak ada.
1: Itu yang jadikan
0: isu itulah.
1: Kontroversi dan FIFA juga mempertahankan benda tu, tapi kita itulah kan.
0: Sesara kan.
1: Kita tengok je lah. Itulah yang boleh kami kongsikan dalam utama di akhbar kita. Dan kejap lagi kita ada Kak Sina Surya.
0: Maksudnya kejap lagi kita ada
1: Abang Wahid.
0: Abang Wahid juga dalam Borak Gegar pagi. Jadi terus bersama Perak FM.
1: Terkoma aja.
2: Dunia kini tertumpu di satu pentas. Segala peluh, air mata dan kebanggaan negara akan dipertaruhkan. Pertempuran epik Piala Dunia Selasa 7 Julai, Portugal menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Amerika Syarikat menentang Belgium. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Saksikan debaran kemuncak pertempuran epik ini. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
2: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Komaja.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 8 pagi. Perak Sejahtera 2030 yang kini memasuki tahun keempat pelaksanaannya kini di landasan kukuh bagi menterjemah pertumbuhan ekonomi negeri kepada manfaat untuk dinikmati rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Saharani Mohamad berkata, prestasi disokong ekonomi